0: Sembang tu se.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita kembali dalam jam yang ketiga, segmen tertarik Kopi O bersama dengan kami berdua, Pis dan juga Awan. Temankan anda sehinggalah jam 10 pagi dan sekarang ini, jom kita sambung semula Sembang Tusen. Topik kita hari ini, Wan?
2: Hari ini, barangan yang anda takkan beli mahal-mahal walaupun anda sebenarnya berkemampuan.
1: Itu topiknya untuk hari ini. Anda boleh hubungi kami sekarang, yang mana tadi calling-calling waktu kita dengarkan doa duha tu, boleh sambung hubungi kami sekarang. Faiz Puchong, saya pilih barang yang saya takkan beli walaupun saya ada duit, beli mahal adalah pen. Saya memang tak boleh beli pen mahal sebab pengalaman saya, lagi mahal pen tu, lagi cepat hilang. Pen RM2 pun boleh bertahan setahun, pen RM20 seminggu dah lesap. Untunglah pen RM2 boleh bertahan setahun. Saya lepas je saya selesai SPM, saya tak pernah beli pen, saya tak pernah pakai pen yang saya beli tu sampai dah buat habis lah. Pakai sekali kawan pinjam hilang. Pakai dua kali kawan minta pinjam kejap, ambil terus.
2: Dia ambil harta.
1: Itu masalahnya tu. Ataupun tak kawan ambil pun, saya tertinggal, saya lupa macam payung tadi. Itu cerita dia.
2: Okey, ini Izati katanya, saya suka jawapan ni, beg tangan. Saya pun setuju. Saya tak kisah kalau orang lain pakai beg mahal, tapi saya sendiri rasa sayang nak keluarkan duit banyak untuk beg. Saya lebih rela simpan duit tu untuk cuti dengan keluarga.
1: Lain pula . Selalunya saya kalau dengar orang perempuan ni, dia memang beg tangan tu antara benda yang penting lah. Aksesori kan.
2: Tapi saya setuju dengan Izati. Sebab saya sendiri pun, saya tak suka beg tangan sebenarnya.
1: Oh iya ke?
2: Saya pakai tu untuk office.
1: Backpack? Tak. Tu
2: untuk office.
1: Yang tu?
2: Kalau tidak tu saya pakai backpack betul.
1: Pakai pushback?
2: kalau berjalan pergi pakai
1: kalau
2: backpack.
1: Kalau kau pakai pushback, Wan, orang tinggal, kak, tiket kak. Macam kau nak terbas. Okay. Siti Kajang, saya pilih baju tidur. Saya tak faham kenapa ada baju tidur yang mahal sangat. Dekat rumah bukan ada fashion show. Yang penting lembut, selesa, tak panas, cukup lah.
2: Baju kelawar.
1: Baju binatang lah. Banyak pakaian binatang ini hari. Kasut,
2: baju tidur.
1: Tapi betul lah. Saya ada subtitle juga. Baju tidur lagi nampak lusuh, lagi sedap pakai.
2: Betul kan? Dia berangin.
1: Yang koyak-koyak tu lah yang sedap pakai kan. Syahir dari Subang Jaya, saya pilih botol air. Walaupun sekarang ni dah jadi satu trend kan. Botol air, Tumbler kan. Saya pernah tengok sekarang ni botol air yang jenama yang anak-anak muda kejar sekarang ni dah mencecah hampir RM300.
2: Kuih, mahal.
1: Saya tengok sebab saya antara orang yang kejar juga.
2: Kejar juga sebenarnya. Kan tengok saja.
1: Saya tengok tu macam, asyat lah botol air kan. Bubur air apa? Bubur air masak je. Bubur air penapis tu. Kata Syahir, saya pernah beli botol mahal. Nampak cantik lah kononnya. Lepas minggu saya guna balik botol plastik mineral tu. Kesimpulannya adalah, saya bukan perlukan botol mahal. Saya perlukan disiplin bawa botol. Sebab apa dia tukar tu, dia pun perangai macam saya juga.
2: Tertinggal.
1: Kau bayangkan kalau kau dah beli botol air sampai 300.
2: Kalau hilang tu.
1: Tertinggal. 300 tu boleh join kawan kita tadi tu.
2: Makan nasi kandar.
1: Jangan cakap telur sotong. Telur ikan tenggiri pun boleh makan.
2: Ya Allah, sedap.
1: Ikan tenggiri ada telur. Ikan mayung kot kan. Telur ikan mayung lah kan. RM300 tu Syahir . Tak apalah. Awak 300 tu kalau awak beli botol menira pun dah boleh dapat 8 carton dah kan. Jadi itu dia antara komen-komen daripada pendengar kita. Terima kasih yang sudi bersama dalam Sembang Tu Sen setiap Isnin hingga Khamis 7.35 minit pagi sehinggalah jam 9 pagi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda boleh untuk anda kongsikan pendapat anda, komen anda di talian WhatsApp ataupun boleh hubungi kami. Topik kita hari ini, apa benda yang anda takkan beli mahal-mahal walaupun sebenarnya ada duit.
2: Untuk Sembang Tu Sen hari ini, tertarik Kopi O Selangor FM.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Infotrafik seterusnya di Lebuh Raya Elite dari arah utara, Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra dan USJ ke Ebor Utara. Lingkaran Putrajaya juga sesak di persimpangan Setia Eco Glades ke Cyberjaya Putrajaya. Kita beralih ke Lebuh Raya Grand Saga dari arah utara, Taman Santex ke Taman Connaught. Dan seterusnya di Lebuh Raya NPE dari arah utara, aliran trafik kini meningkat dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, arah barat Sunway Pyramid ke Persiaran Kewajipan. Di Lebuh Raya LDP, arah utara Pucung Utama ke Pucung Intan, Taman Perindustrian Pucung ke IOI Pucung, Plaza Tol PJS ke Jabatan Kabel dan Jalan Majlis ke Taman Mega. Begitu juga di arah selatan, Pencala ke TTDI, Lebuh Raya bertingkat Ampang ataupun Lebuh Raya Aklih, trafik perlahan dari Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat. Berhati-hati ketika memandu, jangan lupa untuk memberikan isyarat ke kiri ataupun ke kanan sebelum menukar lorong.
1: Trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sembang tu set.
1: Okey, 8.22, hampir di 8.23 minit pagi waktu ini. Masih lagi dalam Sembang Tusen untuk jam yang ketiga. Teh tarik, kopi, oak, pis dan juga awan temani anda untuk Sembang Tusen hari ini. Barangan yang anda takkan beli harga yang mahal walaupun anda sebenarnya berkemampuan. Ada bajet tu ada.
2: Okey kan, cumanya tak nak barang tu rasa macam tak berbaloi nak beli mahal-mahal kan. Mungkin anda selalu tukar. Mungkin anda rasa macam nak pakai harian je, nak basah-basah je. Buat apa nak beli mahal-mahal kan. Contohnya macam ada voice note daripada Pak Lang ni. Mungkin kita boleh dengarkan Pak Lang cerita apa ni, Wan.
3: Pak Lang tak akan beli superbike.
2: Oh,
3: kereta mewah.
2: Oh.
3: Dulu zaman dulu Pak Lang kerja kan, bos beli. Pak Lang lah pergi reki ya. So, Jaguar dekat 1 juta. Tak sampai setengah tahun. Tolak 200 je.
2: Ui, tak balut. Okay.
3: Macam tu juga. Apa superbike? Beli dekat 100K. Tolak 20K je. Tak tahulah. Tapi sekarang Pak Lang pakai yang biasa-biasa superbike. Ada juga superbike tu. Kan. Tapi alah, macam biasa lah. Udah tua ni kan. Macam gitu je lah. Nah, itu aja lah ya. Selangor FM. Bilang tu,
2: Pak. Baik, terima kasih Pak Lang. Komen dia, dia kata takkan beli kereta mewah lah. Motor superbike. Dia lebih pada kaki tak sampai tu. Tapi apa-apa pun terima kasih Pak Lang. Sebab memang betul kereta ni saya pernah dengar kan, dia keluar je showroom tu harga dia jatuh lah.
1: Susuk nilai.
2: Susuk nilai kan. Sebab dia dia tak macam rumah tanah. Beli
1: makin
2: lama makin mahal. Okay. Jadi ni ada komen juga daripada Fit. Dia kata kalau saya tak akan beli ataupun langgan apps yang mahal. Walaupun saya mampu, sebabnya kadang-kadang kita bukan guna sangat pun aplikasi tu. Kalau kita langgan pelan yang mahal, walaupun time tu kita ada duit lebih, tapi kalau kita jarang guna, rasa macam sia-sia je. Lebih baik tak payah langgan, atau kalau ada nak guna, langgan pelan yang murah-murah je.
1: Katanya kalau mak saya WhatsApp Selangor FM pagi ni pun, dia kata jawapan dia sama dengan Cik Rustam tadi, sebabnya dia pernah pesan dekat saya, kalau beli kasut ke, sleeper ke, especially ni nak bawa pergi masjid ke kenduri arwah, jangan mahal sangat kalau hilang sayang.
2: Oh, betul lah kan. Hilang mata putih mata putih. Okey, terima kasih Fit. Ya betul lah kan, kadang-kadang kita nak langgan nak tengok filem lah contohnya kan. Tapi banyaknya balik tengok filem tengok kita. Tengok 5 minit je kan, baru dia punya intro dah filem tengok kita. Tu kadang-kadang saya fikir ke macam-macam membazir kan. Tapi nak buat channel.
1: Tapi kalau mak saya dia lain. Dia walaupun mata dia pejam, tapi kalau kita cuba nak tukar channel tu, dia jam-jam tu dia jaga.
2: Saya rasa bukan mak awak seorang je. Sebab mak semua kat Malaysia sama. kan. Acik kau je orang baru nak tengok TV, mak ni penat tau. Dia basuh baju dengan bapak kau tak balik lagi. Habis semua. Pasal remote je. Lebih kurang kan.
1: Tapi itulah duk tengok tapi mata pejam. Ingat tidur.
2: Dia memang jenis menghayati.
1: Menghayati
2: dia tengah fikir. Kalau lakonan ni dia ambil stereotype. dia tengah kaji.
1: Okey.
2: Ni komen daripada Farah dari Ampang. Terima kasih Farah. Saya takkan beli bekas makanan mahal. Sebab akhirnya bekas tu akan hilang dekat rumah mak. Balik-balik tinggal penutup aja. Sebab selalunya ada adik. Adik yang pergi bawa rumah kawan lah apalah. Jadi hilang. Farah komennya gitu. Baik. Betul juga kan. Kalau bawa bekas makanan yang mahal-mahal ni, satu risau hilang. Saya ni pelupa orang ya.
1: Betul.
2: Satu lagi kalau beli yang murah-murah ni senang. Habis makan terus tinggal. Kan? Pakai buang punya.
1: Macam Sabtu baru ni saya pergi piknik, mak saya kata, ambil lah bekas ni kan. Takpelah mak, nanti takut
2: hilang. Kan
1: orang yang kena marah.
2: Betul. Baik-baik saya kalau pergi piknik pakai daun pisang. Baru nampak macam orang lama sikit kan. Kau dari mana ni? Kajang Empat Malau, Kajang Pelipat. Kajang hamba pun. Baik, selepas ini kita akan hubungi raikan komen-komen daripada anda. Ada banyak lagi ni yang kita tak sempat nak baca, sabar jap eh.
1: Betul,
2: bagi kami bertenang jap, telan aliu kejap. sampai tak sempat nak telan aliu ni. Macam-macam komen hari ni eh.
1: Betul. Bagi kami turunkan barang kami kejap.
2: Betul. Terima kasih.
1: Lagu kembali lagi selepas ini dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

0: Sembang Tu Set.
1: Baik, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang menyapa di talian WhatsApp. Contohnya macam Herman Mantap yang terhibur dengan lagu Celine Dion sebentar itu tadi. Aha. Katanya, salam esok di Noribu. Cik Puan Lin, moga-moga diparangi waras band oleh rejeki si mani, okey? Dia cakap
2: amin,
1: bahasa,
2: amin.
1: Bahasa Celine Dion tu, saya rasa.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Herman yang terlampau mantap. Dan baik, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang dah pun komen untuk Sembang Tu Set hari ini. Walaupun ada duit, barang apa yang anda takkan beli mahal-mahal.
2: Azman dari Rawang katanya, jam tangan mahal. Saya sebenarnya suka tengok jam cantik, tapi saya tak sampai hati nak beli yang RM10,000. Jam tangan RM100 atau RM200 pun boleh tunjuk masa juga.
1: Yalah, betul lah. Dan sekarang ni kat telefon pun boleh tunjuk ke waktu kan.
2: Betul.
1: Tempat tekan je. Waktu sekarang 2:30 petang.
2: 2:34.
1: Contoh-contohlah kalau telefon-telefon dulu kan. Okey, ada juga yang komen ni. Siapa ni eh?
2: Siapa?
1: Mak Ali.
2: Okey.
1: Saya tak pernah beli baju tang mahal, yang mahal. Saya suka beli baju bandel je. Tapi jangan pandang serong orang-orang yang main baju bandel ni.
2: Ya, betul.
1: Sebab apa? Saya ada satu perkongsian daripada saudara lah. Dia kata, kenapa main bandel ni? Bukan sebab tak mampu nak beli yang baru.
2: Betul.
1: Tapi barang baru dengan barang yang dulu, dia lain material dia. Jadi dekat bandel kita boleh dapat barang-barang material yang digunakan pada tahun 80-an, 90-an.
2: Betul.
1: Yang pure cotton dulu kan. Kat situ boleh dapat. Satu lagi, kadang-kadang barang sekarang ni yang berjenama tu dah banyak kopi. Dah dipalsukan kan. Jadi dekat pasaran ni mungkin kita takut beli dekat butik, tapi bawa balik macam kenapa beli macam rasa macam murah kan. Rupanya ada yang kopi juga dalam pasaran kan. Sebab tu dia boleh sale sampai murah macam tu. Contohnya ada yang bagi tahu kat saya lah. Ada sebab tu mereka cenderung pakai barang-barang bandel ni. Sebab dia satu lagi, dia rare. Dekat dalam pasaran awak boleh beli, saya boleh beli. Tapi kalau kat bandel ni, dia satu dalam 1,000. Awak dia seorang je pakai. Ui, baju ni tahun 80-an ni. Ada lagi ya? Ada. Yang saya pakai ni, ini je yang tinggal. Dia boleh claim macam tu.
2: Betul. Saya sendiri pun ada beli barang baju-baju bandel. Macam jaket yang putih yang saya selalu pakai tu pun bandel.
1: Oh, bandel lah.
2: Bandel.
1: Nampak. Nampak kat pasaran tak keluar dah. Kating-kating macam tu kan.
2: Betul.
1: Sebab sekarang ni pula, kita dah, fashion tu dah balik ke 90s, 80s kan. Budak-budak sekarang ni dah mula pakai seluar-seluar baggy apa semua balik. Jadi kalau kita beli bandel tu, kita boleh dapat lah kating-kating yang, ini kain yang kita pakai tahun 80. Ini yang zaman ayah saya pakai waktu study dulu. Contohnya gitulah.
2: Bandel ni pun ada yang lawa-lawa, ada yang bagus lagi. Kadang-kadang orang tak expect benda tu bandel.
1: Yes. Dan harga dia lebih murah.
2: Yes.
1: Okay. Jadi terima kasih kepada Mak Ali tadi. Saya tidak akan beli barang-barang yang mahal tapi tak ada kualiti. Betul?
2: Okay, betul.
1: Sebab ada juga yang cakap, barang mahal tak semestinya baik. Dan barang murah tak semestinya tak baik.
2: Ni Rizal dari Sepang katanya, kopi mahal setiap hari memang tak lah. Sekali-sekala boleh lah, tapi kalau kopi RM30 secawan setiap hari tu memang saya tak sanggup. Saya boleh buat kopi sendiri di rumah dan juga duit lebih tu simpan.
1: Makan nasi kandar. Kita sekarang ni apa ni, objektif dia semua sama. Duit lebih, makan nasi kandar.
2: Terus sotong.
1: Okey, selepas ni kami akan kongsikan info trafik semasa kepada anda. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Aliran trafik kini meningkat di lebuh raya LKSA dari arah utara. Persiaran Anggrek mengarah ke persimpangan Kota Kemuning Kesas dan Alam Impian ke pusat bandar raya Shah Alam. Seterusnya di lebuh raya CE18 dari arah barat, Balakong ke Demais dan Unit 10 ke Putrajaya. Seterusnya di lebuh raya Mets arah utara, Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Begitu juga di lebuh raya Kesas dari arah utara, Kajang Selatan ke Kajang Perdana. Di lebuh raya Diu, aliran trafik meningkat dari arah selatan, bandar dalam ke Sentul Pas dan akhir sekali di lebuh raya GCE dari arah utara, persimpangan Kuang ke Plaza Turawang Selatan, arah selatan Bukit Jelutong Central ke persimpangan Jalan Montfort. Berhati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, Agnes Monica baru saja berlalu dengan Tak Ada Logika. Membawa kita sekarang ini 8.51 minit pagi. Dah pun di penghujung Sembam Tu Sen, juga penghujung jam yang ketiga Teh Tarik Kopi O.
1: Okey, jadi kita sekarang ini nak habiskan komen-komen daripada pendengar kita. Nani Petaling Jaya, dia kata walaupun ada duit, dia takkan beli mahal-mahal adalah baju rumah. Baju rumah eh?
0: Baju lah, pakai rumah kot.
1: Okey, mungkinlah. Saya ada baju yang orang dah bagi, baju event lama, baju yang warna dah tak tahu apa, semua saya pakai. Lagi buruk rupanya, lagi selesa. Dia sama macam saya. Syafiq Cyberjaya, kabel pengecas, saya takkan beli yang terlalu mahal sebab saya ni jenis yang akan rosakkan kabel tu. Okay. Belilah mahal pun, akhirnya bengkok depan, dekat kepala charger tu juga, ataupun hilang. Okay. Khairul dari Gombak, selipar tandas. Ini paling jelas, selagi tak licin, lagi tak putus, tak hilang sebelah, saya tak kisahlah harga dia. Selipar tandas 100 tu macam terlalu banyak tanggungjawab untuk sebuah selipar. Okay. Mira dari Bangi, saya takkan beli beg plastik mahal sebab akhirnya beg plastik tu saya guna untuk letak sampah juga. Jadi tak perlu berjenama sangat. Ada ke orang beli jenama? Yelah, betul. Ada plastik sampah yang agak pricey juga.
0: Betul.
1: Sebab ketebalan dia kan. Tapi kalau awak bukan jenis buang batu-bata setiap hari, pakai yang nipis-nipis pun yang biasa-biasa sudahlah.
0: Okey.
1: Razak dari Kelang, saya pilih tuala, tak perlu mahal asalkan boleh keringkan badan. Tuala RM20 dengan 200, dua-dua kena basahkan dulu baru boleh guna. Betul lah kan. Kalau towel tak basuh dulu, kejap lagi berbulu dek. Habis baju-baju warna hitam dek.
0: Okey, Liana dari Petaling Jaya, kosmetik mahal. Saya bukan tak mampu, tapi saya rasa tak sepatutnya barang-barang tu sesuai dengan kulit kita. Produk harga sederhana dan serasi, saya akan kekal dengan itu. Juga Nora dari Banting, saya takkan beli perabot rumah yang terlalu mahal. Anak-anak masih kecil, rumah pun tempat kita hidup. Kalau rosak atau terkena conteng, tak ada rasa sakit hati sangat.
1: Betul lah kan.
0: Akhir sekali, Amirul dari Hulu Langat, makanan mahal yang viral, kau nak cuba sekali-sekala tak apalah, tapi saya takkan bar tu panjang dan bayar mahal semata-mata sebab makanan tu tengah trending. Sedap belum tentu berbaloi.
1: Ini satu-satunya orang yang komen dalam faktor makanan sektor makanan. Betul lah, kadang-kadang ada yang cakap saya sanggup berhabis duit untuk makanan kan. Tak apalah, lobster tu RM1,800 pun saya sanggup kan. Tapi kalau macam tu tadi, dia betul jugalah. Kadang-kadang viral tu sebab tu dia agak macam pricey sikit. Viral kejap je. Saya pun jenis macam biar dia viral, orang nak beratur pergi dulu. Nanti dia dah slow down sikit, baru saya pergi kan. Okey, jadi terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang sudi berkongsi pada hari ini. Tak semestinya benda yang mahal itu lebih bermakna atau lebih berbaloi. Kadang-kadang yang sederhana itulah yang paling cukup untuk kita. Bukan nilai itu. Benda tu cukup untuk keperluan kita. Cukuplah. Kalau yang lebih-lebih mahal tu lebih kepada kehendak tu sebenarnya. Baik, apapun pilihan kita, yang penting tahu beza antara nak dengan perlu. Jangan sampai barang RM10 kita beli 100 mata-mata nak nampak cantik ataupun nak menunjuk.
0: Kadang-kadang kita sebenarnya mampu nak beli mahal, sesuatu yang mahal, tapi kita pilih tak beli sebab kita tahu nilai suatu barang bukan pada harga tapi sejauh mana ia beri makna dan juga manfaat dalam hidup kita. Okay, tak salah beli yang mahal kalau kita mampu. Tapi tak salah juga beli yang sederhana walaupun kita ada kemampuan, sebab berjimat bukan maksud kita kekurangan. Kadang-kadang berjimat tu tanda kita tahu apa yang benar-benar kita perlukan.
1: Dan pokok bangkal dia, pokok dek kau, pokok dek den. Baca lagu Nen Terbabur. Okey, selepas ini dalam jam yang keempat ataupun jam yang terakhir tugasan kami, kami akan bawakan seorang tetamu yang istimewa. Selalu hari Rabu tak ada orang pun. Hari ini kita bawakan special untuk anda. Kita ada rancangan khas kita Selangor. Kita akan bersama dengan Esko Belia Sukan dan Kesawanan yang berhormat Tuan Muhammad Najwan bin Halimi. Kita akan kongsikan tentang Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 yang lalu. Dari gelanggang ke legasi. Kita nak cerita panjang sikit bersama dengan Esko Belia dan Sukan Negeri Selangor. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

0: 99.9.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sound FM, pilihan tepat.

Pengesahan itu penting berikutan pihaknya belum menerima spesimen fizikal. Analisis awal berdasarkan rakaman video belum dapat mengesahkan spesies berkenaan secara konkret. Berita seterusnya. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan fintech. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebaik tiba di Shanghai sempena dengan latihan kerja 3 hari ke China. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Sri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya dari Nepal, Balendra Shah, melalui perbualan telefon sebelum beliau berlepas ke China. Luar negara Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Mohibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hala tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam pada itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Dunia perlu segera memulakan pembinaan semula Gaza. Gesaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan itu dibuat ketika berucap pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Beliau turut mendesak pemimpin dunia meningkatkan tekanan terhadap Israel. Sejak serangan rejim Zionis bermula pada 7 Oktober 2023, wilayah Palestin itu musnah akibat serangan udara yang berterusan. Data PBB menunjukkan sehingga Oktober 2025, kira-kira 84% daripada keseluruhan bangunan dan struktur di Gaza rosak atau musnah. Sukan bola sepak, tidak mustahil Malaysia dapat melangkah ke peranan akhir Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Keyakinan itu dinyatakan Presiden Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan. Katanya kepercayaan itu bersandarkan kepada kualiti dan kemampuan pemain yang dipilih. Malaysia dijadual menentang Bangladesh Jumaat ini sebelum berdepan Indonesia dan mengakhiri kempen kumpulan A menentang Singapura. Imbuhan tambahan sebanyak RM20,000 ditawarkan kepada pasukan E-Sukan yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia Muhammad Naim Al-Amin Saharudin berkata insentif itu merupakan suntikan semangat kepada atlet. Jelasnya, imbuhan akan diberikan kepada pasukan yang memenangi pingat emas.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Info trafik yang terakhir dalam segmen Tertarik KPO, kita mulakan di Lebuh Raya LDP. Trafik perlahan dari arah utara dari Kampung Baru ke Pucung Intan, juga perlahan dari Pucung IOI ke Susur Kesas, PJS ke Jabatan Kabel, Kelana Jaya ke Taman Megah, arah selatan Bandar Utama ke TTDI. Seterusnya di Bes Raya E9, trafik perlahan di lokasi berikut: Demais ke Seri Kembangan, Salak Jaya ke Persiaran Kucai, Salak Jaya ke Pusat Bandar, Tolok U ke Jalan Istana, Pandan Indah ke Bangunan PJRM. Begitu juga di Lebuh Raya Sprint, trafik perlahan di Pencala Ling, Bukit Kiara ke Susur Hartamas, Kerinci Ling, Mohon Kiara ke Jalan Duta, Jalan Duta ke Hartamas. Dan maklumat kepada anda, di Lebuh Raya Plus berlangsungnya kerja penyelenggaraan di kilometer 348 hingga 350 arah selatan dari Bido ke Sungai, lorong kanan ditutup sepenuhnya. Juga berlangsungnya penyelenggaraan kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 392.0 hingga 390 arah utara dari Tanjung Malim ke Behrang, lorong kanan ditutup. Itu maklumat kepada anda yang akan bergerak ke utara. Juga maklumat kepada anda, kerja penyelenggaraan sedang berlaku di kilometer 386.3 hingga 386.4 arah selatan dari Slim River ke Behrang, lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup sepenuhnya. Dan juga maklumat kemalangan yang berlaku di 246 hingga 0.5 arah utara dari Pedas Tinggi ke Senawang, lorong kecemasan dan lorong kiri serta lorong tengah terhalang trafik didapati sesak sejauh 3.3 km. Sila rancang perjalanan anda, hati-hati memandu.
0: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag merentasi limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan terbaik.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okey, itu dia. Jangan lupa untuk ikuti perkembangan Sukan Asia 2026 langsung dari Sukan ni, saluran Sukan Plus RTM.
2: Okey, kita nak kongsikan kedudukan pingat sekarang ini. Kita kongsikan top 3, iaitu China berada di tempat yang pertama dengan berjaya mengumpul sebanyak 34 pingat emas, 13 pingat perak dan 9 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhannya adalah 56. Seterusnya, wakil tuan rumah ataupun kontingen tuan rumah Jepun, 11 pingat emas, 17 pingat perak, 19 pingat gangsa, jumlah keseluruhannya adalah 47. Korea, Republic of Korea, berada di tempat yang ketiga, 6 emas, 4 perak, 18 gangsa, 28 jumlah keseluruhannya. Manakala Malaysia kini berada di tangga ke-16, telah pun berjaya mengumpul sebanyak 4 pingat secara keseluruhannya, 3 gangsa, 0 perak dan 1 pingat emas sulung yang telah pun dimiliki semalam oleh atlet karate kita, iaitu Edola hadiahkan emas sulung kepada negara. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Bin Ibrahim mengucapkan tahniah kepada atlet karate negara Edola Faye Robert atas kejayaan menghadiahkan pingat emas pertama buat Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun semalam. Dan PMX juga berharap kejayaan atlet yang berusia 20 tahun itu, yang merupakan anak kelahiran negeri Sabah, di Gymnasium Toyohashi, mampu membakar semangat seluruh kontinjen negara yang sedang menggalas cabaran pada temasya 4 tahun sekali berkenaan. Dan teruskan berjuang, kata PMX, harumkan nama Malaysia. Edolia yang membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini merangkul emas selepas menewaskan wakil dari Iran, Fatemeh Zahra, 6-4 pada pentas final acara komite bawah 55 kilogram. Dan kejayaan itu meneruskan momentum positif atlet berkenaan selepas meraih pingat gangsa pada Sukan SEA Thailand 2025 dan pada Disember yang lalu. Dan pada Disember tahun yang lalu, pingat emas diraih oleh Edola pada semalam turut menamatkan penantian skuad karate wanita Malaysia untuk merangkul emas Sukan Asia sejak Shakila Salni melakukannya pada edisi 2014. Penantian lebih kurang berapa? 8 tahun?
1: Betul,
2: 8 tahun. Kan? Di Incheon, Korea Selatan.
1: 12 tahun.
2: Lah. Baru pingat emas menjadi milik negara Malaysia. Dan kita maklumkan juga Sukan Asia Aichi Nagoya juga yang bermula pada Sabtu lepas akan berlangsung sehingga 4 Oktober ini. Jadi jangan lupa untuk terus berikan sokongan seperti mana yang Awan cerita tadi. Anda juga boleh menonton secara langsung di
1: saluran Sukan Plus RTM.
2: Betul. Kalau tak ada dekat rumah, tak sempat lah, tapi sebab grandstand dia pukul 8 pagi, jangan risau. Anda juga boleh muat turun aplikasi RTM Click. Kan hari tu kita tengok World Cup tu kan. Kaedah yang sama juga anda boleh gunakan untuk berikan sorakan paling padu kepada kontinjen negara Malaysia yang mewakili Malaysia dalam Sukan Asia Aichi Nagoya 2026.
1: Yang mana yang orang kata dah uninstall tu, lepas habis Piala Dunia World Cup tu, sila install semula.
2: Install semula. Sebab apa kita suruh install semula? Kalau dah delete, install semula. Delete, install semula. Bon boleh, sebab apa? Ianya betul-betul percuma. Selepas ini kami akan kembali terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

0: tarik kopi Odi Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pilihlah aku jadi temanmu.
2: Halo, saya Chris Dayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan.

0: Lagu tahun 2004 daripada Chris Dayanti dengan Pilihlah Aku. Membawa kita sekarang ini tepat 9.10 minit pagi.
1: Jadi terima kasih kepada anda kerana memilih kami di Selangor FM sebagai radio pertama di hati anda. Bermula jam 6 pagi tadi sehinggalah saat ini 9.50 minit pagi dah.
0: Ya.
1: Dah menghampiri ke penghujung tugasan kami. Kami nak maklumkan, tadi kita ada janji kepada pendengar-pendengar kita nak bawakan yang berhormat Tuan Muhammad Najwa Amir Halimi. Betul. Ke konti Selangor FM. Warnanya ada. Untuk siaran seistimewa kita Selangor pada hari Rabu ini. Tapi kita ajakkan ke pukul 10 nanti bersama dengan sahabat kita, iaitu DJ Ida. Di mana YB ada perkara-perkara yang lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Barulah dia, beliau akan bersama dengan kita di Selangor FM. Nantikan perkongsiannya berkenaan dengan Sukma dan Para Sukma Selangor 2026. Bukan sekadar tentang pingat, tetapi kisah semangat juang, pencapaian dan pengorbanan para atlet selepas tirai temasya dilabuhkan. Apa pencapaian, pengajaran dan legasi yang bakal dibawa ke hadapan? Sama-sama kita nantikan perkongsian bersama dengan Yang Berhormat Tuan Muhammad Najwa Amir Halimi selaku Exco Belia Sukan dan Kesawanan Negeri Selangor.
0: Bukan scam, cuma YB ada urusan sikit.
1: Okey, anda boleh tonton juga di Facebook Selangor FM. Kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Jangan lupa juga untuk follow kami di semua platform media sosial rasmi Selangor FM. Di TikTok, di Facebook, di YouTube,
0: Instagram,
1: Threads, dan seangkatan dengannya. Esok kami akan kembali di waktu yang sama, pukul 6 pagi untuk hari Khamis bagi edisi 24 September 2026. Sembilan tu sen pun ada lagi esok. Nak tahu topiknya apa? Kita akan dengarkan bermula jam 6 pagi bersama dengan Apis dan Awan. Harapnya anda terus setia. 18 jam sehari kami temankan anda. Bermula dalam segmen kami. Kita akan berangsur pula ke Hilo Selangor. Lepas tu kita ada PM Local. Dan kita akhiri dalam MH812.
0: Malam hari. MH esok punya rupanya malam hari.
1: Malam hari. 812. Bukannya Malaysia Airlines. Bukan. Okey. Kami minta diri dulu. Assalamualaikum.
0: Jaga diri, jaga hati. Bye-bye.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Air Peduli, Icon, Air Sihat dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida. Alhamdulillah hari ini dah kembali lagi untuk temankan anda merusi Hello Selangor. Terima kasih juga buat rakan penyampai kita, iaitu DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun selesai menemani anda merusi teh tarik kopi O. Jadi, sekarang ini 10 pagi hingga 3 petang, Ida temankan anda pula merusi ruangan Hello Selangor. Dan istimewanya, dia mula-mula je dia dah terus dah. Kita ada tetamu istimewa kita. Ini merusi ruangan kita Selangor, okay? Jadi sekarang ini kita ada yang berhormat Tuan Muhammad Najwan bin Halimi selaku Esko Belia Sukan dan Keusahawanan. Assalamualaikum YB.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa ya, khabar? Ida sihat, alhamdulillah. YB sihat, okey?
4: Alhamdulillah, sihat.
0: Okey, pastinya Ida tahu sebelum ni YB sibuk juga dengan Sukma, kan? Selepas ini ada lagi program-program lain. Dan terima kasih juga YB kerana sudi datang ke Konti Selangor FM. Okey, jadi hari ini kita nak berkongsi mengenai Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 dari gelanggang ke legasi. Okey, YB, selepas berakhirnya Sukma dan Para Sukma ini, bagaimana YB merumus keseluruhan prestasi serta pengalaman Kotija Selangor pada kali ini?
4: Baik, alhamdulillah untuk Sukma kali ini di Negeri Selangor yang kita baru-baru ni selesai anjurkan. Dari segi penganjuran, saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang menyokong dan juga membantu menjayakan Sukma ni. Terutamanya pihak kerajaan negeri, agensi-agensi berkaitan, pejabat daerah, BT dan masyarakat, khususnya sukarelawan kita juga. Dan dari segi pencapaian, alhamdulillah kita melakar kejayaan yang sangat bermakna sebagai negeri kontingen yang bertanding untuk Sukma. Kita telah mencatatkan sejarah dalam Sukma itu sendiri. Bukan hanya kita muncul sebagai juara keseluruhan, tapi dari segi kutipan pingat kita mencatatkan jumlah yang tinggi lah, 101 pingat emas. Ini paling tinggi dalam sejarah Sukma. Dan untuk Para Sukma pun kita muncul juara keseluruhan untuk kali pertama. Negeri Selangor muncul juara keseluruhan Para Sukma. Dan yang paling manis, kita juara di tempat sendiri. Dan kita juga turut mencatatkan sejarah dengan pungutan pingat emas paling tinggi sebanyak 93. Jadi ini kejayaan yang sangat bermakna lah, sebab kita bukan hanya muncul sebagai juara di di dalam Sukma, tapi juara di tempat sendiri, dan juga mencatatkan jumlah pingat yang untuk saya buat masa ini, saya rasa agak sukar lah. Dalam tempoh mungkin beberapa tahun ni, sukar untuk dipecahkan oleh negeri-negeri lain.
0: Seperti YB kata tadi kan, bukan Sukma saja kita cemerlang, tetapi para Sukma juga. Dan kita juga menyaksikan atlet Para Sukma menunjukkan semangat dan prestasi yang cukup kuat, YB. Jadi bagaimana YB melihat perkembangan sukan para di Selangor dan sokongan yang perlu diberikan selepas temasya ini?
4: Baik, untuk Para Sukma, kita juga melihat satu kebangkitan yang sangat luar biasa melibatkan atlet para kita. Ini mungkin berdasarkan faktor di mana untuk kali ini pengurusan dan juga pembangunan atlet-atlet para ini diambil alih sepenuhnya oleh Majlis Sukan Negeri Selangor. Jika sebelum ini atlet-atlet para kita tidak mendapat perhatian ataupun mungkin kurang diberikan ruang dan juga peluang untuk berkembang, untuk tahun ini kita mengambil keputusan untuk membantu mereka dengan meletakkan satu standard yang tinggi, di mana program pembangunan latihan mereka ni, program-program apa orang kata, dari segi persiapan kita menggunakan pendekatan ataupun kaedah yang sama dengan atlet-atlet able yang lain. Maksudnya atlet sukma ni kalau dia training ada plan yang komprehensif, atlet para pun kita guna pakai modul yang sama. Jadi kita nak mereka ini melalui fasa latihan yang sama atlet-atlet normal. Dari segi pemakanan pun kita jaga, dari segi disiplin kita pantau, dari segi kecergasan, dari segi peralatan untuk mereka ini gunakan. Contoh macam atlet-atlet renang kita, attire mereka itu sama macam attire yang atlet-atlet sukma pakai. Jadi kita tak bagi apa, pakai, maksudnya standard lah. Kita nak setarakan mereka ni supaya mereka ni ada semangat yang baik, yang baik, yang tinggi. Dan pada masa sama, insentif kemenangan pun untuk kali ini kita samakan, kita setarakan. Apa yang atlet sukma dapat, kalau dapat emas contoh, atlet para pun akan dapat insentif yang sama. Jadi mungkin ini sebahagian daripada apa orang kata, yang membakar semangat mereka ni lah. Bila kita berikan mereka ini layanan yang baik, perhatian yang baik, dan juga mengangkat mereka ni bukan sebagai atlet second class. Kalau mungkin sebenarnya orang nampak atlet para ni atlet kelas kedua sebab mereka ni kurang upaya. Jadi kita tak mahu ada stigma tu lagi. Kita nak pastikan mereka ni berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan atlet normal yang lain.
0: Okey, baik YB. Pastinya kita dah melakar sejarah yang luar biasa, okey, menerusi sukma dan para sukma ini. Tapi mungkin ada perkara-perkara yang perlu diperbaiki YB selepas ini. Apakah antara aspek yang akan diberi perhatian dalam postmortem sukma dan para sukma ini?
4: Ya, semestinya dalam kita apa, meraihkan kejayaan dan kemenangan untuk sukma ni dan para sukma, kita perlu postmortem apa-apa jua kelebihan dan juga kelemahan kita. Jadi kalau ada kelebihan dan kekuatan tu, kita perlu teruskan. Dan kalau ada kelemahan dan kekurangan, perlu kita perbaiki. Dan dari segi latihan, kita juga melihat ada beberapa sukan yang kita tidak begitu cemerlang dalam sukma kali ini, atau mungkin yang kita gagal meraih emas ataupun dapat emas yang di bawah sasaran kita. Jadi ini antara yang kita sedang perhalusi, terutama daripada segi latihan. Dan pada masa sama kita juga melihat kepada kaedah untuk mendapatkan lebih ramai ataupun mengenal pasti lebih ramai atlet-atlet yang berpotensi. Jika sebelum ini kita meletakkan penganjuran Sukan Selangor Sukses sebagai salah satu daripada pendekatan untuk kita mengenal pasti bakat-bakat baru, dan mungkin selepas ini bermula tahun depan kita akan melibatkan juga secara lebih menyeluruh penglibatan pihak berkuasa tempatan, PBT, untuk mereka menjadikan sukan-sukan tertentu yang saya kira ada mungkin dari segi kemudahan dan fasiliti yang sesuai dengan kawasan PBT itu, untuk mereka jadikan salah satu sukan anak angkat. Maksudnya kalau contoh baru-baru ini Majlis Perbandaran Sepang telah mengumumkan mereka akan menjadikan silat sebagai salah satu sukan tumpuan yang akan dibangunkan oleh pihak MPSP, Majlis Perbandaran Sepang. Jadi mungkin PBT-PBT lain kita akan lihat untuk mereka adopt sukan-sukan tertentu yang mungkin boleh dikembangkan lagi lah. Jadi ini antara strategi kajian negeri untuk kita memastikan program ataupun pembangunan latihan ini dapat diteruskan dengan lebih baik lagi berbanding yang kita laksanakan sebelum ini.
0: Okey, baiklah, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi menerusi ruangan kita Selangor bersama-sama dengan YB Najwan Halimi. Okey, jadi untuk anda jangan tukar frekuensinya.

0: Selangor.
1: Ya, masih lagi dalam Kita Selangor. Baiklah, kita nak teruskan okay, dengan Kita Selangor untuk pagi ini. Jadi tadi YB pun ada kongsikan dengan kita kan kejayaan-kejayaan yang telah pun diraih melalui Sukma dan juga para Sukma. Jadi YB, untuk para Sukma pula, sejauh mana penyertaan atlet para Selangor membantu mengubah persepsi masyarakat bahawa sukan OKU ini bukan sekadar mengenai penyertaan tetapi juga tentang prestasi dan juga pencapaian?
2: Alhamdulillah, saya tengok atlet-atlet para kita ketika ini, kali ini yang bertanding, mereka memang memberikan sepenuh tumpuan dan komitmen untuk menjadi juara. Dan sebab itu saya sebut tadi, kita tidak boleh lagi meletakkan ataupun mengekalkan stigma di mana atlet-atlet para ni adalah atlet-atlet kelas kedua. Kita dah kena berganjak daripada pemahaman itu. Dan kalau kita lihat di peringkat Paralimpik pun, atlet kita dah dapat emas dah. Maksudnya kalau kita tengok sukan Olimpik, kita belum dapat emas lagi. Tapi sukan Paralimpik kita dah ada emas.
1: Dah ada emas.
2: Jadi menunjukkan bahawa atlet-atlet para kita ini sebenarnya hebat. Cuma kalau kita beri sentuhan yang betul, kita beri guna pendekatan yang betul untuk melatih dan menggarap mereka ini, insyaAllah mereka akan dapat memberikan prestasi yang lebih baik. Dan saya dah minta pihak Menteri Sukan Negeri untuk meneruskan pendekatan yang sama yang kita guna sebelum ini. Dan pada masa sama, kita juga mengharapkan selepas ini ada dari segi penyusunan dan juga penstrukturan persatuan-persatuan sukan para ini, dan kita nak mereka ini bergabung dengan Majlis Sukan Negeri Selangor. Jadi sebelum ini very scattered, persatuan sukan para ini mereka masing-masing work in silo, work in silo, buat kerja sendiri. Kita tak tahu apa dia buat. Dan selepas ini kita nak mereka ni bergabung dengan Majlis Sukan Negeri Selangor menjadi anggota bersekutu. Dan dari segi pemantauan nanti kita boleh buat lah. Maksudnya kalau esok apa-apa melibatkan atlet ini, bila ada payung di bawah Majlis Sukan Negeri ni, lebih mudah sangat. Dari segi pentadbiran, dari segi peruntukan, dari segi penajaan, ini boleh diuruskan dengan lebih baik. Kalau sebelum ini mereka sendiri-sendiri nak minta sponsorship menggunakan persatuan. Jadi kadang-kadang bila bergerak sendiri-sendiri ni, dari satu segi agak sukar. Tetapi bila ada bergabung dengan Majlis Sukan Negeri, mereka akan dapat lebih banyak akses dan kelebihan. Jadi ini yang kita nak emphasize kepada atlet-atlet para kita, khususnya persatuan-persatuan sukan para, supaya mereka ini lebih structured dari segi pengurusan dan juga pentadbiran. Dan insyaAllah di peringkat Kajian Negeri Selangor, kita sentiasa terbuka untuk bekerjasama dan pada masa sama membangunkanlah potensi atlet-atlet mereka ni.
1: Okey. Baik, baby, dari segi sokongan pula daripada kerajaan negeri, persatuan sukan, jurulatih dan juga keluarga untuk nak memastikan atlet bukan saja berjaya di Sukma tetapi mampu pergi lebih jauh ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
2: Itu kita sediakan program pembangunan sukan yang komprehensif. Maksudnya dia bukan hanya berakhir di para Sukma ataupun di Sukma sahaja. Selepas ini mereka ada perjalanan yang lebih jauh. Sukan sukan para C, dan di situlah nanti bakat-bakat kita yang menunjukkan prestasi baik ini akan disunting ataupun dilama oleh pihak Menteri Sukan Negara dan juga Kementerian Belia Sukan. Dan kita harap mereka ni dapat meneruskanlah kecemerlangan itu. Sebab di peringkat negeri, di peringkat Sukma ataupun para Sukma, ini sebagai satu stepping stone, sebagai medium ataupun batu loncatan untuk mereka pergi lebih jauh. Dan kita menyediakan mereka ruang itu. Dan dari segi sokongan, bimbingan, kita akan terus memastikan mereka ini mendapat laluan yang baik dalam kerjaya mereka. Dan yang paling penting adalah kesungguhan. Kalau atlet-atlet ini bersungguh, ada disiplin, ada fokus yang betul, mereka akan pergi lebih jauh. Tetapi di peringkat negeri memang kita sentiasa memberikan sokongan itu. Dan kita tidak akan berhenti setakat Sukma ataupun para Sukma sahaja.
1: Okey. Jadi YB, selepas Sukma dan para Sukma selesai, apakah perkara pertama yang perlu dilakukan sekarang nak pastikan momentum pembangunan sukan Selangor tidak terhenti setakat ini saja, YB?
2: Kita teruskan dengan program-program pembangunan latihan, dan bukan hanya dari segi training. Tahun depan insyaAllah kita akan menganjurkan Sukan Selangor.
1: Mm-hmm.
2: Sukses. Sukses ini kita adakan 2 tahun sekali.
1: Mm-hmm.
2: Biasanya kalau contoh tahun ini ada Sukma, tahun depan mm-hmm. akan ada Sukses.
1: Uh-huh.
2: Sebab kita bermula awal.
1: Mm-hmm.
2: 2027
1: mm-hmm.
2: tahun kita buat Sukses tu, kita mm-hmm. akan gunakan Sukses ni untuk kenal pasti bakat lah.
1: Mm-hmm.
2: Sebab Sukses ini akan melibatkan 9 daerah.
1: Mm-hmm.
2: Jadi setiap daerah akan menghantar atlet-atlet terbaik mereka
1: uh-huh.
2: untuk bertanding di peringkat Sukan Selangor.
1: Uh-huh.
2: Jadi daripada pool atlet ni, kita akan upgrade,
1: uh-huh.
2: Rangkum, dan kita akan latih mereka ni untuk pergi ke Sukma tahun 2028. Uh-huh. Jadi ni planning di negeri Selangor lah.
1: Uh-huh.
2: Maksudnya kita ada plan tu.
1: Uh-huh.
2: Dan pada masa sama atlet-atlet kita yang dah dipilih ni, contoh uh-huh. mereka yang dah habis Sukma,
1: uh-huh.
2: untuk kita kembangkan lagi potensi mereka dan juga bakat mereka, kita akan bantu dari segi menggalakkan mereka ni untuk menyertai kejohanan-kejohanan di luar.
1: Uh-huh.
2: Bukan hanya kejohanan di peringkat kebangsaan
1: uh-huh.
2: ataupun peringkat negeri, tetapi kejohanan di peringkat antarabangsa juga.
1: Uh-huh.
2: Jadi kita bantu dari segi mungkin logistik,
1: uh-huh.
2: Keuangan sedikit.
1: Uh-huh.
2: Sebab atlet-atlet ni kalau mereka tak pergi pertandingan,
1: uh-huh.
2: dia akan, dia punya bakat tu, uh-huh. potensi tu akan merosot.
1: Uh-huh.
2: Jadi dia kena sentiasa pergi compete.
1: Uh-huh.
2: Habis Sukma ni, kita akan monitor, tengok jadual sukan luar di peringkat Asia Tenggara ataupun di peringkat international, mana-mana event yang ada, kita akan hantar mereka.
1: Mm-hmm.
2: Kita akan bantu dari segi sokongan lah.
1: Mm-hmm.
2: Sebab macam sebut tadi, kalau dia tak training, kalau dia training saja, mm-hmm. tetapi dia tak pergi bertanding, dia tak boleh nak mm-hmm. ukur dia punya keupayaan tu. Jadi alhamdulillah next year kita ada Sukan C,
1: mm-hmm.
2: Sukan Asia Tenggara, dan ini adalah platform yang nanti mungkin atlet-atlet kita akan dapat ruang mewakili mm-hmm. negara ke mm-hmm. Sukan C.
1: Mm-hmm. Okey, baik YB, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Kita Selangor. Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor. Oh,

0: Selangor FM di 100.9 Gunung Baklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kita Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, ha, masih lagi dalam kita Selangor. Kita bersama-sama dengan YB Najwan Halimi. Baik, YB, kita nak beralih sedikit kepada kawasan YB. Kita tahu RS2 turut menjadi antara agenda pembangunan yang diberi perhatian. Bagaimana YB melihat kaitan pembangunan RS2 dengan keperluan penduduk serta pembangunan kawasan secara keseluruhannya?
3: Untuk RS2 semestinya kita melihat ia dari perspektif yang positif. Kita nak pastikan perancangan RS2 ni dapat dilaksanakan dengan baik. Mana kita buat RS1 dulu. Dan untuk kawasan saya memang dari segi fokus tu, alhamdulillah lah. Kawasan saya ni beruntung sikit sebab bandar, Bandar Shah Alam. Jadi ia tidak dicicir, tidak dicicirkan. Maksudnya sentiasa ada dalam radar pembangunan. Cuma saya mengenal pasti apa-apa lompong ataupun kelemahan yang mungkin kita perlu perbaiki. Dari segi bila wilayah ataupun kawasan bandar ni memang betul maju, tetapi ada isu-isu yang melibatkan perkhidmatan, isu-isu kemudahan asas untuk laluan pejalan kaki. Ini antara perkara yang saya sedang giatkanlah dari segi kerjasama dengan pihak PBT dan juga pihak berkuasa untuk kita tambah baik. Dan kalau dari segi portfolio sukan, belia dan usahawan, RS2 memang meletakkan fokus kepada teras-teras ini. Dan kita nak perkembangkanlah macam tadi saya dah sebut tadi, yang menggunakan PBT sebagai salah satu pendekatan untuk kita mengenal pasti sukan-sukan yang boleh dikembangkan. Jadi ini antara perubahan-perubahan ataupun pembaikan yang kita cuba laksanakan. Dan selain pada sukan, kita juga nak bantu usahawan-usahawan, terutamanya usahawan muda ni. Kalau di bawah portfolio saya, memang saya jaga usahawan dan juga belia. Dan saya melihat daripada segi keusahawanan ni, kita sebelum ini banyak memberikan tumpuan kepada usahawan SME, small medium entrepreneurship, mikro kecil sederhana ni, dan di Selangor ni sebenarnya dah agak established. Mereka dah agak baik dan boleh berdiri sendiri. Jadi untuk pendekatan yang RS2 ni, kita akan tumpu lebih kepada usahawan-usahawan yang terlibat dalam sektor kreatif, ekonomi kreatif. Maksudnya mereka ni banyak di Selangor yang terlibat dalam industri kreatif ni, production, event management. Mereka yang terlibat dalam seni halus, penerbitan, penulisan skrip, lagu, lirik dan sebagainya. Jadi kita nak dekati usahawan-usahawan muda yang terlibat dalam segmen ini. Kerana mereka ni membentuk satu segmen yang ramai, yang besar, tetapi kurang disantuni oleh pihak kerajaan. Jadi kita cuba alternatif untuk mendekati mereka ni, bukan hanya dari segi memberikan sokongan dana, tapi mewujudkan peluang lah. Kadang-kadang anak-anak muda kita ni, dia ada minat, kesungguhan, tetapi peluang tu dia tak dapat. Jadi kita cuba mencari, memudahkan dia untuk dapatkan peluang. Dan pada masa sama, kita juga menyediakan program-program latihan dan kemahiran lah untuk dia dapat new skill. Macam contoh usahawan kita, yang sebelum ni meniaga kalau dekat rumah, mungkin dia tak ada kekuatan dari segi tak ada premis, ada rumah aje. Tapi dia meniaga dari rumah ke rumah, guna grup WhatsApp. So sekarang ni kita bagi training, belajar bagaimana buat konten, belajar macam mana nak buat live di TikTok. Walaupun tak ada kedai, tetapi boleh dapat profit yang lebih. Jadi kita bantu usahawan ni, terutamanya di luar bandar lah. Mereka ni menjadi IT savvy sikit. Jadi gunakan apa-apa yang ada ni, kemudahan teknologi yang ada ni, untuk meningkatkan ekonomi dan juga pendapatan mereka.
2: Okey. Baik, YB, sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita pagi ini, kita nak dengarkan juga visi YB untuk kawasan yang diwakili, bukan sahaja dari sudut pembangunan melalui RS2, tetapi juga dari segi membina komuniti yang aktif, sihat dan mempunyai peluang untuk berkembang.
3: Baik, sejak penggal lepas, sejak saya menjadi ADUN di kawasan Kota Anggerik, ni penggal kedua, memang pendekatan saya menggalakkan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Bukan hanya aktiviti masyarakat ni, kadang-kadang orang nampak persatuan penduduk semua ni buat gotong royong je, tak. Tapi kita kena beyond than that. Aktiviti masyarakat ni, macam saya alhamdulillah jadi ekskul sukan sekarang. Saya lebihkan aktiviti riadah, kecergasan, naik taraf kemudahan-kemudahan infrastruktur riadah ataupun rekreasi di kawasan saya. Dan sebenarnya itu antara ruang terbaik untuk masyarakat ni kenal kita dan juga apa orang kata, dia lihat apa hasil yang kita bawa. Sebab dia community, contoh di Shah Alam ni, mereka kerja, mereka community yang bekerja, ada yang berniaga. Jadi ruang yang ada untuk mereka ni apa, me time ataupun untuk di sini adalah beriadah lah. Pergi playground, pergi taman, breeze walk dan sebagainya. Jadi kalau kemudahan di taman permainan tu cantik, selesa, ia akan memberikan mereka ni satu motivasi untuk mengamalkan gaya hidup sehat. Dan pada masa sama, saya juga bantu memudah cara usahawan dan peniaga-peniaga ni. Kalau di Shah Alam tu memang peniaga ataupun penjaja kecil ni berlambak-lambak.
2: Ya, betul.
3: Ada yang mengata-kata peniaga. Jadi kita nak centralisekan ataupun nak susun supaya mereka dapat ruang yang lebih baik. Tak boleh meniaga tepi jalan. Okey, meniaga tepi jalan, kadang ada yang kata, kenapa tak boleh kami kecil. Dia bukan soal boleh tak boleh. Kita soalnya bila kita ada undang-undang, kena ikutlah. Bila ada kadang-kadang meniaga tepi jalan, dia bukan apa, soal membahaya kepada orang, orang trafik. Jadi kita bantu mereka ni nak meniaga betul, kita tolong dapatkan lesen, kita carikan mereka tapak yang sesuai. Jadi saya tak ada masalah nak meniaga, okey, nak buka apa jua bisnes okey, tapi ikut peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Sebab kita tidak mahu apa orang kata, perniagaan yang bercambah banyak ni, dia bagus, tetapi jangan sampai mengganggu ketenteraman dan keharmonian masyarakat lah. Kalau nak makan sedap, nak pergi apa, Shah Alam ada. Semua ada.
2: Semua ada, eh?
3: Semua ada. Cuma kita pastikan mereka ni berniaga ikut peraturan yang betul dan juga tersusun lah. So, dari segi kebersihan, kita tak nak bila berniaga tu mengakibatkan kotor, sampah dan sebagainya. Jadi itu memang nampak tegas, tetapi sebenarnya ia adalah untuk kebaikan peniaga-peniaga dan juga masyarakat secara keseluruhannya.
2: Oh, okey. Baiklah YB, alhamdulillah selesai sudah untuk kita ruangan kita Selangor. Terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan kepada YB Tuan Muhammad Najwan bin Halimi selaku Exco Belia Sukan dan Keusahawanan. Terima kasih YB untuk perkongsian pagi ini, dan untuk anda terus kekal bersama dengan kami, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Tajul dan juga Afiq Syazwan. Okey, sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baik, untuk Intai Dapur hari ini, kita nak kongsikan dengan anda cara untuk elak kutu berkampung dalam bekas tepung. Di mana ada langkah-langkah yang perlu anda ikutlah sebelum nak simpan dalam kabinet. Okey, masalah kutu tepung memang boleh buat kita rasa gelilah nampak serangga kecil mula bergerak dalam tepung yang disimpan di dapur. Lagi geram kalau tepung baru beli tapi selepas beberapa minggu sudah nampak tanda-tanda berkutu. Okey, sebenarnya kutu atau serangga perosak makanan kering bukan semestinya muncul kerana dapur kotor. Ia juga boleh terbawa masuk melalui produk yang dibeli sebelum simpan di rumah. Kadang-kadang kita pelik, ke mana datang kutu ni? Hak kotor sangat ke dapur kita? Tapi itulah dia ya, menjadi penyebabnya. Jadi cara menyimpan tepung selepas dibeli tidak boleh dipanah ringan. Okey, kalau anda nak kurangkan risiko kutu tepung muncul, ada beberapa langkah mudahlah yang boleh anda amalkan daripada masa membeli sehinggalah cara menyimpan stok di dapur. Okey, ada pertama, cara-caranya adalah pindahkan tepung ke dalam bekas kedap udara. Sebaik saja bungkusan tepung dibuka, pindahkan baki tepung ke dalam bekas yang mempunyai penutup rapat. Bekas kedap udara dapat membantu menghalang serangga daripada masuk ke dalam tepung. Ia juga mengurangkan risiko serangga daripada satu bahan makanan merebak ke bahan lain yang disimpan berdekatan. Pastikan bekas benar-benar bersih dan kering sebelum digunakan. Jangan masukkan tepung ke dalam bekas yang masih mempunyai sisa tepung lama. Yang kedua, jangan campur tepung baru dengan baki tepung lama. Ini antara perkara yang mudah terlepas pandang lah kan. Kalau masih ada tepung lama dalam bekas, jangan terus tuang pack tepung baru ke atasnya. Jangan kata sayang lah yang lama ni kan. Habiskan dahulu tepung lama, kemudian cuci bekas. Boleh pindahkan dahulu ke, pastikan bekas kering sepenuhnya sebelum digunakan semula. Cara ini bukan sahaja memudahkan kawalan stok, malah lebih senang untuk periksa keadaan tepung jika ada perubahan. Yang ketiga, periksa tepung sebelum anda beli. Sebelum masukkan tepung ke dalam troli, periksa keadaan bungkusannya. Elakkan pek yang koyak, berlubang atau kelihatan rosak. Kalau nampak serangga kecil, kesan seperti serbuk yang pelik atau tanda kerosakan pada bungkusan, lebih baik pilih pek lain. Serangga perosak makanan kering boleh berada dalam produk sejak sebelum ia sampai ke rumah. Jadi pemeriksaan awal boleh membantu mengurangkan risiko membawa pulang bahan yang sudah tercemar. Yang keempat, jangan simpan tepung terlalu lama. Kalau jarang membuat kuih, kek atau roti, elakkan membeli tepung dalam kuantiti terlalu banyak. Beli mengikut keperluan dan cuba gunakan stok lama terlebih dahulu sebelum membuka pek baru. Yang seterusnya, bersihkan kabinet secara berkala. Ini paling penting lah kan. Jangan tunggu sampai nampak kutu baru hendak bersihkan dapur. Tepung yang tertumpah atau sisa makanan kering yang terselit di celah rak boleh menjadi tempat serangga bersembunyi. Jadi kosongkan kabinet dari semasa ke semasa dan bersihkan bahagian penjuru, celah serta rekahan kecil. Yang keenam, simpan tepung di tempat yang sesuai. Pilih tempat penyimpanan yang kering, bersih dan tidak terdedah kepada kelembapan. Untuk tepung yang jarang digunakan, penyimpanan dalam peti sejuk atau peti beku juga boleh dipertimbangkan. Suhu rendah dapat membantu mengurangkan risiko serangga perosak makanan kering. Jika mahu menyimpan tepung pada suhu bilik, pastikan bekasnya bertutup rapat dan tidak diletakkan terlalu lama tanpa diperiksa. Itu dia, semoga bermanfaat dalam Intai Dapur.

Assalamualaikum, saya posting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: dan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
2: Boleh tolong tak?
1: Boleh.
2: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
1: Boleh, boleh.
2: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
1: 100 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi, praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang sesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi, jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul.

0: sekian saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Ya, itu dia Masyuk daripada Nakyu. Sekarang ini 11.11 minit pagi. Kita sudah pun masuk di jam yang kedua menerusi Hello Selangor. Okay, Ida nak kongsikan dengan anda di mana mengenai baru berusia 5 tahun, malaikat ukir sejarah bawa pulang 2 emas buat Malaysia pertandingan gymnastik di Korea. Jadi kisah selanjutnya selepas ini. Layan dulu.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jom jadi superhero anak anda dengan menabung bersama Simpan SSPN. Sempena bulan menabung Simpan SSPN BMS 2026, banyak aktiviti dan hadiah menarik seperti pertandingan mewarna Got Talent Happy Hour dan Jenga Family. Kunjungi BMS 2026 di Central Concourse, Central ICT Shopping Mall, Shah Alam, Selangor pada 25 September hingga 27 September 2026, bermula 10 pagi hingga 10 malam. Warga Lembah Kelang dijemput hadir dan berpeluang memenangi pelbagai hadiah istimewa. Temui anda di sana. Info lanjut di www.pttn.gov.my.
2: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026, Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam, bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
3: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Kalau tadi dah ada nak kongsikan dengan anda mengenai si cilik ini, kecil-kecil cilik api lah orang panggilkan, di mana baru berusia 5 tahun, gimnas cilik Malaika Anora sudah mencipta kenangan manis apabila berjaya membawa pulang 2 peringkat emas untuk Malaysia dalam pertandingan gimnastik berirama di Korea Selatan. Di mana Malaika menyertai Shine Cup International Rhythm Gymnastic Competition 2026 dalam kategori Under 6 yang turut menjadi penyertaan antarabangsa pertamanya. Wow. Menurut ibunya, Italiana, anaknya pada awalnya berdepan rasa gementar kerana pertama kali menyertai pertandingan di negara asing. Namun perasaan itu tidak menghalang Malaika daripada memberikan persembahan terbaik sehingga berjaya meraih 2 peringkat emas selain mencatatkan skor peribadi tertinggi. Lebih menyentuh hati, sebelum berangkat ke Korea, Malaika sudah menyatakan hasratnya untuk memenangi peringkat emas bukan untuk dirinya sendiri, sebaliknya mahu membawa kejayaan tersebut pulang untuk Malaysia. Dan katanya, before we left Malaysia, she told me, "I want to win gold for Malaysia, mommy, not for myself." Wow. Itulah dia yang Ida katakan, kecil-kecil cili padi. Hasrat itu akhirnya menjadi kenyataan apabila Malaika berjaya membawa pulang 2 peringkat emas sebagai buah tangan istimewa buat negara. Dan Inta berkata, pencapaian tersebut bukan semata-mata tentang skor yang diraih, sebaliknya perkembangan positif anaknya sepanjang menyertai pertandingan. Menurutnya, dia berasa bangga melihat Malaika semakin berani, kuat dan yakin setiap kali menyertai pertandingan. Okey. Dan pencapaian Malaika di Korea menjadi salah satu langkah dalam perjalanan seninya sebagai gimnas cilik, selain memperlihatkan keberanian dan keyakinan yang semakin berkembang pada usia muda. Dua pingat emas itu bukan saja menjadi pencapaian peribadi buat Malaika, malah menjadi kenangan istimewa apabila impian kecilnya untuk membawa pulang emas buat Malaysia akhirnya tercapai. Jadi tahniah diucapkan. Di sebalik kejayaan si cilik ini, ada seorang ibu di belakangnya, ibu dan ayah yang sentiasa menyokong minat anaknya. Begitu powernya, betul hebatnya sokongan dan dorongan daripada kedua-dua ibu bapa. Mungkin kita dapat jadikan inspirasi daripada kisah ini. Baik, sebentar lagi dah kongsikan dengan anda untuk Pilama Selangor FM.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita nak teruskan dengan Pilama. Jadi jom kita dengarkan lagu Pilama untuk hari ini.
2: Lagu mana? Pilama.
0: Ya, untuk hari ini kita pilih Ratu Rock Ella tetapi berduet dengan dua penyanyi yang berbeza. Untuk pilihan pertama ini, Baldu Biru, Ella dan juga Dato' Awi. Okey, yang nombor dua, pilihan nombor dua pula, Ella berduet dengan Dedi Dores, Mendung Tak Bererti Hujan. Bila jadi yang mana satu pilihan hati anda, pilama pertama Baldu Biru, Ella dan juga Dato' Awi, ataupun Mendung Tak Bererti Hujan, Ella dan juga Dedi Dores. Okey, boleh lock pilama satu ataupun lock pilama dua, hantarkan di nombor 019-330-4425. Ini dia daripada Odah

0: juga baby Acha. Jaga-jaga 11.45 minit pagi. Yang mana terlepas untuk bila amat tu, sekali lagi Ida perdengarkan.
1: Pilih lagu mana?

Daripada Ella dan juga Dato' Awi, Baldu Biru. Itu pilihan yang pertama. Ini pula pilihan yang kedua, Ella dan juga Daddy Dores, Mendung Tak Bererti Hujan.

Ya, itu dia daripada Nadira Coba Jadi Aku. Baiklah, Ida nak raikan juga yang hantarkan WhatsApp yang undi pilama. Okey, kita ada Abawan Salman pilih nombor 2. Juga kita ada Abawan nombor 2 juga Kita ada Rizal pilama nombor 1. Kita ada Hazwan pilama nombor 1. Juga kita ada Kak Sam yang berada di Bukit Bintang, nombor 1. Okey, kita ada siapakah ni? Ha, katanya salam Ida sayang, akak pilih nombor 2. Kak Nah Sepang. Kita ada Ika. Katanya Ika cuti 2 hari tu, tak vote pilama lah. Comel, jawab ni Ika. Okey, Ika pilih pilama nombor 2. Juga kita ada Kak Liza. Katanya selamat bertugas Cik Ida, semoga dipermudahkan segala urusan, sihat ceria dan bahagia selalu. Cuaca di Perak pagi ni hujan gerimis. Kalau di Lembah Kelang pun 2-3 hari ni memang pagi hujan, petang hujan kan. Jadi untuk Kak Liza, pagi-pagi ni bila hujan, kalau nak sidai kain kena tangguh dululah ya. Baiklah, terima kasih yang undi. Teruskan undian anda, pilaman nombor 1 Baldu Biru daripada Ella dan juga Dato' Awi, dan pilaman nombor 2 Mendung Tak Bererti Hujan Ella dan juga Daddy Dores. Hantarkan di nombor 0193304425.

0: Ish, tidur lagi.
1: Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari dah. Kabut yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa dia?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk...
1: Lagu mana?
0: Pilama. Okey, ini adalah hasil undian daripada anda.

Dua mendung tak bererti hujan. Ramai rupanya peminat lagu ini. Jadinya kita nak belanja anda lagu penuh lah. Yang menang untuk lagu ini, mendung tak bererti hujan.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Imran Ajmain, 1,000 tahun lagi. Baiklah, selamat tengah hari yang dengarkan Selangor FM ketika ini. Ada yang dah berkelentong-kelentang ke? Aha, berkelentong-kelentang di dapur, berkelentong-kelentang nak mengambil anak baru balik sekolah. Nanti nak bersiap sedia untuk pergi sekolah petang pula, sesi petang kan. Aduhai, begitulah. Ha, selagi orang kata tak tidur kan, itulah dia. Selagi belum malam, kita memang tak rehat lah kan. Kadang malam pun kita lah, ibu ni lah yang tidur paling lewat kan. Apapun, sampai-sampai tu dengarkan Selangor FM. InsyaAllah Ida hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Okay, dan jangan lupa juga tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM. Selepas itu Ida kembali lagi untuk temankan anda di jam seterusnya.

0: Hai, Selangor FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya Nizam Laksamana untuk Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on.

0: memotong dua kereta sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan kereta dari arah hadapan. Mayat dibawa ke Hospital Sultanah Maliha untuk bedah siasat. Polis meminta saksi kejadian atau individu yang mempunyai rakaman kamera papan pemuka tampil membantu siasatan. Sebanyak 13 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian dengan bacaan 185, diikuti Seri Aman 180, Kuching pula merekodkan bacaan 177, Samarahan 172. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di Bintulu, Sarike dan Sibu. Malaysia dan China perlu memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi. Kerjasama itu termasuk dalam sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, automasi, industri dan kenderaan elektrik. Siti Salwa Yusof melaporkan dari Shanghai.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama TVET antara Malaysia dengan China boleh diperkasa menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ketika menyampaikan ucap tama pada persidangan dan Expo World Skill Shanghai 2026, beliau berkata keperluan memperkukuh TVET semakin penting seiring usaha Malaysia membangunkan ekonomi pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi. Menerusi strategi semikonduktor nasional, Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor serta melatih dan meningkatkan kemahiran 60,000 jurutera menjelang 2030. Perdana Menteri berkata, pertumbuhan industri bukan sahaja bergantung kepada pelaburan tetapi memerlukan tenaga kerja berkemahiran yang mencukupi. Malaysia yang lebih 5 dekad terlibat dalam aktiviti pemasangan dan pengujian chip kini berhasrat bergerak lebih jauh dalam bidang reka bentuk semikonduktor. Aspirasi sama turut digerakkan dalam bidang kecerdasan buatan, teknologi hijau dan agro makanan. Laporan Siti Salwa Yusof, Shanghai, RTM.
0: Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81, Unggah di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberto Robert di New York.
2: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada Unggah ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Mengenai pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB bagi penggal 2036 hingga 2037, Datuk Nazirah berkata Malaysia akan giat mendapatkan sokongan negara anggota menjelang pemilihan pada Jun 2035. Kali terakhir Malaysia menganggotai Majlis Keselamatan PBB adalah bagi penggal 2015 hingga 2016. Menurut beliau, pencalonan itu mencerminkan komitmen Malaysia terhadap usaha memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia turut memantau proses pemilihan Setiausaha Agong PBB yang baru termasuk penyertaan wanita dalam kepimpinan tertinggi badan dunia itu. Meta menyekat lebih 3.7 juta akaun, halaman dan kandungan berkaitan sindiket penipuan dalam talian sepanjang tahun ini. Meta memaklumkan lebih 3.6 juta akaun dan halaman diambil tindakan pada Julai lalu, manakala kira-kira 113,000 dipadamkan antara Januari hingga Jun. Kebanyakan akaun itu adalah halaman kosong yang berisiko dibeli untuk kegiatan penipuan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Australia

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan I Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Jom jadi superhero anak anda dengan menabung bersama Simpan SSPN. Sepanjang bulan menabung Simpan SSPN BMS 2026, banyak aktiviti dan hadiah menarik seperti pertandingan mewarna, Got Talent, Happy Hour dan Jengah Family. Kunjungi BMS 2026 di Central Concourse Central ICT Shopping Mall Shah Alam, Selangor pada 25 September hingga 27 September 2026, bermula 10 pagi hingga 10 malam. Warga Lembah Kelang dijemput hadir dan berpeluang memenangi pelbagai hadiah istimewa. Temui anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasno, untuk semua pendengar setia Selangor FM.

0: Mawaddah.
1: Ada orang kata, Ustaz, minta tolong sikit Ustaz buat air penawar. Saya kata tak payah, sudah memang tawa. Dah tak payah. Ustaz, minta tolong sikit Ustaz. Datang kat rumah, tengok rumah. Rumah saya keras. Memang keraslah awak buat dengan batu bata. Nak bagi manusia jangan fikir buruk. Ustaz, tolong kejap Ustaz. Datang Ustaz, buat pagar. Pergi-pergi tengok, pagar dah elok. Nak buat pagar apa lagi? Pagar roh. Pagar roh bukan urusan kita. Allah dah ajarlah melalui lidah Nabi SAW. Barang siapa yang membaca di dalam rumahnya 10 ayat daripada surah Al-Baqarah 1 hingga 4, 255 hingga 257, 284 hingga 286, 10 ayat tersebut, Allah akan keluarkan syaitan daripada dalam rumahnya, akan tahan syaitan daripada luar, daripada masuk rumahnya, dan mereka tidak akan dapat dijangkaui oleh ilmu sihir. 10 ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah sahaja, 1 sampai 4, 255 sampai 257, 284 hingga 286. Dan kita tak perlu panggil ustaz-ustaz atau bomo-bomo untuk bawa garam dan apa nama lada hitam untuk campak-campak di keliling rumah. Garam tu digunakan bila gulainya tak berapa masin. Nah, pakailah. Manusia harus kuat berfikir. Sebab Allah anugerahkan satu-satu benda akal fikirnya untuk satu-satu manusia saja makhluknya. Yang lain tak dapat. Manusia sahaja. Tetapi terkadang Allah kata, ulaika kal an'ami bal hum adall. Manusia itu, mereka itu rupa-rupanya sama seperti binatang ternakan. Al-an'am balhum adol, kata Allah, lebih teruk daripada binatang ternakan. Ini yang menakutkan kita. Sejahat-jahat syaitan, dia tak bunuh anak dia sendiri, melainkan dia bergabung tenaga supaya menghancurkan manusia. Tapi manusia jahat, dia campak anak dia dalam sungai Kelang contohnya. Saya pernah satu hari ceramah di kawasan Bangsa. Tiba habis ceramah, ada sahabat kata, Ustaz, jom Ustaz, ada kes. Pergi tengok di kawasan Pantai Dalam. Segitiga emas kawasan tu. Baby hanyut dan sangkut di jaring sampah Majlis Bandaraya. Angkat baby tu, sebelah kanan tak ada tangan, sebelah kiri tak ada kaki. Rupanya dibaham di anak buaya dah. Manusia campak. Hari ini yang kita jumpa dalam mangkuk tandas bukan anak jin dan anak setan, tapi anak orang. Hari ini yang kita jumpa dibakar di dalam tong sampah juga anak orang. Anak lembu pun tak jumpa. Sebab tu seburuk-buruk manusia, lebih buruk daripada binatang, malah lebih teruk daripada syaitan. Marilah sama-sama kita fikir, sebab kita takut kita termasuk golongan yang sedemikian. Yang pertama, buat apa? Sembah Allah, jangan syirik. Yang kedua, buat apa? Allah perintah di dalam surah Ali Imran ayat 31, ikut baginda Nabi SAW. Contoh, bulan Zulhijjah kita disunahkan melakukan ibadah kurban. Maka buatlah kurban. Tapi kurban itu harus mencari redha Allah.

0: kurbanku. Kurban sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Kenapa? Sebab kita sepanjang tahun Allah beri nikmat kepada kita. Cukup-cukup sempurna nikmat kita. Minum pagi, pukul 7 sudah minum pagi. 10 pagi, sekali lagi minum pagi, 2 kali. Belum lapar, 12 tengah hari, makan tengah hari. Belum lapar, 3 petang, minum teh, karipap King Kong. Belum lapar, makan malam, 7 malam. Nak tidur, pergi lagi Ali Maju, teh tarik, roti, telur. Ha, tu kan. Ya? Maksudnya nikmat yang sangat besar yang kita dapat. Sebab tu manusia, tolong dia kena jaga. Dia manusia terbaik, dia manusia paling sempurna, dia manusia hebat. Tetapi, kalau dia tak jaga, maka sifat manusia itu lara dan lalai. Itu, ikut sembah Allah, jangan syirik. Yang kedua, ikut sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga, kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 133. Apa dia? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu cari pengampunan daripada Tuhanmu dan mencari syurga yang seluas antara langit dan bumi yang Allah beri kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, bila Allah beri kita kenikmatan, kita tak cari syurga. Kita menempah jalan-jalan ke neraka. Sayangnya, bila Allah beri kebaikan mulut kita, kita jarang beristighfar. Ini yang sangat menakutkan kita.
1: Segulung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Oleh itu, ada tiga asas utama. Ya, sebelum kita tengok sifat-sifat gagalnya manusia. Kesempurnaan manusia, nak bagi jadi baik, sembah Allah jangan syirik, ikut sunnah jangan bid'ah, dan kemudian minta ampun pada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh, surah Nabi Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Bersandarkan kepada soalan yang ditanya kepada Hasan Al-Basri dalam kitab Mishkat Al-Masabih. Seorang sahabat tanya, "Ya Hasan Al-Basri, kampung kami kemarau ya Hasan Al-Basri. Hujan sudah lama tak turun. Mau minum sukar, mau mandi jauh sekali, mau bersuci juga payah. Bagaimana mau minta hujan turun?" Kata Hasan Al-Basri, apa dia? "Istighfarlah kamu. Kalau kata kita, buatlah pembenihan awan." Yang kedua, "Ya Hasan Al-Basri, aku ni udah lama menikah. Orang lain dapat anak boleh buat tim bola. Aku tak dapat anak lagi walaupun berbelas tahun dah menikah. Bagaimana ya Hasan Al-Basri? Kalau tanya saya, menikahlah seorang lagi." Contoh. Tapi Hasan Al-Basri kata, "Istighfarlah kamu." Soalan ketiga, "Ya Hasan Al-Basri, hidup aku lahir miskin, kecil miskin, besar pun masih miskin, muda miskin, tua pun masih miskin, hidup miskin, dekat nak mati pun miskin lagi. Bagaimana untuk jadi kaya?" Mungkin kalau kita kata masuklah MLM, multi-level marketing. Tapi Hasan Al-Basri cuma sebut, "Istighfarlah kamu." Dan soalan yang keempat, "Ya Hasan Al-Basri, kami ada perniagaan, kami ada pusat penternakan, kami ada tempat kebun tumbuh-tumbuhan. Tetapi kebun kami tidak subur. Bagaimana cara untuk menyuburkannya?" Maka Hasan Al-Basri kata, "Istighfarlah." Empat soalan yang berbeza, tapi satu jawapannya. Mereka datang kepada Hasan Al-Basri, dia kata, "Ya Hasan Al-Basri, kenapa empat lain-lain soalan tapi jawapannya cuma satu?" Hasan Al-Basri kata, "Itu bukan jawapan aku. Itu jawapan yang Allah rakamkan daripada kata-kata Nabi Nuh alaihissalam." Apa Nabi Nuh kata? "Minta ampun pada Tuhanmu, wahai kaumku." Maksudnya, istighfar, istighfar, istighfar. Maka akan turunkan hujan atas kamu pada orang yang tak ada hujan tadi. Maka Allah akan bagikan harta yang banyak pada kamu pada orang miskin tadi. Maka Allah akan bagi kamu zuriat anak pina pada orang yang tak ada anak tadi. Dan Allah jadikan bagi mereka kebun-kebun yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir untuk menyeburkan kebun mereka. Jadi jawapan daripada ajaran Allah dalam surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12, bahawa sesungguhnya mau cari rezeki buat apa? Istighfar, minta ampun. Kenapa? Kita banyak dosa. Dosa dari fikir kita, kira daripada atas. Dosa dari fikir kita, asyik fikir yang buruk aja. Nampak orang kata macam-macam, su'uzon, prasangka, prasangka buruk. Nampak kat orang datang mengaji, kata itu saja-saja nak tunjuk alim lah tu, macam-macam kita. Bila tengok itu, tengok, jumpa tengok orang pakai kereta baru, itu rasuah lah tu. Halnya orang tu jual tanah 2-3 keping dah. Ya? Nampak orang itu, dia panggil su'uzon, prasangka buruk. Sangat-sangat bahaya. Alam fikir kita kalau prasangka buruk, dia jadi buruk lah. Kemudian seterusnya, dosa daripada mata besar, terutama orang lelaki. Orang lelaki dosa mata, dia tengok perempuan je lah. Sebab tu kalau kita tengok dalam lagu lama-lama, dia kata,

0: mata je. Orang buta tak ada masalah. Sebab tu orang buta boleh hafal Quran. Kita bukan hafal Quran. Al-Fatihah pun kadang-kadang tersyasyul. Lupa kadang-kadang tu. Nah, jadi mata buat dosa. Hidung sama juga. Bila orang perempuan pakai minyak wangi yang melampaui batas. Orang perempuan sepatutnya minyak wangi tak payah pakai. Shampoonya 10 kali lebih wangi daripada shampoo orang lelaki. Pencuci mukanya 10 dan 7 kali lebih hebat, lebih tinggi daripada pencuci muka orang lelaki. Yang diguna di bawah ketiaknya itu wangi 3 batu baunya. Jadi dia tak payah spray dan minyak wangi, nanti dia jadi tabarruj. Yang heran dia tu wangi 1 batu, laki busuk pula tu. Ha, jadi terbalik. Patut yang wangi siapa? Lelaki. Sebab lelaki kalau wangi, lelaki ni Allah Ta'ala bagi, dia macam lori. Orang lelaki. Orang perempuan ni macam Lamborghini, Ferrari, Bufori. Kereta Ferrari, kita tengok dekat luar, ya Allah, cantiknya, bentuknya melekuk-lekuk. Warnanya kilatan-kilatan, sedap mata memandang. Tengok dekat lampu depan, waduh, marvelous. Tengok dekat bumbung, semua cantik. Tengok dekat belakang, semua cantik. Buka lagi kat dalam, nah, leather seat, ya Allah punya cantik. Steeringnya lawa, dia punya sound system cantik. Kelajuan sudah menjadi matlamat awal. Jadi dia ni, dia orang perempuan, dia kena jaga sebab dia mempunyai tarikan. Orang lelaki, Allah bagi dia bukan jadi macam Ferrari, macam lori, potongan straight cut. Potongan straight cut. Tiba-tiba hari ni kita suruh lah Tok Imam pakai skirt pergi duduk tepi jalan. Agak-agak orang berkendan ke tidak? Mau ditangkap, hantar ke polis, dia gila Tok Imam ni. Tapi kalau orang perempuan, dia pakai jubah pun, kalau jubah tu kain melekat, habis. Menjadi pandangan dan dia buka kepada fitnah. Sebab tu hati-hati, saya selalu pesan orang perempuan. Orang perempuan tabarrush, kadang-kadang tabarrush melampaui. Hati-hati, pelan-pelan aja, tak ada masalah. Tapi mereka tabarrush sebab suami tak tegur. Ketika mereka beli baju, suami tak ikut. Sebab lamanya mereka memilih baju. 20 kedai, belum tentu dapat selai lagi. Sebab tu suami tak larat nak ikut. Akhirnya orang perempuan pakai tudung pun jadi tabarrush. Saya jangan tak mau cerita orang lain, cerita ustazah, bini saya sendiri lah. Rumah saya teres 2 tingkat, siap dekat master bedroom, saya pun turun kat bawah panaskan enjin kereta. Enjin kereta dah panas, saya pun dah panas. Bini belum turun, belum. Kita faham sebab isteri ni dia lambat sikit, baju dia lah, tudung dia kereta. Tapi bilalah lama, kita rasa pelik lah. Pergi naik balik ke atas, off balik kereta, naik ke atas, masih depan cermin. Cermin orang perempuan 3 kali lebih besar daripada badannya, walaupun badannya sudah memang besar. Cermin kita orang lelaki, agak-agak nampak bulu hidung sudah cukup. Sikat pakai jari je, zap, zap, zap gitu. Orang lelaki dia lebih kurang, perempuan dia duduk depan cermin. Saya kata, kenapa tak siap lagi ni? Entahlah, oningnya kedut. Rupanya orang perempuan pakai tudung ada oning. Saya ingat masjid je pakai oning. Orang perempuan pakai tudung ada oning. Dia pakai-pakai kedut, dia angkat turun, dia gosok-gosok-gosok-gosok pakai balik. Agak-agak gosok 2-3 kali tak boleh, potong plastik, letak plastik. Ha, terletak elok. Kalau tak ada plastik pada waktu tu, dah kedut berjalan tiba-tiba angin lawan balik dengan hembusan bayu. Fuh, pun ada juga. Duduk depan cermin. Macam ni punya, dia cukup jaga. Masa semayang tak berapa jaga. Masa nak berjalan dia jaga. Masa solat, kadang-kadang pakai telekung masa dia tingkatan 6 dulu. Sekarang dah 66 umurnya. Bayangkan telekungnya tak lalat merata-rata dah. Tapi disebabkan masa nak berjalan, dia cek dia punya oning tu. Baik, oning dah elok, masih depan cermin. Dia tengok, ni belum comel ni. Tapi memang dia pun tak berapa comel. Okey, baik. Letak kat sini. Tak puas hati, orang perempuan akan ambil tudungnya sebelah sini, letak satu pangkat. Lance Corporal. Kan? Udah angkat sebelah, panjang sebelah, angkat belah sini, Corporal. 2 pangkat. Tinggi sikit, dapat gaji lebih. Rupanya tak puas hati, angkat letak Sergeant atas kepala. Udah macam balung ayam, melampaui batas. Ya, ini yang kita yang takut. Bagi orang lelaki tak ada masalah, simple, tapi jangan terlalu simple.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Shima Sedar. Okey, jadi sekarang ni tepat pukul 1.52 minit tengah hari, kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Okey, tapi sebelum tu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Okey, di mana ribut petir hujan lebat dijangka melanda Sepang hingga 4 petang. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir hujan lebat dan angin kencang membabitkan beberapa negeri termasuklah Sepang, Selangor sehingga jam 4 petang ini. Okey, rancang perjalanan anda dan kalau yang sedang memandu ketika ini tengah hujan kan, cuaca pun tidak menentu, tetapi di Lembah Kelang di Selangor ada beberapa kawasan yang dilanda hujan. Okey, hati-hati dalam pemanduan jalan licin, yang pastinya semoga anda selamat sampai. Itu paling penting.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
1: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada. Lemah.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Itu dia persembahan daripada Aina Abdul Kamu. Baiklah, di jam ini sebentar lagi kita akan ikuti Hello Selangor I Sihat. Seperti biasa, kalau hari Rabu kita ada Hello Selangor I Sihat. Nak tahu pengisiannya, sama-sama kita nantikan bermula pukul 2:15 petang. Eliana Kalisuri.

0: Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang, Selangor FM, pilihan tepat. Dengarkan Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tempat kedua 15 minit petang. Seperti yang saya dah wawarkan kepada anda, kalau hari Rabu, setiap hari Rabu, kita ada Hello Selangor I Sihat. Okey, jadi sekarang ini Aida nak perkenalkan kepada anda tetamu kita yang sudah pun berada di konti, iaitu Puan Rabiatul Adawiyah binti Ahmad Rosdi, selaku pegawai farmasi daripada Klinik Kesihatan Parit Baru PKD Sabak Bernam. Assalamualaikum Puan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jauh betul Sabak Bernam sampai ke sini.
2: Ya, betul tu.
1: Saya tanya tadi berapa jam perjalanan, katanya 3 jam.
2: Lebih kurang.
1: Oh, betul? Terima kasih banyak-banyak kerana sanggup sudi meluangkan masa, sanggup juga datang jauh-jauh untuk memberikan informasi kepada pendengar Selangor FM. Terima kasih Puan.
2: Sama.
1: Selamat datang juga ke konti Selangor FM.
2: Yes.
1: Okey, sempat ke makan tengah hari?
2: Sempat.
1: Alhamdulillah. Okey. Baik, untuk petang ini kita nak berkongsi, Puan Rabiatul sendiri akan berkongsi dengan anda mengenai rasa dah sihat, boleh ke berhenti makan ubat? Kan? Kita rasa dah sihat, tak payahlah makan ubat. Tapi kita nak tahu lebih lanjutlah, mengapa isu berhenti mengambil ubat tanpa nasihat doktor atau ahli farmasi masih sering berlaku dalam kalangan pesakit penyakit kronik khususnya?
2: Betul tu. Itu isu yang kita nak bincang hari ni kan. Sebelum saya kupas tu, saya nak tanya sikit lah. Dalam ahli keluarga atau kenalan rapat, ada tak yang mengalami penyakit kronik ni?
1: Penyakit kronik setakat ni tak ada lagi.
2: Tak ada macam kecil manis ke darah tinggi ke?
1: Tak ada.
2: So mungkin tak mengalami situasi tu.
1: Alhamdulillah
2: kan?
1: Mak saya pun okey. So far adik-beradik pun okey.
2: Okey. So baguslah. Environment tu orang kata environment yang sihat kan? Tapi dalam kalangan yang pesakit ataupun masyarakat yang ada masalah penyakit kronik ni kan? So actually isu ni dia jadi satu cabaran besar lah. Pihak kami sendiri diri profesional kesihatan, sebabnya dia jadi satu masalah besar lah bila pesakit yang mengalami penyakit kronik ni dia berhenti ubat sendiri. Maksudnya dia buat keputusan tu sendiri. Tapi dalam masa yang sama, kita sebagai ahli profesional kesihatan ni, kita kena ada empati jugalah kan. Kena fikirkan kenapa pesakit tu berhenti makan ubat tanpa dapat discussion daripada kita kan. Mungkin dia ada cabaran yang dihadapi. So di situlah kita tak meletakkan sepenuhnya kesalahan pada pesakit lah. Okey, tapi kita nak tahu kan, apa faktor yang menjadi punca kepada pesakit ni nak berhenti makan ubat kan? Apa? So yang pertama sekali, kalau kita tengoklah sebab utama bila pesakit ni dia makan ubat, dia rasa sihat, dia rasa simptom pun dah makin baik, dia rasa oh tak apalah, berhentilah makan ubat. So tu antara punca utamalah. So dia rasa sihat tu, dia berhenti. Yang selain pada tu, yang keduanya, kalau kita tengok ada juga pesakit bila dia start makan ubat untuk rawatan penyakit kronik ni, dia rasa ada kesan sampingan. Tapi disebabkan bila dia mengalami kesan sampingan tu, dia tak decide ataupun tak discuss dengan doktor, tak dapatkan rawatan yang susulan tu, dia berhenti ubat sendiri. So mungkin dia rasa tu ketidakselesaan, macam contoh loya ke, pening ke, ataupun kerap kencing disebabkan makan ubat yang dia baru start tu kan. Jadi dia berhenti. So dari segi ni juga kan, ada pendapat ataupun anggapan pesakit, sampai sekarang pun saya kerap sangat dengar kan, pesakit cakap apa, makan ubat moden ni rosak buah pinggang.
1: Betul, saya pun selalu dengar.
2: Itu memang realiti. Memang masyarakat sehingga kini pun masih berfikiran macam tu. Tapi hakikatnya, kalau kita ikutkan, sebenarnya keadaan ataupun kerosakan buah pinggang atau organ tu, dia lebih kepada penyakit tu sendiri yang tak dikawal.
1: Sebab kita tak makan ubat lah.
2: Sebab tak makan ubat.
1: Lagi buat rosak organ dalaman kita.
2: Betul. Kita tengok juga, ada pesakit dia komplain, dia kata saya penat lah makan ubat hari-hari kan. Nak jangka masa panjang pula tu. So penat dah, saya nak berhenti. So dia berhenti makan ubat. Ada juga yang kata alasan, saya kerap lupa lah. Saya lupa makan ubat, lama-lama dah biasa lupa tu, dia berhenti juga. Jadi kita boleh nampak kan faktor-faktor kat sini. Selain pada tu, ada juga yang terpengaruh dengan persekitaran, macam contoh social media kan. dengar je dekat social media sekian-sekian ni cakap jangan makan ubat ni nanti rosak hati, rosak jantung dan sebagainya kan. Tapi sumber tu tak sahih. Ada juga kenalan cakap je, dia takut terus berhenti. So kita nampak kan faktor-faktor yang ni memang sebenarnya dia realiti yang terjadilah dalam masyarakat kita. Even kita kata kenalan dan juga ahli keluarga kita yang terdekat. So apa yang kita boleh buat, inilah pentingnya pendidikan yang jangka masa panjang atau berterusan. Maknanya kita sebagai masyarakat dan pesakit ni jangan lupalah untuk dapatkan pendidikan ataupun maklumat. Tahu okay, fungsi ubat tu apa, untuk apa kita start rawatan dan teruskan rawatan, supaya kita tahu risiko bila kita berhenti macam tu.
1: Okay, baik. Puan, ada pesakit berkata macam ni, saya dah banyak kali dah terlupa makan ubat tapi sihat je. Kan, yakin tu yang penting tu. Jadi tak perlulah sambung lagi. Jadi apakah pandangan puan mengenai situasi ini?
2: Betul tu. Bila kita berkata kan ataupun bercakap dengan pesakit ni, dia macam-macam respon lah. Antaranya inilah respon dia kan. Dia actually, kalau kita perasan lah, untuk penyakit kronik ni, dia tak tunjukkan gejala yang ketara. Dia lebih kepada komplikasi. Contohlah, dia ada tekanan darah tinggi. Tekanan darah dia tu dah tinggi dah, contoh dalam 200 bawah 180. Tapi dia rasa relax je, pergi klinik okey, sihat lagi. Sebab apa? Dia tak rasa gejala simptom yang menunjukkan dia ada tekanan darah tu. Sebab tu dia rasa macam okey je, walaupun dia tak makan ubat, sihat je. So dalam masa yang sama, kalau nak katakan dia kata tak makan ubat, sihat je, dia gejala tu dia tak tunjuk secara luaran, tapi dalaman tu dia akan slowly, kita kata komplikasi tu akan develop. Kan, secara, sebab tu dia panggil silent disease. Kan, macam tekanan darah tinggi, kencing manis, kolesterol ni, dia secara perlahan komplikasi tu develop. Bila ada simptom tu, maknanya komplikasi tu dah teruk. Itu yang berlaku. Sebab tu kalau kita nak kata sihat luaran ni, dia tak semesti menandakan dia pulih sepenuhnya.
1: Jadi risau pula saya, dalam ni okey ke kan?
2: Itu pentinglah kalau kita nak kata. Pentingnya kita ambil ubat untuk rawatan penyakit kronik ni secara konsisten, ikut arahan. Macam kita kata, fungsi ubat tadi untuk kawal penyakit tu sendirilah. So jadi teruskan tanpa kita berhenti sendiri. Kalau ada masalah, tolonglah rujuk doktor atau ahli farmasi.
1: Baik, apakah risiko yang boleh berlaku apabila seseorang menghentikan ubat penyakit kronik secara tiba-tiba? Memang macam contoh macam tadilah kan, tak nak terus makan ataupun ada boring dah makan ubat secara tiba-tiba. Jadi apa dia punya kesan dia?
2: So kalau kita tengok macam saya sebutkan tadi juga, fungsi ubat tu untuk kawal penyakit kronik kan. Bila kita makan ubat, dia akan stabilkan keadaan. Jadi kita boleh nampak keadaan tu terkawal, so tak ada simptom. Bila kita berhenti secara tiba-tiba, dia akan menyebabkan keadaan tu tak terkawal lah. Contohnya macam hipertensi kan, tekanan darah tinggi. So bila kita berhenti ubat tekanan darah tinggi, dia akan menyebabkan mencanak naik lah tekanan darah. Sama juga kondisi dalam untuk ubat kencing manis kan. Memang simptom dia kita tak nampak, tapi bila kita buat test, contohlah kita tinggal ubat kencing manis, tak apa, saya rasa sihat je kan. Saya tinggallah ubat tu contoh. So bila cek gula, bacaan gula dia sangat tinggi. Dalam lama itu yang akan menjurus ke arah komplikasi lah. Sama juga dengan kolesterol tau. Yang ni yang biasa berlaku lah. Dia rasa macam kolesterol ni tak penting, tapi kebanyakan orang yang kena strok atau serangan jantung, puncanya adalah kolesterol tinggi. So bila stop secara mengejut, inilah akibatnya kan. So selain pada tu, kalau kita tengok, dia boleh menyebabkan penyakit yang terkawal tadi tu tak terkawal, ataupun di efek dia dipanggil rebound effect, lebih teruk daripada yang sebelumnya. Maknanya bila kita makan ubat okey kan, bila kita berhenti ni, dia jadi rebound dan menjadikan lebih teruk lah. Ada juga sesetengah ubat ni untuk rawatan yang spesifik contohnya macam antidepresan, anti-epilepsi, ubat steroid, dia ada ubat yang dia tak boleh berhenti mendadak. Okey, contoh eh, saya bagi situasi, kalau ambil ubat anti-epilepsi ataupun ubat anti-sawan lah, nama pun anti-sawan kan. Jadi bila kita berhenti secara mendadak, dia boleh buatkan serangan sawan pada pesakit lah. Sama juga anti-depresan, anti-tekanan kan. Jadi bila kita berhenti, pesakit tu rasa anxiety, gelisah eh, tak boleh tidur, atau antara simptom-simptom yang disebabkan oleh ubat yang berhenti mendadak tadi. Biasanya ubat-ubat macam ni kita akan buat titration ataupun pengurangan secara kita kata perlahan-lahan lah, tak boleh mengejut. Itu yang kita risau kan. Ada setengah patient tu dia suka-suka hati berhenti kan. Itu yang kita nak maklumkan dalam surat kita hari ni lah, pasal isu-isu ni. Dan selain pada tu, kita berbalik juga pada fungsi ubat tu sendiri, dia untuk kawal. Kita berhenti maknanya komplikasi tu jalan. Itu yang kita tak nak, yang kita tak nampak. Tapi komplikasi tu develop perlahan-lahan, lama kelamaan dia jadi serius. Itu antara risiko lah.
1: Okey, baik. Kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi untuk Hello Selangor, I Sihat.

0: Iya, cukup sampai sini. Tapi belum cukup lagi. Ha, ada lagi kita nak kongsikan mengenai ubat ni kan. Supaya dapat orang kata... peringatan untuk kita bersama lah kan, Puan kan? Dan kita nak tanya juga, ramai pesakit beranggapan bahawa apabila simptom telah hilang atau bacaan-bacaan tertentu seperti paras gula dalam darah, tekanan darah semakin baik, mereka boleh berhenti mengambil ubat. Adakah ini benar?
1: So sebenarnya ni salah satu salah faham lah yang sering terjadi dalam kalangan masyarakat ataupun pesakit lah. Sebab apa, macam saya sebutkan tadi, dia rasa sihat tu sebab dia makan ubat. Dia rasa stabil kan, untuk kawal keadaan penyakit dia tu. So dia rasa macam okey je lah kan. Jadi rasa simptom pun hilang apa semua. Tapi hakikatnya macam saya sebutkan juga, untuk penyakit kronik ni dia tak tunjukkan gejala yang jelas. Jadi komplikasi tu yang kita risaukan. Macam contoh hipertensi ataupun yang kolesterol tinggi ni, kita panggil juga dia silent killer. Kenapa silent killer? Sebab dia bila hipertensi ni, tekanan darah dia tinggi macam mana pun, dia simptom tu tak ada. Dia tak rasa apa-apa. Macam normal je. Sama juga dengan kolesterol tinggi. Dia tak ada simptom gejala yang serius ataupun yang nampak ketara lah. Tapi bila once dia punya komplikasi develop ataupun komplikasi tu jadi, contoh macam tekanan darah dia naik mencanak tinggi, so dia boleh menyebabkan salur darah pecah. Atau yang kadang-kadang ada stroke dan sebagainya kan. Sama juga dengan kolesterol. So kolesterol ni dia mendap dalam salur darah. Lama-kelamaan dia boleh menyebabkan serangan jantung dan juga stroke. So kita boleh nampak kan kat situ, nampak sihat je luaran, tapi tutup tiba pensan kan. So sebenarnya dia lebih kepada komplikasi lah. Okey, lepas tu dalam masa yang sama untuk ubat ni, macam untuk rawatan penyakit kronik, sebabkan dia untuk mengawal penyakit tu, jadi dia kena ambil secara berterusan, konsisten lah, ikut arahan. Sebab apa, dia nak kawal, bukannya dia memulihkan, dia mengawal. Jadi kena konsisten. Kalau ada masalah, contoh doktor saya tak boleh lah nak makan sebiji kan, nak separuh, so kita discuss dan kita akan tengok dia punya clinical bukti lah, macam contoh darah ke, ambil dia punya pemantauan tekanan darah dan sebagainya. Selain pada tu, tujuan utama rawatan macam saya mention banyak kali, dia hanyalah untuk kawal penyakit dan mengelakkan risiko komplikasi yang lebih teruk seterusnya itulah. Jadi walaupun kita rasa macam simptom tu dah hilang, itu tak menunjukkan yang badan kita betul-betul sihat.
0: Alright. Baik, bagaimana pula jika pesakit merasakan ubat terlalu banyak dan keliru kerana mendapat rawatan di beberapa fasiliti, atau rasa penat perlu ambil ubat setiap hari?
1: Saya tak nafikan lah kan, even kita yang makan ubat biasa pun kadang tu macam kejap makan kejap tak kan.
0: Betul, antibiotik pun kadang-kadang tak habis.
1: Tu yang jadi masalah kan. Tapi hakikatnya untuk yang pesakit penyakit kronik ini, disebabkan rawatan dia tu jangka masa panjang, ada yang sampai seumur hidup kan. Jadi ubat ni saya tak nafikan untuk hipertensi, kolesterol ataupun diabetes, memang dia memerlukan gabungan beberapa jenis. Itu yang menyebabkan ubat jadi banyak lah. So kadang-kadang lebih pada 10 jenis. Ada yang keliru kan, sebab banyak sangat, dia keliru ejap nak ambil sebelum makan ke, selepas makan ke, ini pagi ke, petang ke, malam ke. Jadi waktu-waktu macam tu pun dia boleh keliru disebabkan banyak jenis tadi kan. Lepas tu melibatkan rawatan dekat beberapa fasiliti ni, sehingga sekarang pun even saya pun berdepan dengan masalah ni juga. Di mana pesakit ni dia ada rawatan, contohlah dia dekat klinik pakar, lepas tu itu dekat hospital, lepas tu dia pergi pula hospital daerah, dan dia pergi juga klinik kesihatan. Jadi tiga tempat berbeza kan, tapi rawatan yang sama. Jadi disebabkan masalah tu, dia ada pertindihan ubat dia, masalah apa kita kata interaksi ubat. Jadi apa cadangan saya kalau situasi yang macam ni, setiap kali jumpa doktor ataupun ahli farmasi, sila bawa dokumen dan ubat yang kita dapat tu, supaya kita boleh buat semakan lah. Masalahnya macam contoh kalau patient tu tak bawa dokumen ataupun ubat, dia boleh buat kemasalah lah. Sebab kita tak tahu senarai ubat dia dekat hospital. Dia pergi klinik kesihatan, nak review, bagi lagi ubat yang sama. So pertindihan tu menyebabkan pesakit salah makan ubat yang sama berulang kali. Jadi bila jumpa doktor ataupun ahli farmasi, bawa sekali, so kita boleh buat semakan. Kalau ada keperluan untuk kita untuk kurangkan ubat tu kan, bilangan ubat, sebab sekarang kita ada combination. Dalam satu ubat tu dia ada kombinasi tiga jenis ke. Kurang-kurangnya untuk pill burden ataupun masalah ubat yang banyak ni, kita boleh kurangkan. So semua tu perlu perbincangan lah antara ahli farmasi, doktor dan juga pesakit. Jadi janganlah buat keputusan sendiri, nak berhenti semata-mata sebab rasa banyak ni kan. So kepentingannya discuss dengan ahli profesional kesihatan, doktor dan juga ahli farmasi lah.
0: Okey, baik. Puan, bagaimana pula jika pesakit mengalami kesan sampingan ubat? Adakah mereka boleh terus berhenti mengambil ubat tersebut? Ialah macam Puan cakap lah kan, kadang-kadang maka ubat tu dia jadi mungkin jadi pening kepala ke, kerap ketandas, bagaimana, boleh ke
1: dia? Kita kena faham satu konsep, dia tak semestinya gejala yang kita alami waktu ambil ubat tu disebabkan ubat semata-mata. Kita kena faham konsep tu, sebab dia boleh jadi gejala tu disebabkan oleh penyakit
0: tu sendiri.
1: Betul, sama ada penyakit tu sendiri, pemakanan kita ataupun gaya hidup kita, lifestyle kan. Kadang benda-benda tu perlu buat semakan lah. Sebab tu kalau berlaku kesan sampingan, kita minta jumpa doktor ataupun ahli farmasi. Dia terbahagi pada dua, kalau untuk kesan sampingan ni. Kalau kita tengok, dia ada kesan sampingan ringan dan kesan sampingan serius. Kalau ringan ni, dia biasanya ketidakselesaan, macam contoh pening kan, loya, lepas tu rasa nak muntah yang berterusan kan. Jadi boleh terus dapat rawatan dan jumpa doktor untuk konsultasi, supaya kita boleh sebenarnya sama ada nak tukar ubat jenis dia tu ke, ataupun pun nak tukar kurangkan dos ke, betul, ataupun nak ubah waktu pengambilan. Benda tu kita kata memberi kesan lah, kan. Selain daripada kesan sampingan tak selesa tadi, yang ringan tadi, bila kita ubah suai sikit, dia boleh membantu untuk kesan yang serius ni. Kalau kita tengok, dia lebih kepada macam sesak nafas, naik bengkak muka ke, ataupun ruam yang teruk, yang tu memang kena pergi kecemasan ataupun dapatkan rawatan segera di klinik kesihatan. Supaya rawat dulu, dan kita boleh discuss untuk lebih lanjut berkaitan dengan macam mana kita nak adjust ubat-ubat yang berkaitan.
0: Alright, okay, baik Puan, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah puan. Kita nak tahu jugalah peranan doktor dan ahli farmasi dalam membantu pesakit kekal patuh kepada rawatan mereka.
1: Okey. So kita berbalik pada peranan doktor dan ahli farmasi inilah. So peranan dua ahli profesional ni dia untuk memastikan pesakit memahami atau mematuhi rawatan itulah. Jadi setiap kita kata jawatan ataupun ahli profesional tu sama ada dia doktor ataupun ahli farmasi kena berperanan lah untuk memastikan memberi kita kata pendedahan atau pendidikan pada pesakit. So macam doktor kan bila dia jumpa pesakit dia kena maklumkan diagnosis pesakit tu apa, apa tujuan rawatan, okay, apa rawatan yang kita rekomenkan. Dan apa risiko bila berhenti secara mengejut. So dekat situ dia dah bagi persepsi pada pesakit. Dia kena adapt dengan keadaan ni dan dia kena teruskan rawatan supaya dia sihat kan. Okay, kalau untuk farmasi pula, ahli farmasi, kalau kita sebut je farmasi memang kita relate dengan ubat lah. Jadi dia lebih kepada pendidikan berkaitan dengan ubat-ubatan. Macam mana cara nak ambil, lepas tu waktu pengambilan, lepas tu kesan sampingan tadi kan. So kita kena mention juga kalau ada interaksi antara ubat yang diambil ataupun yang bakal berlaku ataupun kemungkinan berlaku, kita kena maklumkan juga. So kenal pastilah untuk ahli farmasi ni dia kena kenal pasti apa halangan untuk pesakit konsisten makan ubat tu supaya dia tak berlaku pesakit tu tak nak makan ubat. Dalam masa yang sama kedua-dua ahli profesional kesihatan ni kena kerjasamalah. Bukan apa, kadang pesakit tu dia takut. Dia selalu komplain kan, saya takut nak berterang-terang. Tapi saya kena marah. Kan? So kat sini kita kena ada keterbukaan sikit lah. Okay, sama ada doktor ataupun ahli farmasi dengar luahan juga pesakit. Apa masalah yang dihadapi, dekat situ kita boleh cari solusi. Supaya pesakit ni dia tenang, nak makan ubat pun tak ada masalah. Kalau dia ada kesan sampingan ke apa, kita boleh counter ataupun hadapi tu supaya dia berterusan merawat keadaan dia dan dia tidak teruk ataupun berhenti ubat secara mengejut macam tu.
0: Okey. Mungkin puan boleh kongsikan tips mudah yang boleh diamalkan oleh pesakit untuk nak memastikan mereka tidak terlupa mengambil ubat.
1: Okey, kalau tips ni adalah beberapa yang kita boleh share dan sebenarnya benda tu boleh adaptasilah sama ada pesakit tu sendiri ataupun ahli keluarga pesakit. Yang pertama sekali kalau kita sebut je pasal ubat mesti kenali ubat anda kan. Kita kenal lah dulu ubat kita kan. Untuk apa rawatan, untuk apa ubat tu supaya kita tahu macam mana nak makan ubat tu lah hari-hari. Dalam masa yang sama bila ambil ubat tu kena konsisten ambil pada masa yang sama setiap hari. Supaya kita tak keliru lah. Kalau kita kejap ambil pagi, kejap ambil malam, kan kita dah confused kan. Aku dah ambil ke belum tadi, kan dia jadi confused pula itu. So masa yang sama setiap hari. Lepas tu jadikan juga ambil ubat tu rutin harian. Contohnya kita selalu ingat kan, ubat kolesterol kena ambil malam ni sebelum tidur. Ubat darah tinggi kena ambil lepas makan ni, so kena ambil pagilah lepas sarapan. So bila kita buat rutin harian macam tu, kita dah kebiasaan. Jadi kita taklah kerap lupa sangat kan. Okay, dalam masa yang sama boleh juga ada dua yang kita suggest guna alat bantuan penggera untuk bagi reminder kan. Yang tu boleh guna alarm, handphone boleh, smartwatch pun boleh. Ini lebih kepada kita kata generasi yang tak terlalu berumur kan. Ataupun anak-anak pun boleh bantu kalau untuk warga emas. Selain pada tu, kalau DJ Ida nak tahu juga, sebenarnya kita ada apps tau dalam Google Play Store ataupun Apple App Store kan. Ada apps yang untuk bagi kita reminder supaya kita tak terlepas waktu makan ubat. So boleh download juga, boleh gunakan. Dalam masa yang sama boleh juga praktiskan kalau tak nak secara digital kan. Guna manual, ambil kalender ke kan, diary ke, untuk catat oh ni waktu makan ubat, dah makan, so tanda supaya kita tak kerap lupa. So selain pada tu kita juga ada, kalau kat sini saya ada buat contoh jugalah. Untuk penggunaan pillbox. Ni biasa kita dengar juga kan, ada pesakit guna pillbox. Cuma pillbox ni dia ada macam pantang larang sikit lah. Kalau kita nak guna ubat, kita biasa akan bagi pesakit bungkusan asal kan. Jadi bila nak masukkan dalam pillbox, kita tak sarankan pesakit untuk buka satu persatu. Dalam istilah lain, janganlah kupas ubat tu semua masuk dalam bekas. Tak boleh. Sebab dia akan merosakkan ubat. So biasanya saya akan sarankan untuk patient potong satu persatu biji tu dengan menggunakan blister dia tu potong. So baru masukkan dalam pill box. Pill box tu pula kalau boleh seminggu-seminggu je, jangan lama sangat. Sebab nanti tak elok untuk ubat kan. Okey. Selain pada tu, macam saya kata, apa peranan ahli keluarga kat sini? Kena ada sokongan ahli keluarga jugalah. So kalau mana parents yang ada penyakit kronik tu, so anak-anak main peranan lah. Satu, untuk pastikan mak ayah tu ambil ubat tu dengan cara yang betul. Yang kedua, kalau bekalan tak cukup, tolonglah alert untuk ambilkan bekalan tu dekat klinik ataupun hospital. Sebab kesian kan kadang bila warga emas ni dia tak larat nak pergi. So dia skip ubat sebab tak dapat bekalan. So sokongan tu penting lah. Yang last kali, kita kan rajin bawa mak ayah jalan-jalan kan. So ingatkan mak ayah, kalau nak keluar ke, nak pergi jalan-jalan ke, nak keluar sarapan pun, bawa boleh ubat. Bawa ubat sebab ini nak mengingatkan supaya tak terlepas makan ubat tu lah. Tu antara tips-tips yang kita boleh share.
0: Alright. Okay, baiklah, kita menghampiri temubual kita yang sesi akhir. Okay, tapi sebelum kita nak mengakhiri temubual kita hari ini, Puan, kita nak dengarkan jugalah mesej utama yang ingin Puan sampaikan kepada, khususnya kepada pendengar Selangor FM, berkenaan kepatuhan ubat ni, Puan.
1: Okay, so mesej utama yang kita nak sampaikan hari ni sebenarnya berkaitan ubat. Kenapa kita bawa isu ni lah kan? Sebabnya ini adalah rawatan penyakit kronik, di mana dia rawatan yang jangka masa panjang, dan dia kena konsisten. Jadi ubat tu dia beri manfaat kalau kita ambil tu secara konsisten dan ikut arahan, bukannya sekejap ambil sekejap tak ambil, macam tu kan. Lepas tu kalau menghentikan ubat secara kita kata sesuka hatilah, dia boleh menyebabkan risiko komplikasi, penyakit lebih teruk dan sebagainya. Lepas tu kita juga ingat kalau ada sebarang kebimbangan, ada isu ataupun masalah, tolonglah jangan berhenti ubat sendiri. Discuss dengan ahli profesional kesihatan, sama ada doktor ke, ahli farmasi ke. Contoh tak selesa kan makan ubat, ada kesan sampingan, so kena discuss. Ingat apa-apa, rujuk balik ahli profesional kesihatan sebelum kita nak berhenti ubat. Sebab apa, kita boleh buat pertukaran ataupun kita boleh pengurangan ataupun kita boleh adjust lah ikut pada keadaan. Okay, dalam masa yang sama, elakkan kita kata buat keputusan sendiri. So keputusan tu bukan terletak pada kita sendiri, tapi dia ada pelbagai cara yang kita kena fikirkan supaya tak menyebabkan ataupun pesakit tu tak lebih teruk lah. Dan akhir sekali, kepatuhan terhadap rawatan ni sebenarnya membantulah untuk kawal penyakit tu lebih teruk ataupun komplikasi tu lebih serius. Jadi apa-apa pun kita nak buat keputusan, janganlah dengar pandangan orang ataupun individu lain. Dengarlah nasihat doktor dan ahli farmasi dan dapat rujukan yang profesional.
0: Okey, itu dia. Alhamdulillah kita dah selesai untuk Hello Selangor I Sihat. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Rabiatul Adawiyah Ahmad Rosdi selaku pegawai Farmasi UF12 Klinik Kesihatan Parit Baru PKD Sabak Benam. Terima kasih Puan datang jauh-jauh untuk berkongsi mengenai ubat ini. Jadi ini kalau tak dengar lagi tak tahulah kan. Ini dah sanggup datang daripada Sabak Benam ni. Jadi semoga sama-sama kita ambil manfaat, dan mana yang dikongsikan tu kita ikutlah insyaAllah untuk kebaikan kita bersama. Okey. Terima kasih Puan. Sama. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami Selangor FM.

Ya, itu dah haru biru daripada Alpha dan Diane Trisha. Sekarang ini tepat pukul 2.51 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesai sudah tugasan ni dah untuk ruangan Hello Selangor. Dan selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya DJ Art. Ya, DJ Art akan temankan anda petang ini melalui PM Lokal 3 petang hingga pukul 8 malam. Untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Okay, insyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda dengan tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: DM lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Baik-baik belaka hendaknya. Okey, baiklah. Hari ini saya DJ Art menemani anda dalam PM Lokal menggantikan DJ Cempaka. Edisi 23 September 2026 bersama dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya akan temani anda dari jam 3 petang hinggalah ke 8 malam. Kat ofis tu dah gantuk-gantuk ke? Tadi lunch apa ni sampai gantuk-gantuk ni? Tadi saya lunch pun bersederhana je, paten tempoyak je. Okey, saya akan temani anda sambil-sambil yang anda ngantuk-ngantuk buat kerja tu kan, boleh bangun daripada kerusi pejabat itu kan, buat senaman, buat regangan, jadi kita akan segar balik untuk lebih bekerja lebih lebih baik lah. Jadi jangan negatif-negatif lah, positif-positif lah. Petang-petang ni kita dah penat kan, nanti balik kita nak menghadap jam lagi. Jadi saya di sini akan sampaikan info-info terkini berkenaan dengan trafik nanti masa anda balik pulang kerja. Tapi sebelum itu, saya buka tirai PM Lokal Emmanuel Saya Search Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hai.
1: Eh, bisingnya anak orang tu. Eh, mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order. Eh, sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: 101.9.
1: On tak on.
2: On tak on di Selangor FM zaman saya. Jam menunjukkan pukul 3.24 minit petang. Anda boleh dengarkan kita di 100.9 MHz ataupun di RTM Klik Selangor FM. Ataupun boleh je join live saya di TikTok Selangor FM. Video viral, senangnya kita jatuh hukum orang Malaysia ni kan. Jadi ada pandangan-pandangan sikit daripada Nora ini, Dua Syah Alam. Kadang-kadang kita tengok video 30 saat terus kita rasa kita tahu keseluruhan cerita, padahal mungkin ada perkara berlaku sebelum dan selepas video tu yang kita pun tak nampak. Betul tu Nora ini, saya setuju apa yang awak katakan. Azman daripada Kelang, saya rasa kita kena belajar tahan jari sebelum komen. Kalau benda tu belum pasti, janganlah kita jadi hakim. Takut apa yang kita tulis tu nanti sebenarnya fitnah. Betul, kita bertanggungjawab atas apa yang kita kata, apa yang kita tulis. Jadi hati-hatilah ya. Pasal kita bukan hidup di sini saja. Kita ada dunia lagi satu nanti. Kita bertanggungjawab atas apa saja yang kita lakukan. Siti Hajar daripada Kajang, media sosial ni cepat sangat. Satu video naik dalam beberapa minit dah beratus-ratus komen. Yang sedihnya, orang yang kena kecam mungkin belum sempat pun jelaskan keadaan sebenar. Aduh kan. Jadi takut perkara itu terjadi tu. Faizal Gombak, saya pernah juga hampir percaya satu video sebab macam jelas sangat kesalahannya. Tapi bila baca cerita penuh, rupanya konteks dia lain. Sejak tu saya lebih berhati-hati. Lain pula dengan cerita Murni. Murni dari Banting, kita selalu lupa orang dalam video tu manusia juga. Dia ada keluarga, anak-anak, ibu ayah. Satu komen kita mungkin bagi kita kecil, tapi kesannya kepada dia mungkin sangat besar. Betul kan? Ini pula kita pula dah jadi memburu pula. Kita pantang nampak je on camera terus. Jangan macam tu. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang temani saya di TikTok Selangor FM. Terima kasih Abang Ash Kopika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar bang? Sihat eh? Masih segar-segar lagi. Okey, kita sembang-sembang lah bang pasal on tak on ni dalam pasal apa? Pasal video viral kan. Jadi senang sangat kita jadi hakim tu. Senang sangat kita jatuh hukum kepada sesuatu perkara yang kita pun sendiri tak pasti apa kebenaran di sebalik video itu sendiri. Baik, kita terus berhibur melukut di tepi gantang. Aisyah, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Anda masih lagi bersama saya, DJ Ai, menemani anda di PM Lokal petang ni. Baik, ada sedikit peringatan, ribut petir, hujan lebat dijangka landa Sepang hingga 4 petang. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang membabitkan beberapa negeri termasuk Sepang, Selangor sehingga jam 4 petang ini. Amaran turut meliputi Putrajaya, Kedah, membabitkan Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Sik, dan di Pahang pula kawasan melibatkan iaitu Jerantut dan Bentong. Manakala di Negeri Sembilan membabitkan Perisian, Seremban dan Rembau. Okey, baik. Jadi beberapa kawasan di Sarawak dan Sabah turut disedarakan dalam amaran sama. Menurut Met Malaysia, amaran ribut petir dikeluarkan apabila terdapat tanda ribut dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Amaran berkenaan bersifat jangka pendek dan sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam bagi setiap keluaran. Baiklah, jadi orang-orang Sepang kan, dan di sekitar Selangor lah, berhati-hati. Yang menunggang motosikal, jangan lupa baju hujan jangan tinggal, babe. Jadi sekarang jam menunjukkan pukul 3.42, kita sudah masuk ke
0: Music Berganda.
2: Muzik Berganda hari ini Muzik Berganda, saya bawakan dua lagu daripada kumpulan Barbarik yang dianggotai oleh Mus, Joe Branko, Rozaimi dan Ainul sebagai ahlinya. Baik, jadi seperti kita tahu, mereka ada keluarkan album terbaru kan, Peluru Coklat. Dan dua lagu ini saya pilih untuk petang ini untuk ceriakan, untuk meriahkan, untuk menghangatkan petang anda. Jangan ngantuk-ngantuk. Nanti pada jam 4 kita akan dengarkan Buletin Selangor FM jam 4 petang. Sebelum itu, jom Muzik Berganda di Dakap Pesona. Barbarik, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Perkanda. Muzik Perkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
2: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
1: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
0: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.

0: dimasukkan di depan Petronas Subang Besari ni, dia tidak selari. Jadi oleh sebab itu, saya minta untuk MBC pemaju Ararai dan satu lagi pemaju Cuta Permai untuk kita bincang cuba selarikan simpang empat tersebut. Sebab kalau nak selarikan, dia melibatkan penyerahan tanah daripada pemaju Cuta Permai. Jadi sebab itu mesyuarat tu kita bincang untuk kita dapatkan kata putus. Kalau anda kata pemaju bersetuju untuk buat penyerahan sebahagian daripada tanah mereka untuk buat jalan tersebut, jadi simpang tersebut akan menjadi simpang yang selari, simpang empat yang selari.
1: Adun Kota Damansara. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Malaysia mengangkat pendidikan dan latihan teknikal vokasional TVET sebagai teras dasar perindustrian, menjadikannya sebagai instrumen utama transformasi ekonomi untuk melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, strategi itu merupakan teras kepada usaha negara untuk beralih kepada ekonomi dengan pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi, sejajar dengan pengembangan kepada bidang reka bentuk chip, kecerdasan buatan AI, teknologi hijau dan agro makanan. 6 premis perniagaan tanpa lesen

0: dialihkan sepenuhnya warga asing. Operasi itu dijalankan Jabatan Pelesenan dan Jabatan Penguatkuasa MBDK di beberapa lokasi termasuk Jalan Kebun Baru, Jalan Kelang Perdana dan Kampung Perpat. Menurut MBDK, premis terbabit menjalankan pelbagai aktiviti perniagaan termasuk kedai serbaneka, kedai gunting rambut serta premis penyediaan makanan. Hasil pemeriksaan mendapati kesemua premis beroperasi tanpa lesen sah dan tindakan sitaan dibuat serta-merta. MBDK menegaskan penguatkuasaan akan terus diberikan perhatian bagi memastikan aktiviti perniagaan mematuhi peraturan serta menjaga ketenteraman awam di Klang. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Info solat asar. Allahum. Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 4.14 minit petang. Zon 2 Sabak, Bernam dan Kuala Selangor 4.17 minit petang. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 4.14 minit petang.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
1: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
2: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
3: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
4: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
3: Patutlah hidup aku punya kelam kabut, tak patut. Apa kita buat lah hidup kita?
4: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Jom jadi superhero anak anda dengan menabung bersama Simpan SSPN sempena bulan menabung Simpan SSPN BMS 2026. Banyak aktiviti dan hadiah menarik seperti pertandingan mewarna, Got Talent, Happy Hour dan Jenga Family. Kunjungi BMS 2026 di Central Concourse, Central ICT Shopping Mall, Shah Alam, Selangor pada 25 September hingga 27 September 2026 bermula 10 pagi hingga 10 malam. Warga Lembah Kelang dijemput hadir dan berpeluang memenangi pelbagai hadiah istimewa. Temui anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
2: Boleh tolong tak?
1: Boleh.
2: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
1: Boleh, boleh.
2: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
1: Terus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat. Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, teka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik.

Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.

0: semua melibatkan kedai-kedai dadah kecuali satu saja yang bukan kedai dadah. So apabila melibatkan kedai dadah, mereka ini dijanjikan dengan tawaran kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka. Dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikehendaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
1: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal Bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar, sebaliknya memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini, dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa, Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara Komite Wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini, sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih RM33 juta tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.14 minit petang. Okey, baiklah, seperti yang saya janjikan tadi, pada jam ini kita akan ada tetamu di konti untuk bersembang tentang Biz On Air. Biz On Air ini apa? Biz On Air ini kita membantu peniaga-peniaga di luar sana yang dah berjaya, yang baru nak bermula, yang kecil-kecilan ataupun yang besar-besar pun boleh kita sembang-sembang untuk memperkenalkan kepada pendengar-pendengar Selangor FM. Okey, baiklah, hari ini kita akan bersama dengan Puan Shikin, iaitu pengasas ataupun pengarah syarikat Bonda Uzair Catering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, itu dia Puan Shikin. Apa khabar Puan hari ini?
3: Baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, siap. Jerebu di tempat Puan macam mana?
3: Setakat ni Alhamdulillah makin kurang. Sebab kita dah hujan 3 hari ni.
2: Alhamdulillah. Puan di mana ni sekarang?
3: Saya dekat Seri Kembangan, Selangor.
2: Seri Kembangan, Selangor. Okey. Baik Puan, kita di Biz On Air ni kita nak sembang-sembang sikit. InsyaAllah kan, manalah tahu daripada sini ada ramai lagi yang dapat mendengarkan tentang bisnes Puan yang Puan lakukan. Kan, insyaAllah kan, manalah tahu. Okey, baik Puan. Boleh kongsikan bagaimana permulaan perjalanan Puan dalam bisnes catering ni? Apa yang mendorong Puan untuk memilih bidang makanan dan catering? Dia ada yang meniaga gerai-gerai kecil, ada yang meniaga kat kedai kan. Macam betul. Puan pula dia memilih catering. Jadi macam mana? Cuba cerita sikit.
3: Okay, actually kalau ikutkan family ni memang turun-temurun lah. Kita memang meniaga makanan. Tapi saya dulu, saya bekerja. And then saya bekerja lebih 10 tahun. Saya berhenti kerja. Dari situ saya dah start niaga sendirilah. Saya kecil-kecil dulu. Saya buat kuih dari rumah, buat kek apa semua lah. Lepas tu sampailah 8 tahun lepas, saya daripada Terengganu, saya berpindah ke Selangor. Okay, daripada situ saya start niaga betul-betul lah. Tapi kena pula masa tu kita datang sini dah baru nak start PKP kan.
2: Okay.
3: So dari situ saya start niaga dari rumah. Niaga
2: online dulu lah.
3: Online dulu. Sebab masa tu kebetulan PKP. Tapi masa tu saya niaga online. Buat sambal. Saya buat kuih-muih dari rumah. Alhamdulillah lah. Daripada situ memang berkembang. Lepas tu slow-slow saya buat business catering lah.
2: Jadi memang dah ada kemahiran untuk buat kuih sendiri. Ya,
3: memang dapat turun-temurun lah. Kita semua berniaga.
2: Okey, jadi yang sekarang ni jalankan bersama adik-beradik sekali lah.
3: Tak, sekarang saya sendiri, adik-beradik saya pun berniaga tapi kita orang lain-lain. Ada dekat Johor, ada juga dekat area Bangi.
2: Okey, bertebaran lah .
3: Ya, betul.
2: Okey, antara kuih-kuih yang Puan buat yang paling laris masa PKP tu?
3: Masa PKP tu, kuih-kuih tanam lah. Macam semuka. Lepas tu, bokor ubi. Memang saya buat kuih-kuih tradisional lah.
2: Bokor ubi,
3: tepung bungkus je. Tepung bungkus, lepas ubi, lepas pisang.
2: Saya berkenalan dengan bokor ubi masa bulan puasa COVID. Masa PKP COVID tu. Saya buat tahu, ni bokor ubi. dia makanan pantai timur kan.
3: Betul.
2: Sebelum ni dia tak top sangat kalau kat KL ni. Kalau kat Lembah Kelang ni dia sama.
3: Sebab
2: macam
3: dekat sini pun dia agak susah nak cari.
2: Semua orang pandai lah. Kan santan tu cair sangat pun tak kena kan. Saya suka makan sejuk-sejuk tu. Okey, baik. Jadi dalam bisnes catering kepuasan pelanggan memang sangat penting lah. Jadi apa yang membuatkan Puan yang Puan lakukan untuk memastikan makanan, servis, pengalaman pelanggan benar-benar memenuhi harapan mereka? Cuba cerita sikit.
3: Macam saya tak banyak bekerja. Biasanya saya bekerja, saya dengan husband saya, tak pun akan ada adik-adik saya yang tolong lah. So dekat sini saya tak pentingkan kuantiti, saya akan pentingkan kualiti. So untuk catering saya tak ambil orang cakap
2: besar-besar.
3: Eh, besar-besar lah. Saya ikut kemampuan saya. Sebab saya akan pastikan kualiti makanan saya tu akan buat customer puas hati.
2: Ya. Yeah.
3: Lepas tu, saya punya motor soal rasa nombor satu. So, maknanya saya nak customer saya betul-betul puas hati dan akan repeat balik yang diorang dengan saya.
2: Jadi, dia ni confirm-confirm lah puas yang masak sendiri ni semua benda.
3: Ya, yeah, betul-betul. Saya masak sendiri.
2: Kan? Itu yang bab kualiti rasa tu memang memang kita yakin sangat tu pasal air tangan kita sendiri kan.
3: Ya betul. Lagi satu rasa dia kena masak dengan kasih sayang. Macam mana kita nak makan, macam tu lah kita akan bagi dekat customer.
2: Macam mana mak ajar puan, macam tu lah puan masak untuk customer. Macam tu
3: betul.
2: Best, gunuk dengar. Jadi apakah cabaran paling besar yang pernah puan hadapi sepanjang menguruskan bisnes catering, terutama apabila mengendalikan tempahan dalam jumlah yang banyak? Paling banyak sebelum ni pernah ambil berapa pax?
3: Paling banyak saya ambil dalam 500 orang.
2: 500 pax. Kenduri, kenduri lah.
3: Dia cakap kenduri untuk ofis lah.
2: Okey. Jadi kalau contoh macam macam ada orang buat akikah kan, buat kecil-kecilan macam tu kan. Jadi biasanya menu-menu yang puan suggestkan pada customer apa dia tu?
3: Okey, biasanya kalau ikutkan kita yang paling kita famous lah, nasi hujan panas, ayam masak merah, daging hitam, itu yang paling famous lah. Yang paling customer suka lah. Ya, kita ada juga buat benda-benda lain banyak. Sampai laksa, makanan-makanan pantai timur, semua kita buat. Tapi yang paling famous biasanya customer akan ambil nasi minyak, nasi hujan panas, nasi biryani. Nasi tomato. Itu memang famous.
2: Dia kalau orang pantai timur, nasi tomato dia champion.
3: Betul.
2: Kan dia dia beriani dia kurang champion, tapi kalau nasi tomato bagi kat orang pantai timur. Tapi ya, kalau pernah tak orang order nasi dagang?
3: Pernah.
2: Ya, kan ni orang Terengganu kalau buat nasi dagang. Dia punya ikan itu, dia punya ikan separuh je tapi jadi.
3: Tapi dia punya ikan tu dia nak kena segar. Kalau ikan tu tak fresh, dia tak sedap.
2: Okey. Baik, Puan Syikin, kita berehat sebentar. Saya bagi lagu pendek je untuk kita ambil time ni. Dan nanti kita akan sambung sembang balik. Puan Syikin, jangan letak telefon dulu. Okey, baik. Jom kita berhibur sedikit. Nasi Goreng, Selangor FM. Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, Radio nombor 1 orang Selangor. Kita masih lagi bersama dengan Puan Fikin, iaitu pengusaha catering. Pengusaha catering, Bonda Uzair Catering. Okey, Puan.
2: Ya, saya.
1: Masih di sana. Okey, baik. Puan, macam tadi Puan kata, kita tak pentingkan kuantiti, pentingkan kualiti. Jadi, ya, ramai dah orang berulang order kat Puan. Mesti punya ramai. Tapi saya nak tengok keyakinan macam mana Puan cerita tu. Okay.
2: Alhamdulillah. Setakat ni memang orang cakap setiap tahun kita punya customer tu memang kebanyakannya customer yang sama.
1: Regular customer akan datang balik.
2: Ya, betul. Sebab kita setiap tahun, contoh kalau macam hari raya kan, untuk open house, kalau bulan puasa tu kita punya tarikh kebanyakannya memang dah full.
1: Dah tak boleh lah eh.
2: Orang dah booking untuk bulan Syawal. Tapi kebanyakan yang booking tu memang kita punya muka-muka yang sama je.
1: Okey, alhamdulillah. Jadi Puan, cabaran untuk bisnes catering sekarang macam mana?
2: Sekarang nak cakap pasal sekarang sekarang memang banyak sangat cabaran dia. Sebab kita pun tahu tahun 2 ni kita punya, cakap tahun lepas tak nampak sangat lah, tahun ni memang nampak kita punya bisnes tu memang bukan saya je, tapi rata-rata kita punya rakan niaga kebanyakannya slow. Dia satunya apa ni, orang cakap ekonomi lah rata-rata tempat dia. Lagi satunya sekarang banyak sangat apa ni, peniaga-peniaga baru yang tumbuh. Tapi kebanyakannya yang orang cakap yang fight harga, faham tak maksudnya?
1: Yelah
2: yang datang dengan kan? Harga yang lagi rendah dengan orang cakap kualiti yang lagi banyak. Jadi kadang-kadang peniaga yang kecil-kecil macam kita ni memang tak dapat nak compete lah.
1: Tapi sebab itulah senjata utama Puan iaitu kualiti kan?
2: Ya, sebab tu kita pegang betul-betul kita punya customer. Kita pegang betul-betul, jangan dia orang cakap jangan dia lari tempat lain.
1: Ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey.
2: InsyaAllah.
1: Jadi untuk mereka yang sedang berkira-kira nak mula bisnes makanan ataupun catering kan, tetapi masih takut untuk mencuba, apakah nasihat Puan paling penting yang Puan nak kongsikan lah berdasarkan pengalaman Puan? Dah berapa tahun dah Puan yang beroperasi di Seri Kembangan tu?
2: 8 tahun. Tahun lah.
1: Jadi pengalaman banyak tu. Pengalaman banyak. Jadi apa Puan nak nasihat sikit lah. Kadang-kadang kenapa anak-anak muda ni mereka dia ada keinginan tapi takut-takut. Cuba bagi nasihat sikit.
2: Bagi saya lah, anak-anak muda sekarang lagi beruntung tau. Sebabnya sekarang ni banyak platform. Diorang boleh buat live, diorang boleh lagi maju daripada kita orang yang lama-lama ni.
1: Yang mengamalkan cara lama kan?
2: Ya, betul. Saya ni tak ada live apa semua. Saya memang semata-mata macam ni lah. Jadi saya punya nasihat satu je. Jangan putus asa. Jangan kita baru je kita start niaga sebulan, kita dah nak customer ramai. Dia tak boleh macam tu. Benda ni dia ambil masa. Dia ambil masa satu. Satu lagi dia kena rajin. Kalau tak rajin, orang bisnes kalau tak rajin tak ada duit. Itu kunci utama dia.
1: Okey. Jadi Puan, sekarang saya beri peluang untuk Puan beritahu di macam mana nak contact Puan, media sosial, media sosial yang ada Puan sebutkan supaya mereka boleh take note lah. Okey.
2: Kalau siapa minat nak tempah saya punya servis catering makanan, okey, boleh lawat saya punya track Facebook dengan IG, nama sama saja, Bonda Uzair.
1: Bonda Uzair Catering.
2: Bonda Uzair saja. Tak ada dia tak ada catering. Okay. Bonda Uzair saja.
1: Okay.
2: Ataupun boleh WhatsApp saya terus 011
1: 011 28 94 5875.
2: Ya, betul.
1: Okey, jadi untuk pendengar-pendengar Selangor FM di sana, anda boleh hubungi Puan Syikin di 011-2894-5875. Okey, saya ulang 011-2894-5875 untuk buat tempahan kenduri. Kenduri apa? Jadi kalau kenduri, contoh kalau kenduri kahwin 1000 pack boleh?
2: InsyaAllah boleh, kita usahakan.
1: Boleh, mesti boleh je lah. Orang masak ni, dia bagi apa dia jalan. Dia mesti boleh, tangan dia dah boleh dah. Okey, Puan, saya di Selangor FM mengucapkan semoga maju jaya. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dalam urusan bisnes Puan. Okey, Puan ada lagu tak nak request?
2: Alamak, lagu.
1: Ke tak kisah je?
2: Saya tak kisah, saya dengar je.
1: Okeylah, baiklah. Jadi, saya ucapkan terima kasih.
2: Ya,
1: baik. Terima kasih, Puan. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVE arah selatan Kota Damansara ke Damansara dan Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara, Lebuh Raya Sprint. Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara, pandan ke Pasir Gudang dan Bandar Ensdale ke Bandar Baru Bangi. Arah selatan, Bandar Baru Nilai ke Bandar Ensdale, lori terbakar kilometer 269.5 arah selatan. Lorong kecemasan, lorong kiri dan lorong tengah ditutup. Lebuh Raya Shah Alam ke SAS, arah timur kewajipan ke Plaza Tol Sunway, arah barat Kirara ke Susur Puchong Jaya, Lebuh Raya Damansara Puchong dan Sunway ke kewajipan. Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah Ilit, arah utara Putrajaya ke Bandar Saujana Putra dan USJ ke Ibor Utara, arah selatan Shah Alam ke Seafield.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nagor FM, pilihan tepat.
3: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukan orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tempat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
1: Amboi Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Ambil tangan pun pegang di hujung-hujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
2: Alah, bukannya ada apa dalam ambil tangan ni. Ada seringgit dua je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu ha.
1: Peragut tu bukan tahu dalam ambil tangan Kak Chah tu ada duit ke hilang. Bahaya Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
0: Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.
3: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
4: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.
5: Jalan sesak di Lebuh Raya Damansara Puchong LDP arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan dan Jalan Majlis ke Bandar Utama. Arah selatan TTDI ke SS2. Lebuh Raya skim penyuaraan trafik KL Barat Sprint arah barat Filio Damansara ke Kayu Ara. Jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu dan jaga jarak kenderaan anda. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
6: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
5: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Baiklah, tadi saya ni apa? Orang Selangor buat apa petang ni? Okey, baiklah. Pesanan daripada pendengar-pendengar kita. Terima kasih yang respon di WhatsApp kita. Aina Desha Alam, petang ni baru balik kerja. Nak ambil anak dekat sekolah. Lepas tu terus balik rumah. Lepas tu masak apa yang sempat. Lepas tu kalau rajin malam nanti baru keluar cari makan. Habis yang masak tu nak buat makan bila? Oh, maksudnya minum petang lah. Buat welcome-welcome lah. Welcome-welcome. Aku yang jemput-jemput sedap tu. Okey, baik. Faiz daripada Kelang. Saya petang ni tengah berniaga nasi ayam. Oh, biasalah. Waktu petang ni orang mula keluar cari makanan. Penat tu penat tapi seronok bila tengok pelanggan datang ramai. Alhamdulillah, semoga dipermurahkan rezeki awak, Faiz. Semoga maju jaya ni. Siapa nak makan nasi ayam sedap, pergi kat Faiz Kelang. Faiz beritahu lah, ada kedai jadi senang saya nak promotkan. Okey, nanti kita ni temu ramah dalam Biz On Air, insyaAllah ada rezeki nanti . Okey, Noraini daripada Kajang, petang ni work from home, jadi kerja sambil tunggu anak balik sekolah. Bila dah pukul 5 memang tutup laptop terus. Masa tu masa untuk keluarga pula. Baiklah, baguslah. Betul lah tu. Kan ada masa untuk bekerja kan. Jangan sentiasa, dan nanti keluarga tak terurus nanti . Azlan daripada Sabah Bernam, saya dekat kebun sekarang. Petang-petang ni memang rasa paling sesuai nak tengok pokok, siram apa yang patut. Suasana kampung petang-petang memang lain macam, tenang. Alamak, di saya baca komen Azlan ni sendiri daripada Sabah Bernam. Dalam Sabah Bernam tu tempatnya cantik kan. Saya sendiri pun rasa feel, rasa bestnya. Wah, dia ada kebun kan. Cemburu kita. Kita rumah tinggi je. Okey. Baik, Siti Hajar Tanjung Karang, petang ni nak pergi pasar beli barang basah, balik nanti nak masak untuk keluarga. Kalau suami balik awal, boleh makan malam sama-sama. Allah, sweet lah Siti Hajar. Baik, Amir daripada Petaling Jaya, saya petang ni tengah jam balik kerja. Kereta tak bergerak sangat, jadi saya dengar Selangor FM. Sekurang-kurangnya jam pun rasa tak sunyi. Thank you, terima kasih banyak Amir. Awak di Petaling Jaya lah . Dia kalau Federal Highway tu, macam ofis saya depan Federal Highway ni kan. Sabar-sabar je lah . InsyaAllah dengan kesabaran itu mungkin awak akan naiklah darjat awak sebagai wali nanti. Okey, baik. Mira daripada Bangi, petang ni saya bawa anak anak pergi taman. Bagi mereka main, saya pun dapat hirup angin petang. Kadang-kadang benda simple macam ni yang buat kita rasa bahagia. Yes, saya dengar pun bahagia. Wah, macam itulah. Saya dengan wife pun macam itulah. Kita tak payah pergi jauh-jauh mana, pergilah playground depan rumah pun okey je. Kan janji ada masa together tu. Okey, baik Rizal daripada Puchong. Baru habis kerja petang ni, plan nak singgah kedai mamak dengan kawan-kawan. Minum teh tarik, sembang-sembang kejap sebelum balik rumah. Okey, dia kalau bukan rutin harian, okey Rizal. Tahu, pasal jangan setiap hari-hari balik kerja lepak mama. Aduh, kesian lah family kat rumah tu kak. Kalau kadang-kadang dah lama tak jumpa, macam tadi saya dah lama tak jumpa kawan saya, saya set makan tengah hari dengan dia.

0: Baiklah, kita hari ini, petang ni, kita ada sahabat baik kita. Kita ada panggil sebentar. Okey, baik. Assalamualaikum, Maman.
1: Waalaikumsalam.
0: Pasal tadi apa orang Selangor buat petang ini, kan?
1: Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Saya nunggu Abang Man call. Aku cakap, Abang Man tak call lah ni. Okey, baik, Abang Man. Abang Man, petang ini, hari ini, ada pasal malam tak?
1: Ada di Kia Makmur.
0: Sorry, di mana?
1: Berang Ulu. Namanya Berang Ulu. Pasal malam Berang Ulu.
0: Berang Ulu?
1: Namanya Kiah Makmur namanya.
0: Okey. Berang Ulu?
1: Berang Ulu Tanjung Malim Perak lah.
0: Tanjung Malim. Okey. Jadi hari ini ada berapa jenis lemang Abang Man tebar?
1: Hari ini minta maaf cakap lah. Hari ini saya pergi beli belah. Beli belah. Saya coti lah hari ini.
0: Ini susah dia untung semalam banyak ni. Semalam dia habis berapa puluh batang dah. Hari ni dia tak nak meniaga. Weh, orang Tanjung Malim cari Abang Man lagi ni. Okey.
1: Ada rezeki hari Sabtu ada insya-Allah.
0: Jadi pada sahabat-sahabat pendengar-pendengar Selangor FM, Abang Man dah bagi tahu dah hari ni Tanjung Malim di mana tadi Abang Man? Sorry.
1: Tadi hari ni berjalan pergi cari makan petang-petang kan. Orang cari makan dia apa? Kiam Makmur dan tempatnya.
0: Okey, tapi pasal malam di Tanjung Malim ada kan?
1: Ada.
0: Jadi orang-orang Selangor yang berdekatan dengan Tanjung Malim tu boleh lah sampai ke sana.
1: Insyaallah, tapi apa yang berhajat datang, spesialnya lemang jagung, lemang perita, lemang putih.
0: Tapi hari ni jangan cik Abang Man.
1: Hari
0: ni jangan cik Abang Man. Abang Man hari ni nak berdating. Dia ada lah tu nak cik Matahir tu. Okey. Okey, baik Abang Man, saya ucapkan hati-hati jalan raya . Hati-hati kalau kawasan situ ada jerebu tebal, pakai face mask, okey.
1: Okey,
0: terima kasih banyak Abang Man. Assalamualaikum. Okey, itu dia tadi Abang Man di talian. Okey, baik, hari ini dia tak meniaga lemang. Hari ini lemang dia tak bakau. Hari ini dia bakau darah. Dia bakau dia hari ini. Baiklah, jadi jom kita terus berhibur. Nanti pada jam 6.30 kita ada Mawaddah. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: sebenarnya kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata kamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
2: What? Mosquito.

0: tarik nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Buat anda yang fans Black Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
3: Selamat FM, pilihan tempat 100.9 MHz. Anda boleh dengarkan kita juga di RTM, klik dengan kata carian Selangor FM, ataupun anda boleh join live kita di TikTok Selangor FM. Baiklah, sekarang jam menunjukkan pukul 6.25 petang. Aha, jadi selepas ini kita akan dengarkan mawadah untuk edisi 23 September 2026. Nanti kita akan kembali lagi. Selangor FM, Radio 21, Orang Selangor.
4: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawadah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawadah.
5: Ada orang kata, "Ustaz, minta tolong sikit Ustaz buat air penawar." Saya kata, "Tak payah, sudah memang tawar. Dah tak payah. Ustaz, minta tolong sikit Ustaz. Datang kat rumah, tengok rumah. Rumah saya keras. Memang keraslah awak buat dengan batu bata. Nak bagi manusia jangan fikir buruk. Ustaz, tolong kejap Ustaz. Datang Ustaz, buat pagar. Pergi-pergi tengok, pagar dah elok. Nak buat pagar apa lagi? Pagar roh. Pagar roh bukan urusan kita. Allah dah ajarlah melalui lidah Nabi SAW. Barang siapa yang membaca di dalam rumahnya 10 ayat daripada surah Al-Baqarah 1-4, 255-257, 284-286, 10 ayat tersebut, Allah akan keluarkan syaitan daripada dalam rumahnya, akan tahan syaitan daripada luar, daripada masuk rumahnya, dan mereka tidak akan dapat dijangkaui oleh ilmu sihir. 10 ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah sahaja. 1-4, 255-257, 284-286. Dan kita tak perlu panggil ustaz-ustaz atau bomo-bomo untuk bawa garam dan apa nama, lada hitam untuk campak-campak di keliling rumah. Garam tu digunakan bila gulainya tak berapa masin. Nah, pakailah. Manusia harus kuat berfikir. Sebab Allah anugerahkan satu-satu benda akal fikirnya untuk satu-satu manusia saja makhluknya. Yang lain tak dapat. Manusia sahaja. Tetapi terkadang Allah kata, ulaika kal an'ami bal hum adall. Manusia itu, mereka itu rupa-rupanya sama seperti binatang ternakan. Al-an'am balhum adol, kata Allah, lebih teruk daripada binatang ternakan. Ini yang menakutkan kita. Sejahat-jahat syaitan, dia tak bunuh anak dia sendiri, melainkan dia bergabung tenaga supaya menghancurkan manusia. Tapi manusia jahat, dia campak anak dia dalam Sungai Kelang contohnya. Saya pernah satu hari ceramah di kawasan Bangsa. Tiba habis ceramah, ada sahabat kata, "Ustaz, jom Ustaz, ada kes. Pergi tengok di kawasan Pantai Dalam, segitiga emas kawasan tu. Baby hanyut dan sangkut di jaring sampah Majlis Bandaraya. Angkat baby tu, sebelah kanan tak ada tangan, sebelah kiri tak ada kaki, rupanya dibaham di anak buaya dah. Manusia campak." Hari ini yang kita jumpa dalam mangkuk tandas bukan anak jin dan anak setan, tapi anak orang. Hari ini yang kita jumpa dibakar di dalam tong sampah juga anak orang. Anak lembu pun tak jumpa. Sebab tu seburuk-buruk manusia, lebih buruk daripada binatang, malah lebih teruk daripada syaitan. Marilah sama-sama kita fikir, sebab kita takut kita termasuk golongan yang sedemikian. Yang pertama, buat apa? Sembah Allah, jangan syirik. Yang kedua, buat apa? Allah perintah di dalam surah Ali Imran ayat 31, ikut baginda Nabi SAW. Contoh, bulan Zulhijjah kita disunahkan melakukan ibadah kurban. Maka buatlah kurban. Tapi kurban itu harus mencari redha Allah.

0: kurbanku. Kurban sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Kenapa? Sebab kita sepanjang tahun Allah beri nikmat kepada kita. Cukup-cukup sempurna nikmat kita. Minum pagi, pukul 7 sudah minum pagi. 10 pagi, sekali lagi minum pagi, 2 kali. Belum lapar, 12 tengah hari, makan tengah hari. Belum lapar, 3 petang, minum teh, karipap King Kong. Belum lapar, makan malam, 7 malam. Nak tidur, pergi lagi Ali Maju, teh tarik, roti, telur. Ha, tu kan. Ya? Maksudnya nikmat yang sangat besar yang kita dapat. Sebab tu manusia, tolong dia kena jaga. Dia manusia terbaik, dia manusia paling sempurna, dia manusia hebat. Tetapi, kalau dia tak jaga, maka sifat manusia itu lara dan lalai. Itu, ikut sembah Allah, jangan syirik. Yang kedua, ikut sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga, kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 133. Apa dia? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu cari pengampunan daripada Tuhanmu dan mencari syurga yang seluas antara langit dan bumi yang Allah beri kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, bila Allah beri kita kenikmatan, kita tak cari syurga. Kita menempah jalan-jalan ke neraka. Sayangnya, bila Allah beri kebaikan mulut kita, kita jarang beristighfar. Ini yang sangat menakutkan kita.
1: Segulung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Oleh itu, ada tiga asas utama. Ya, sebelum kita tengok sifat-sifat gagalnya manusia. Kesempurnaan manusia nak bagi jadi baik, sembah Allah jangan syirik, ikut sunnah jangan bid'ah, dan kemudian minta ampun pada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh, surah Nabi Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Bersandarkan kepada soalan yang ditanya kepada Hasan Al-Basri dalam kitab Mishkat Al-Masabih. Seorang sahabat tanya, "Ya Hasan Al-Basri, kampung kami kemarau ya, ya Hasan Al-Basri. Hujan sudah lama tak turun. Mau minum sukar, mau mandi jauh sekali, mau bersuci juga payah. Bagaimana mau minta hujan turun?" Kata Hasan Al-Basri, apa dia? "Istighfarlah kamu. Kalau kata kita, buatlah pembenihan awan." Yang kedua, "Ya Hasan Al-Basri, aku ni udah lama menikah. Orang lain dapat anak boleh buat tim bola. Aku tak dapat anak lagi walaupun berbelas tahun dah menikah. Bagaimana ya Hasan Al-Basri? Kalau tanya saya, menikahlah seorang lagi." Contoh. Tapi Hasan Al-Basri kata, "Istighfarlah kamu." Soalan ketiga, "Ya Hasan Al-Basri, hidup aku lahir miskin, kecil miskin, besar pun masih miskin, muda miskin, tua pun masih miskin, hidup miskin, dekat nak mati pun miskin lagi. Bagaimana untuk jadi kaya?" Mungkin kalau kita kata masuklah MLM, multi-level marketing. Tapi Hasan Al-Basri cuma sebut, "Istighfarlah kamu." Dan soalan yang keempat, "Ya Hasan Al-Basri, kami ada perniagaan, kami ada pusat penternakan, kami ada tempat kebun tumbuh-tumbuhan. Tetapi kebun kami tidak subur. Bagaimana cara untuk menyuburkannya?" Maka Hasan Al-Basri kata, "Istighfarlah." Empat soalan yang berbeza, tapi satu jawapannya. Mereka datang kepada Hasan Al-Basri, dia kata, "Ya Hasan Al-Basri, kenapa empat lain-lain soalan tapi jawapannya cuma satu?" Hasan Al-Basri kata, "Itu bukan jawapan aku. Itu jawapan yang Allah rakamkan daripada kata-kata Nabi Nuh alaihissalam." Apa Nabi Nuh kata? "Minta ampun pada Tuhanmu, wahai kaumku." Maksudnya, istighfar, istighfar, istighfar. Maka akan turunkan hujan atas kamu pada orang yang tak ada hujan tadi. Maka Allah akan bagikan harta yang banyak pada kamu pada orang miskin tadi. Maka Allah akan bagi kamu zuriat anak pina pada orang yang tak ada anak tadi. Dan Allah jadikan bagi mereka kebun-kebun yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir untuk menyeburkan kebun mereka. Jadi jawapan daripada ajaran Allah dalam surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12, bahawa sesungguhnya mau cari rezeki buat apa? Istighfar, minta ampun. Kenapa? Kita banyak dosa. Dosa dari fikir kita, kira daripada atas. Dosa dari fikir kita, asyik fikir yang buruk aja. Nampak orang kata macam-macam, su'uzan, prasangka, prasangka buruk. Nampak kat orang datang mengaji, kata itu saja-saja nak tunjuk alim lah tu, macam-macam kita. Bila tengok itu, tengok jumpa tengok orang pakai kereta baru, itu rasuah lah tu. Halnya orang tu jual tanah 2-3 keping dah. Yeah. Nampak orang itu, dia panggil su'uzan, prasangka buruk, sangat-sangat bahaya. Alam fikir kita kalau prasangka buruk, dia jadi buruk lah. Kemudian seterusnya, dosa daripada mata besar, terutama orang lelaki. Orang lelaki dosa mata dia tengok perempuan je lah. Sebab tu kalau kita tengok dalam lagu lama-lama, dia kata,

0: mata je. Orang buta tak ada masalah. Sebab tu orang buta boleh hafal Quran. Kita bukan hafal Quran. Al-Fatihah pun kadang-kadang tersyasyul. Lupa kadang-kadang tu. Nah, jadi mata buat dosa. Hidung sama juga. Bila orang perempuan pakai minyak wangi yang melampaui batas. Orang perempuan sepatutnya minyak wangi tak payah pakai. Shampoonya 10 kali lebih wangi daripada shampoo orang lelaki. Pencuci mukanya 10 dan 7 kali lebih hebat, lebih tinggi daripada pencuci muka orang lelaki. Yang diguna di bawah ketiaknya itu wangi 3 batu baunya. Jadi dia tak payah spray dan minyak wangi, nanti dia jadi tabarruj. Yang heran dia tu wangi 1 batu, laki busuk pula tu. Ha, jadi terbalik. Patut yang wangi siapa? Lelaki. Sebab lelaki kalau wangi, lelaki ni Allah Ta'ala bagi, dia macam lori. Orang lelaki. Orang perempuan ni macam Lamborghini, Ferrari, Bufori. Kereta Ferrari, kita tengok dekat luar, ya Allah, cantiknya, bentuknya melekuk-lekuk. Warnanya kilatan-kilatan, sedap mata memandang. Tengok dekat lampu depan, waduh, marvelous. Tengok dekat bumbung, semua cantik. Tengok dekat belakang, semua cantik. Buka lagi kat dalam, nah, leather seat, ya Allah punya cantik. Steeringnya lawa, dia punya sound system cantik. Kelajuan sudah menjadi matlamat awal. Jadi dia ni, dia orang perempuan, dia kena jaga sebab dia mempunyai tarikan. Orang lelaki, Allah bagi dia bukan jadi macam Ferrari, macam lori, potongan straight cut. Potongan straight cut. Tiba-tiba hari ni kita suruh lah Tok Imam pakai skirt pergi duduk tepi jalan. Agak-agak orang berkendan ke tidak? Mau ditangkap, hantar ke polis, dia gila Tok Imam ni. Tapi kalau orang perempuan, dia pakai jubah pun, kalau jubah tu kain melekat, habis. Menjadi pandangan dan dia buka kepada fitnah. Sebab tu hati-hati, saya selalu pesan orang perempuan. Orang perempuan tabarrush, kadang-kadang tabarrush melampau. Hati-hati pelan-pelan saja, tak ada masalah. Tapi mereka tabarrush sebab suami tak tegur. Ketika mereka beli baju, suami tak ikut. Sebab lamanya mereka memilih baju. 20 kedai, belum tentu dapat selai lagi. Sebab tu suami tak larat nak ikut. Akhirnya orang perempuan pakai tudung pun jadi tabarrush. Saya jangan tak mau cerita orang lain, cerita ustazah, bini saya sendiri lah. Rumah saya teres 2 tingkat, siap dekat master bedroom, saya pun turun kat bawah panaskan enjin kereta. Enjin kereta dah panas, saya pun dah panas. Bini belum turun, belum. Kita faham sebab isteri ni dia lambat sikit, baju dia lah, tudung dia kereta. Tapi bila lah lama, kita rasa pelik lah. Pergi naik balik ke atas, off balik kereta, naik ke atas, masih depan cermin. Cermin orang perempuan 3 kali lebih besar daripada badannya, walaupun badannya sudah memang besar. Cermin kita orang lelaki, agak-agak nampak bulu hidung sudah cukup. Sikat pakai jari je, zap, zap, zap gitu. Orang lelaki dia lebih kurang, perempuan dia duduk depan cermin. Saya kata, kenapa tak siap lagi ni? Entahlah, oningnya kedut. Rupanya orang perempuan pakai tudung ada oning. Saya ingat masjid je pakai oning. Orang perempuan pakai tudung ada oning. Dia pakai kedut, dia angkat turun, dia gosok, gosok, gosok, gosok, pakai balik. Agak-agak gosok 2-3 kali tak boleh, potong plastik, letak plastik. Ha, terletak elok. Kalau tak ada plastik pada waktu tu, dah kedut berjalan, tiba-tiba angin lawan balik dengan hembusan bayu. Fuh, pun ada juga. Duk depan cermin. Macam ni punya, dia cukup jaga. Masa semayang tak berapa jaga. Masa nak berjalan dia jaga. Masa solat, kadang-kadang pakai telekung masa dia tingkatan 6 dulu. Sekarang dah 66 umurnya. Bayangkan telekungnya tak lalat merata-rata dah. Tapi disebabkan masa nak berjalan, dia cek dia punya oning tu. Baik, oning dah elok, masih depan cermin. Dia tengok, ni belum comel ni. Tapi memang dia pun tak berapa comel. Okey, baik. Letak kat sini. Tak puas hati, orang perempuan akan ambil tudungnya sebelah sini, letak satu pangkat. Lance Corporal. Haa, ya kan? Udah angkat sebelah, panjang sebelah, angkat belah sini, korporal, 2 pangkat. Tinggi sikit, dapat gaji lebih. Rupanya tak puas hati, angkat letak sarjan atas kepala. Udah macam balung ayam, melampaui batas. Ya, ini yang kita yang takut. Bagi orang lelaki tak ada masalah. Simple, tapi jangan terlalu simple.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Info waktu solat maghrib. Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.11. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.13. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.11 minit malam.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Selangor FM.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Baiklah, terima kasih banyak yang menemani saya dari jam 3 petang hinggalah sekarang. Selepas ini, saya akan serah konti, saya akan serah mic saya kepada DJ N untuk menemani anda dalam MH812. Okey, dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, saya ucapkan terima kasih banyak yang menemani saya, okey. Jadi apa saja yang anda lakukan hari ini, ingat soal keselamatan, okey. Yang memandu, yang menunggang motosikal, ingat keluarga tu menunggu di rumah. Jadi yang belum sampai di rumah tu, sabar-sabar ya. Saat lagi sampailah tu. Nanti sampai, rehatlah dengan keluarga. Okey, jangan marah-marah, jangan emo-emo. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan mental anda. Saya ucapkan terima kasih yang menemani saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam Search Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM, Lohai. Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda. Okey, kembali pada sambungan saya dan temankan anda seperti biasa. Hari ini hari Rabu, saudara, bersama dengan 23 September 2026. Okey, selamat hari Rabu saya ucapkan. Adakah meraihkan hari yang istimewa hari ini kan? Kalau yang meraihkan hari lahir, selamat ulang tahun saya ucapkan. Okey, semoga hari ini baik-baik saja, memberi anda banyak orang kata perkara-perkara indah dalam kehidupan. Yang mungkin hari ini tersenyum je katanya. Tak tahulah, seronok sangat eh. Apa yang seronok sangat tu? Okey, apapun, terima kasih buat rakan tugas. Kalau tadi bersama dengan Art, kini-kini saya untuk terus temankan anda sampai 12 malam. Dan jangan lupa juga di jam kedua nanti, kami ada tetamu yang akan kami bawakan khas untuk anda, untuk sekali lagi topik menarik kita nak kongsikan bersama. Okey, teruskan kesetiaan. Jom kita nak teruskan lagi untuk malam ini. Banyak lagu best menanti anda, antaranya lagu ini dari Damasutra untuk bernama Sufi. Terima kasih. Terima kasih.

Itu dia lagu daripada Dayana Faizah dengan Seandainya Masih Ada Cinta. Okey, jangan lupa di jam kedua nanti kami akan bawakan kepada anda untuk hari ini, untuk setiap hari Rabu. Ada topik menarik kita bawakan. Kita akan bersama dengan Puan Nurin binti Jaafar, Timbalan Pendaftar Pusat Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, untuk kita bercakap berkenaan dengan chill saja. Dia kan ada. Okey, mungkin ada yang sekarang ni tengah tak chill katanya. Tengah resah, gundah, gulana kan. Okey, jadi mungkin dengan dengarkan sebentar lagi di jam kedua nanti dapatlah kita sesuatu yang mungkin dapat kita jadikan sebagai panduan kehidupan kita, yang apa saja badai yang melanda tu pasti akan berlalu kan. Tapi kita akan bersama dengan tetamu kita lah yang akan kupas lebih lanjut berkenaan topik kita untuk malam ini. Apapun untuk anda, jom nak teruskan lagi layan dahulu. Ini dia Azlan and the Typewriter, Jangan Hianati Aku, Selangor FM

Lagu dari Marcel dengan Semusim. Selangor FM pilihan tempat. Saudara, 9 malam nanti, utama 9 malam menanti anda. Teruskan konsisten anda dengarkan Selangor FM. Walau Jumaat ni saja anda berada. Anda juga boleh hantarkan kiriman melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Ingatkan juga kepada anda yang masih lagi belum ikuti kami di social media kami. Anda boleh cari saja di Facebook, Instagram, di TikTok Selangor FM juga. Kata cariannya Selangor FM 100.9 sebab macam-macam menarik kami kongsikan bersama dengan anda. Okey. Melalui TikTok Selangor FM, melalui Facebook Selangor FM juga anda boleh ikuti live yang kami akan bawakan di jam yang kedua nanti bersama dengan tetamu kita. Kita bercakap berkenaan dengan topik kita iaitu chill saja, dia kan ada. Apapun untuk anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Ada lagu Hindustan untuk anda, juga ada lagu daripada Dia Fadila, Aku Masih Setia. Tapi lain yang dahulu, ini dia Boleh Curian Selangor FM.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Look kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Look sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Look sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Look dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka. Selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Datuk Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3 minggu lagi, 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute dah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Datuk Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik, dan melalui pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampai ke kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazirah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Benson, mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan

beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbarunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontingen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet Perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Selangor FM. Hello, assalamualaikum. Kembali bersama dengan saya and temankan anda di jam yang kedua waktu ini. Dan pastinya juga untuk jam ini kita bersama dengan tetamu kita untuk satu lagi topik dalam curahan hati, bicara hati bersama. Kita ada Puan Nurin binti Jaafar yang merupakan timbalan pendaftar Pusat Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris. Untuk hari ini kita nak bercakap berkenaan topik kita chill saja dia kan ada. Apa pun nak ucapkan dahulu, selamat datang ke Konti Selangor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Terima kasih kepada Radio Selangor FM, khususnya DJN kerana menjemput saya.
0: Selamat tahu nama.
1: So tajuk yang dipilih pada malam ini memang sangat dekatlah di hati kita semua sebenarnya. Chill-chill sahaja dia kan ada.
0: Kan ini orang kata tajuk yang dipilih oleh penerbit lah. Okey, dan pasti untuk topik kita pada malam ini kan, bila kita sebut berkenaan dengan chill saja dia kan ada kan. Yalah, kadang-kadang memang ada waktu kita akan rasa gundah, kita akan rasa susah hati, kita akan rasa mungkin satu masalah tu soalannya tak ada penyelesaian dan sebagainya kan. Ataupun mungkin dalam sehari tu kita rasa macam semua benda datang serentak. Masalah datang serentak kan, masalah kerja, hal keluarga, kewangan, ataupun hati rasa tiba-tiba sunyi. Aku sunyi tiba-tiba. Okey, kadang-kadang kita ni terlalu penat sebab kita cuba nak selesaikan semua benda. Okey, mungkin dalam masa sekali lah. Dan kita lupa kita mungkin tiada tempat untuk kita nak bersandar. Ataupun mungkin kalau kita ada, kita terlupa tentang itu. Kita ada pencipta yang memegang kita, orang kata yang kita sentiasa adalah tempat untuk kita mengadu kan. Dan pasti untuk topik kita pada malam ini, chill saja dia kan ada, kita nak kupas lebih lanjut lagi. Sebab mungkin kadang-kadang dalam masalah yang datang bertubi-tubi, kita seolah lupa yang kita ada dia.
1: Betul.
0: Kita rasa seolah-olah hidup dah tak ada erti dah. Dah penghujung dah, dah tak jumpa dah jalan keluar dah. Seolah kita dah berada di penghujung jalan dah kan. Okey, bila seseorang rasa penat secara emosi, adakah itu tanda kita terlalu lama memendam ataupun terlalu banyak memikirkan sesuatu? Dan bagaimana kita boleh belajar untuk chill dan menyerahkan perkara yang di luar kawalan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa?
1: Okey, sebenarnya DJN, betul. Jawapan tu memang ya. Bila kita rasa penat secara emosi, sebenarnya kita terlalu memendam atau terlalu banyak memikirkan sesuatu. Sebab kita selalu bila perkataan chill-chill saja tu kan, kita selalu macam nak tunjuk dekat orang kita ni kuat, kita ni hebat. Tapi sebenarnya dalam hati kita, kita je tahu. Macam saya selalu tanya dekat klien saya kan, okay, cuba awak tengok cermin, awak nampak muka siapa? Kalau DJN nampak, nampak muka siapa JN?
0: Nampak muka
1: kita lah kan.
0: Kita pula tak ada memakai yang nampak muka sendiri.
1: Kan DJN? Sebab kita boleh tipu orang lain, tapi kita tak boleh tipu diri kita.
0: Betul.
1: Kan? So sebenarnya kita boleh sembunyikan emosi kita dekat semua orang.
0: Tapi
1: kan?
0: tidak diri kita.
1: Itulah sebabnya sebenarnya yang paling paling penting sebenarnya kita ni kebanyakan pada kita, dia ada dua tau. Dia ada mental fatigue dengan emotional fatigue lah. Mental fatigue ni macam kita terlalu penat dengan banyak benda yang kita fikir setiap hari. Kita kena buat banyak keputusan, banyak kerja yang kita kena buat. So kesan dia mungkin kita terlupa kan, dan sebagainya. Tapi bila emosi fatigue ni, kita memendam perasaan kita. Mungkin kita ada masalah dengan pasangan, masalah dengan kawan, masalah dengan rakan sekerja. So kesan dia kita akan cepat marah, kita akan kita akan mudah menangis kan. So sebenarnya kalau dekat sini, kalau tanya saya, betul, kita terlalu banyak memendam perasaan. So kita, otak kita ni sebenarnya kan DJN, kita tak boleh, kita tak, dia tak boleh diam sebenarnya. Dia akan, walaupun macam contohnya macam saya dekat sini, tapi pemikiran saya dah fikir macam-macam dah. Kan kita ada dekat mana-mana lah. So bila kita terlalu pendam tu yang menyebabkan perasaan kita tu yelah, terganggu lah. Maksudnya tu saya kata, kita boleh tipu orang lain tapi kita tak boleh
0: tipu diri kita
1: sebenarnya.
0: Kan. Dan ramai antara kita terlalu memikirkan pandangan orang lain lah, sehingga hilang keterangan diri. Dari sudut psikologi, kenapa kita begitu takut dengan penilaian orang, dan bagaimana keyakinan kepada dia ni boleh membantu kita melepaskan keperluan untuk sentiasa mendapatkan penerimaan orang lain? Kadang-kadang kita duk fikirkan, macam mana kalau orang kata, orang kata, sibuk dengan orang kata tu kan. Sampai kan orang kata benda tu akhirnya merosak dengan diri kita sendiri sebab kita terlalu membeli persepsi orang lain. Bagaimana?
1: Okey, DJN, sebenarnya secara psikologinya, siapa kita hari ini adalah siapa kita dulu.
0: Okay.
1: Bagaimana kita dibesarkan dulu, itulah kita sekarang ini. Okay, bila DJ N tanya saya, mengapa kita mempunyai persepsi nak semua orang suka kita, kan? Nak sebenarnya benda tu adalah daripada rasional kita yang kita belajar daripada semua orang. Kita nak pengiktirafan, kita nak orang suka kita, kita nak orang sayang kita. Yeah. Cuma saya nak tanya satu je dengan DJ N. Yeah. DJ N suka semua orang tak?
0: Tak juga. Jujurnya tidak.
1: Sekali jujurnya tidak.
0: Jujurnya
1: kita
0: tidak.
1: Kita pun tak suka takkan, dengan semua orang kan.
0: Mungkin kita boleh mampu suka semua orang kan. Tapi saya percayalah perasaan suka tak suka tu dia pasti datang dengan sebab kan. Pasti ada sebab tertentu. Kadang mungkin bukan tidak suka tetapi mungkin tidak selesa. Kalau tak suka tu macam kejam ya nak tak suka orang kan.
1: Okay. It's normal kalau kita tak suka orang. Sebab sebab kita pun maksudnya kalau orang tak suka kita
0: pun normal.
1: Okay, sebab kita pun tak suka semua orang. Kan kita tak boleh nak halang diri kita daripada tak suka orang. So kalau orang lain tak suka kita, so apa masalahnya? Nampak tak dekat situ? Kalau kita faham satu konsep tu, bukan semua, maksudnya kita kena ubah pemikiran kita. Bukan semua orang kena suka aku. Sebab aku pun tak suka semua orang. Maksudnya that's mean bila kita tukar kita punya pemikiran, kita tukar pemikiran kita. Kadang-kadang kita ni manusia, cuba tanya diri kita. Kita selalu apa yang kita nak tu sebenarnya tak rasional. Itu dia sebenarnya jawapan kepada yang tadi tu.
0: Iyalah, kan tak suka tak apa. Itu lagu.
1: Tak lagi saya nak sama lagi. Dia tak suka tak apa. Allah kan ada. Kan? So untuk apa kita mengharapkan pengiktirafan orang kan? Nampak tak semakin kita nak cuba semakin kita nak jadi nak jaga hati orang, hati siapa yang sakit?
0: Hati kita lah.
1: Hati kita kan?
0: Kita yang terluka. Okey, ada orang sudah cuba berfikiran positif kan, tetapi masih berasa sedih dan tertekan. Bagaimana kita nak membezakan antara menerima emosi dengan membiarkan diri terus terperangkap pada emosi tertentu?
1: Okay. Maksudnya ada setengah orang dia suka lari pada masalah. Dia tak nak hadapi masalah tu lah. So contohnya lah, bila orang ada satu masalah, contohlah masalah dengan
0: pergaduhan lah,
1: so dia tak nak selesaikan masalah tu, dia biarkan. Dan akhirnya dia yang sakit sebenarnya. So perkara yang dia boleh buat adalah untuk diri dia. Apa yang dia buat? Sebab kita kena ingat satu je dalam hidup kita, kita tak boleh nak ubah orang lain. Kita tak boleh nak ubah pandangan orang lain. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah kita ubah diri kita. Contoh, dia tak suka kita. So what? Ramai lagi yang suka kita. Yang tak suka kita seorang je. Yang beribu lagi suka kita kan. So apa kan pemikiran-pemikiran negatif yang begitu.
0: Okay, kita berehat seketika dahulu. Sebentar lagi nanti kita akan sambung lagi untuk topik kita pada malam ini. Kita bercakap berkenaan dengan topik kita, iaitu chill saja, dia kan ada kan. Jadi tenang-tenang saja, insyaAllah apa saja masalah pastinya boleh diselesaikan. Sebab macam apa yang pernah saya dengar daripada salah seorang daripada tetamu kita, dia kata masalah ni ada dua je, yang boleh selesai dengan topik selesai, yang boleh selesai akan selesai, yang tak boleh selesai jadi memang tak akan selesai. Jadi yang itu kita tak payah nak pening kan. So okay, apa pun kita nak berehat seketika dahulu. Sebentar lagi kita nak sambung lagi. Lagi ni nyanyian daripada Wali, katanya orang bilang penat kalau kita fikirkan apa yang orang cakap, sebab kita memang tak mampu untuk membuat semua orang sukakan kita kan.
1: Betul.
0: Jadi kalau tak suka tak apalah.
1: Janji kita gembira.
0: Tapi saya nak suka awak juga. Oh, itu lain.

0: Ya, orang bilang kan macam-macam kalau kita fikirkan apa yang orang cakap, tapi kalau hidup kita berlandaskan apa yang mereka kata, pastinya kita pun tak akan rasa gembira kan. Sebab yalah, ada satu pepatah kata, tak hidup dipuji, tak mati dikeji. Okey, hidup tetap kita kena teruskan macam biasa walau apa pun kata-kata yang kita dengar. Okey, kita nak sambung lagi untuk topik kita pada malam ini bersama dengan tetamu kita. Sekali lagi saya perkenalkan kepada anda, ada Puan Nurin binti Jaafar, Timbalan Pendaftar Pusat Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris. Untuk topik kita pada malam ni, chill saja dia kan ada. Okey. Apabila berdepan dengan perkara yang tidak mampu kita ubah, kenapa proses melepaskan itu begitu sukar dan bagaimana kita boleh belajar untuk reda tanpa bermaksud kita berhenti berusaha? Okay. Mana tu?
1: Okay, biasanya
0: nak,
1: kita
0: nak reda tu yang susah orang kata kan?
1: Nak reda telah susah. Sebab yelah, kita ni biasanya kenapa kita begitu? Sebab kita rasa kita ni apa yang kita rancang, kita mesti dapat benda tu. Kan, maksudnya kita rasa kita boleh mengawal kehidupan kita lah. Macam contoh, kita pergi interview kenaikan pangkat contohnya kan. Contoh kita kan, betul tak? Biasanya bila kita pergi kenaikan pangkat, so bila kita tak dapat,
0: kita mesti kan ada pengharapan kan?
1: Kita ada kecewa. Kita kecewa benda tu. Sedangkan kita tak tahu. Sebab saya ada satu cerita yang menarik
0: tentang klien saya. Dia punya nak dengar cerita orang.
1: Bukan. Dia bercerita dia mengharapkan dia dapat jawatan tu.
0: Okey.
1: Tiba-tiba waktu keputusan terkeluar, dia tak dapat jawatan tu. Dan dia memang marah dengan pihak
0: pengurusan. Sebab dia rasa dia sepatutnya dapat.
1: Yes, sebab dia rasa dia sepatutnya dapat. Dan memang orang kata dia akan dapat. Dan pada waktu dia terlupa. Dan dia memang sangat kecewa. Dan dia marah orang lain. Dan kawan yang dapat pun dia marah kan. Rupa-rupanya selepas sebulan, Allah tu nak bagi dia jawatan yang lagi besar pada jawatan yang dia nak tu. Nampak tak dekat situ? Maksudnya sekarang ni
0: kadang kita tak tahu apa yang sebenarnya menanti kita tu, mungkin lebih baik lah.
1: Kan kita rasa macam, oh tak dapat sebab Allah tak suka aku. Sebenarnya Allah nak bagi kita di masa yang terbaik sebenarnya untuk kita.
0: Tapi saya percaya keadaan itu juga kadang-kadang berlaku. Mungkin ada bagi setengah pihak, mungkin kadang-kadang yalah dia tak dapat satu tu, dia akan dapat yang lebih baik. Tapi ada orang yang dia tak dapat dan sampai bila-bila dia tak dapat. Jadi itu yang sukar nak menerima tu kan.
1: Yang sukar untuk menerima tu sebenarnya kita kena faham. Maksudnya kehidupan kita ni macam kita tahu lah, kat dunia ni cuma sementara. Allah bagi kita kelebihan dekat lain-lain tempat. Contohlah pengalaman saya handle masalah klien saya. Klien saya duit banyak, tapi dia tak ada kasih sayang. Orang yang ada kasih sayang tapi dia tak ada duit. So maksudnya apa yang kita kena faham, kita ni
0: rezeki itu datang daripada pelbagai bentuk dan cara lah.
1: So kita kena belajar dan kita kena reda dan kita kena sentiasa percaya Allah akan bagi kita yang terbaik bila sampai masanya. Kan, kalau kita diuji misalnya, kita jangan ingat benda tu negatif. Sebenarnya Allah nak bagi kita jadi lagi baik sebenarnya.
0: Dia tak bagi apa yang kita nak, dia bagi apa yang kita perlu sebenarnya.
1: Tapi
0: mungkin kita tidak sedar kan. Okey. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mencari jawapan dan jalan keluar sehingga terlupa untuk berhenti seketika. Dan bagaimana kita boleh belajar membezakan antara berusaha dan terlalu memaksa sesuatu yang belum menjadi milik kita? Macam mana tu?
1: Maksudnya kan, itulah saya cakap tadi. Kita terlalu, kita kena bezakan antara berusaha atau terlalu bermemaksa. So berusaha ni, usaha ni kita kena faham. Contohlah kita nak exam SPM. Kita dah belajar, kita dah rancang. Okey, macam mana aku nak capai result yang bagus. Kan, kita ulang kaji pelajaran. Kita jawab ujian-ujian kan. So kita dah berusaha kan untuk kita dapat benda yang kita nak tu lah kan, DJN. Tapi terlalu memaksa ni adalah apabila kita maksudnya contohlah, terlalu memaksa, contoh kita dah buat semua proses tu, tiba-tiba contohnya result kita tak mencapai kepada apa yang kita nak. Kan, kita terlalu memaksa sampai kita rasa kita penat, kita tak gembira, kita tak happy kan. Itulah sebabnya kita kena ada perancangan. Maksudnya bila kita nak target sesuatu tu, contohlah kalaulah result percubaan kita, contohnya C kan, takkan tiba-tiba kita nak target A. Kan, so mungkin kita boleh target B, contohnya kan. So kadang-kadang perancangan kita
0: pun biar logik lah kan.
1: Biar logik kan. Contoh apa yang kita nak tu, apa yang kita usah. Contohnya aku nak jadi kaya raya. Kan, Kau nak jadi kaya raya, tapi apa tindakan?
0: Dia macam kalau bulan ni dapat buat sale RM10,000, janganlah jangka bulan depan boleh dapat 1 juta. Mungkin agak sukar kan.
1: Tapi kan betul tak, kita rancang berperingkat. Maksudnya apa yang kita nak, apa yang kita usahakan tu,
0: biar ada tangga dia.
1: Biar ada tangga kita. Jangan benda yang tak kita tak capai sebenarnya.
0: Kan, lepas tu kita akan kecewa. Sebab biasanya kita ini akan kecewa oleh harapan kita sendiri.
1: Betul.
0: Itu yang selalu berlaku dalam kehidupan kita kan. Okey, jika seseorang sedang melalui fasa hidup yang berat dan rasa seolah-olah semuanya perlu ditanggung seorang diri kan, apakah perkara pertama yang perlu mungkin mereka lakukan untuk kembali mendapatkan ketenangan? Tenang ni, sebab kadang-kadang ada yang kata nak dapat tenang ni yang sukar kan. Mungkin duit ada, semua ada, semua terasa lengkap, terasa semuanya mereka miliki, tetapi dia sedar yang dia tak ada ketenangan. Jadi macam mana tu?
1: Okey, sebenarnya bila kita lihat dekat situ lah, maksudnya kita kena ingat kita bukan berseorangan.
0: Okey.
1: Okey, kita ada kawan-kawan, kita ada ahli keluarga, kita ada kaunselor, kita ada dia yang Maha Pencipta. So maksudnya kita jangan pendam, macam saya cakap pada awal tadi, kita boleh tipu orang lain tapi kita tak boleh tipu diri kita. So luahkan apa yang kita rasa. Kalau kita takut nak cerita dengan kawan-kawan kita, takut rahsia terpecah. Betul. Saya selalu cakap, bila kita bercerita dengan orang lain dan kita cakap benda tu rahsia ya, tapi kita kena reda tau, bukan mungkin rahsia tu akan pecah satu hari nanti. Sebab kita mungkin tak baik dengan dia ke lepas tu kan, sebab kita tak tahu kan. So maksudnya kalau nak rasa selamat, boleh jumpa kaunselor untuk luahkan. Sebab
0: yang mana tak ada kepentingan lah,
1: yes, untuk kaunselor ni untuk... bukan kaunselor kawan-kawan dia, kaunselor yang dia tak kenal ke apa, datang dan luahkan dan kita akan bantu.
0: Aduh, okay. Jadi kita kena fikir juga kan, kadang kita berkongsi ni sebab kita rasa mungkin rapat, tapi yelah, takut juga kan bila perkara-perkara tak diingini berlaku, akhirnya rahsia itu menjadi senjata kan. Okey, ada soalan daripada Puan Nisa dari Kuala Langat. Dia kata, saya pelik lah, walaupun kerja hari itu tak banyak mana, balik saja dia kata saya akan rasa penat sangat. Kadang-kadang bukan badan yang penat, tapi kepala ni rasa macam tak berhenti berfikirlah. Kenapa jadi macam tu? Kan, fikir penat. Orang kata bekerja ni dia melibatkan dua lah. Ada orang bekerja dia penat berfikir, ada yang bekerja dia penat tenaga. Tapi saya percaya dua tu adalah penat yang berbeza, tetapi penat. Tetapi penat.
1: Kan. Dia beza tau. Kalau kita penat fizikal, okay, kita mencangkul ke, kita bekerja kebun ke, kita tahu itu penat sebab kita menggunakan tenaga.
0: Okay.
1: Tetapi yang paling penat adalah mental kita.
0: Okay.
1: Sebenarnya bila mental kita penat, sebenarnya mental kita ni sangat hebat tau, DJN.
0: Okay.
1: Apa yang kita fikir, apa yang kita alami, semuanya dia akan mempengaruhi fisiologi kita.
0: Alright.
1: Kan. So bila kita penat mental, itu yang mengganggu kita tu sebenarnya, walaupun kerja tak banyak, tapi itu yang menyebabkan kita penat. So apa yang kita kena buat adalah, contohlah kan, macam Puan Nisa tadi tu kan, maksudnya kalau saya lah, kita kena ada bagi masa untuk diri kita. Contoh satu tips yang saya boleh bagi kan. Okay, bila kita bekerja, kita dah bekerja dengan penat, masuk 5 petang kita dah nak balik. Sebab kita macam ramai pada kita, selepas kita balik mungkin kita adalah suri rumah. Kita ada keluarga kita. So kalau macam saya, apa yang saya buat sewaktu dalam kereta tu, saya break the state. Maksudnya kita kena ubah transition kita. Maksudnya supaya kita tak bawa balik benda yang dekat pejabat tu,
0: emosi kita
1: untuk
0: tu lah,
1: balik rumah.
0: Okay.
1: So bila kita cakap okay, that's it, dah habis,
0: sudahlah tu.
1: Sudah. Sebab sebenarnya yang paling penting, kita boleh bercakap dengan diri kita sebenarnya. Okay, that's it, sudah, jangan fikir. Kita tumpu pula dekat rumah. So maksudnya maksudnya perlu untuk kita buat transition tu antara kerja dan rumah. Baru kita boleh.
0: Maknanya kita sendiri kena ingatkan diri kita lah.
1: Betul
0: kan? Jadi jangan biarkan fikiran kita tu menguasai kehidupan kita tu, sampai seolah-olah macam kalau kita ada masalah, contohlah kat tempat kerja, lepas kena marah dengan bos yang duk fikir-fikir kesian lah yang kat rumah tu. Sebab secara jujurnya, bila hari weekday kita lagi banyak masa di pejabat, kan, kalau ada pun waktu di rumah itu dah tinggal waktu nak berehat, kan, waktu nak tidur dan sebagainya, makan malam kan, dia agak singkat sebenarnya. Jadi rugilah kalau kita bawa emosi kita tu kan balik ke rumah. Okey, Puan, seketika nanti kita nak sambung lagi, tapi kita nak rehat seketika dahulu. Kita layan lagu dulu ya. Lagu ini daripada Dato' M. Nasir, Suatu Masa. Terus dengar Selangor FM.

0: Selangor FM pilihan yang tepat, kembali lagi bersama dengan anda. Untuk waktu ini masih bersama dengan tetamu kita Puan Nurin binti Jaafar yang merupakan timbalan pendaftar Pusat Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris. Untuk topik kita, chill saja dia kan ada. Okey, kita nak buka lagi soalan. Ada soalan lagi dari pendengar kita. Dia kata, saya seorang ibu yang bekerja. Bila di tempat kerja, saya rasa bersalah sebab tinggalkan anak. Bila bersama anak pula, saya terfikir tentang kerja yang belum selesai. Akhirnya saya rasa macam saya ni tak cukup baik sebagai ibu dan juga sebagai pekerja. Macam mana nak keluar daripada rasa bersalah ni? Tak tahu ni overthinking macam mana ni kan? Sebab kita takkan mungkin boleh bahagikan badan kita kepada dua. Tapi itulah mungkin rasa bersalah kan, bila kerja rasa macam alah, kan best kalau ada dengan anak sepanjang masa kan. Tapi bila dengan anak, alamak, saya kerja pula kan, sebab kita tahu kita makan gaji dan sebagainya. Jadi macam mana? Macam mana ni? Ni kompleks pun tu masalah ni. Okay.
1: Okay, sebenarnya saya percaya semua ibu-ibu di luar sana juga mengalami masalah seperti Puan Sheila ni lah ya sebenarnya. Okay, kita kena ingat satu je. Macam yang DJN cakap, kita tak sempurna. Maksudnya kita tak boleh bahagi, maksudnya kita tak boleh bahagi, kalau lah saya katakan kan, work life balance tu sebenarnya sukar untuk kita bahagikan. Cuma apa yang kita boleh buat, contohnya lah, satu, kita ingatkan diri kita, kita tidak sempurna. Jangan apa, so jangan, maksudnya kita kena bahagi masa tu. Maksudnya bukannya sebenarnya kita kena faham, kita bukan perlukan masa dengan anak kita terlalu lama pun, kan? Sebab anak-anak kita, yang penting kualiti masa. Contoh, cuba cari masa dengan anak kita kan, macam dalam kereta, ambil dia balik sekolah, tanya apa khabar hari ni, macam apakah keadaan dia, apa yang dilalui kan. So memadai dengan itu, maksudnya kita jadi ibu yang ada untuk dia. Maksudnya bila dia perlukan, kita ada. Kan? So berbalik-balik pasal kerja kan, sebenarnya dia adalah berkaitan dengan diri kita. Contohlah apa yang kita boleh buat lah kan. Kita cubalah, kita sebagai manusia, kita cuba bahagikan. Contoh, okay, 8-5 aku cuba nak bekerja. Kan? So mungkin kita boleh buat, okay, aku akan cuba selesaikan kerja tu. Aku dan akan tinggal laptop dekat rumah. So ini yang saya buat lah. Maksudnya saya akan tinggal laptop dekat office. That's it, cukup. So dekat rumah kita akan tumpu juga dekat family kita. Cuma kadang-kadang kita maksudnya kadang-kadang kita kena berhenti untuk menunjukkan kita ni available lah dengan
0: kerja
1: semua
0: kita lah.
1: Orang kan, dengan kerja kita kan,
0: supaya orang pun faham kita ada waktu-waktu tertentu memang kita ni mungkin hilang dari radar. Memang kita mungkin tak nak diganggu sebab kita ada perkara lain, yang orang lain yang perlukan masa bersama dengan kita jugalah.
1: Betul.
0: Okey, kita nak buka lagi. Ada soalan, dia kata dari Gombak ni, Puan Elina. Dia kata, saya dah cuba pujuk diri sendiri supaya positif, saya baca macam-macam kata-kata motivasi kan, cuba senyum, fikir yang baik-baik kan, tapi ada masa saya tetap rasa sedih, kosong dan tertekan. Adakah sebenarnya saya lemah dalam mengawal emosi saya?
1: Okey. Adakah saya lemah kan? Okey, sebenarnya bila kita bercakap dekat sistem, macam kita tahu positive thinking ni bukannya magic. Maksudnya ramai di kalangan kita cakap dengan diri kan, contohnya okey, aku nak tenang. Aku nak tenang. Tapi betul ke kita tenang? Maksudnya kita hanya bercakap dalam minda sedar kita, aku nak tenang. Tapi minda separuh sedar kita
0: tak tenang-tenang.
1: Kita tak tenang-tenang.
0: Okey, faham.
1: So yang perlu kita buat adalah, yang paling penting adalah kita kena tanya diri kita. Maksudnya apa yang kita perlukan. Itu sebab saya kata sebenarnya self talk tu sangat penting.
0: Sebab
1: bercakap dengan diri sendiri, contoh kan, okey, kenapa aku rasa marah hari ni? Apa yang menyebabkan aku marah? Sebenarnya kan, oh, aku marah sebab hari ni, contohnya aku marah hari ni sebab bos aku kata aku tak bagus, contoh. Kata aku tak bagus, kita just fikir, oh, sebab dia kata aku tak bagus, kita marah. Tapi bila kita duduk balik, oh, bos aku kata aku tak bagus disebabkan aku tak pandai, maksudnya maksudnya dia marah tu bersebab. Kan? So, oh, bos kita marah sebenarnya kita tak pandai untuk buat, maksudnya kita tak tahu untuk buat benda tu ke kan? So, bila kita nampak, oh, dia marah sebenarnya bersebab. Bukan tak bersebab, dan kita akan cool. Sebab kita punya emosi ni sebenarnya, hidup ni kan, DJN, kita ada pilihan. Kan, macam Tuhan tu bagi kita, okay, marah dengan tenang. Why kita nak ambil marah sedangkan kita ada tenang? Benci dengan sayang.
0: Mana pilihan kita lah sebenarnya?
1: Mana pilihan
0: bagaimana kita menerima sesuatu tu, dia mengikut cara kita berfikir.
1: Yes, cara kita berfikir. Contoh, kalau bos marah, oh, kita nak ambil, okay, dia nak betulkan aku, nak
0: bos
1: aku jadi yang terbaik.
0: Bos tak suka saya, bos boleh berhenti lah.
1: Kan? Kita, betul tak?
0: Tak boleh macam tu.
1: Kan? So kita tak boleh berhenti bos kita tak suka kita. Kita tak boleh pilih bos kita. Uh-huh. Itulah bos kita kan. Uh-huh. Takkan kita nak hidup dengan dia setiap hari kita marah. Uh-huh. So kita kena ubah diri kita. Macam saya cakap pada awal, kita kena ubah diri kita. Uh-huh. Supaya kita boleh bekerja dengan orang lain. Uh-huh. Dan kita akan hidup tenang di JN.
0: Yang penting kita yang nak tenang lah. Uh-huh. Kalau kita fikir-fikir sangat pun kadang-kadang yes. kita cuma memenatkan diri kita. Uh-huh. Fikir ni sangat penat tau. Sebab betul. Kadang-kadang kita selalu dengar orang kata letih dan sebagainya. Uh-huh. Sebab letih dengan memikirkan tentang apa yang orang lain rasa tentang kita. Apa yang orang fikir tentang kita. Apa mungkin emosi orang dekat kita kan. Yang ujungnya kita pun jadi sangat letih yeah. kan tapi dengan perkara itu.
1: Yes. Jangan kita habiskan masa diri mm-hmm. kita untuk fikirkan orang yang tak suka kita,
0: betul?
1: Orang benci kita, mm-hmm. orang jangan habiskan. Hidup mm-hmm. ni terlalu singkat. Mm-hmm. So kita buat apa yang membahagikan kita. So kalau betul. Dia tak suka kita, lantaklah dia tak suka kita. Uh-uh. Tapi aku takkan habiskan masa aku uh-huh. untuk fikirkan kenapa kau tak suka aku. Uh-huh. Aku akan tetap juga hidup bahagia.
0: Betul.
1: So itulah betul untuk hidup tenang sebenarnya dia.
0: Kan. Selagi orang kata perasaan dia tidak mengganggu periuk nasi kita.
1: Ya, betul.
0: Jadi kita tak payah nak penat-penat lah. Sebab kadang-kadang kita ni terlalu nak menjadi orang kata people pleaser sangat lah. Kita yes. nak meminta orang sukakan kita kan. Ha, jadi kita jadi sampai seolah-olah macam merayu, mengemis pada orang. Itu yang kita tak nak kan. Yes. Okay, sebentar lagi kita sambung untuk topik kita yang terakhir. Kita nak lihat seketika dahulu lah. Yang dahulu lagu ini dinyanyikan semula oleh Aiman Tino. Tak suka tak apa. Tak suka tak apa. It's okay. It's okay, it's alright. Untuk jadi orang yang tidak disukai. Tapi bukan bermakna anda ke arah itu memang sengaja untuk tidak disukai eh. Ha, itu lain tau. Beza. Ada orang memang tak tahu matlamat hidup memang nak dibenci tu lain. Itu lain.

0: Radio Malaysia Selangor FM, kembali lagi bersama dengan saya and temankan anda. Dan masih untuk toksik kita yang terakhir, bersama dengan tetamu kita untuk topik kita, chill je. Tuhan kan ada, kan dia kan ada. Dan pasti kita nak buka lagi soalan kepada pendengar kita. Kita ada soalan daripada Puan Suria dari Kelang ni. Kadang-kadang saya rasa terlalu risau tentang masa depan. Belum berlaku pun, tapi saya dah fikir macam-macam kemungkinan yang buruk. Semua benda yang sepatutnya saya nikmati hari ni, saya tak dapat nikmati sebab kerana memikirkan masa depan lah. Macam mana nak berhenti hidup dengan memikirkan apa jadi kalau, macam mana kalau, kan? Kalau dia macam tu lah. What if orang kata kan? Okay. Macam mana tu?
1: Okay, sebenarnya what if ni, kita selalu berfikirkan what if kalau saya gagal. Kan, maksudnya kita tak buat benda tu lagi, kita dah fikir gagal kan. Macam mana kalau aku hantar anak aku dekat taska ni, sesuatu yang berlaku.
0: Dipukul kononnya
1: kan. Kita perasan tak apa yang kita selalu fikirkan tu sebenarnya benda yang belum terjadi. Benda tak jadi pun lagi kita dah fikir. So itulah sebabnya kalau saya untuk pengetahuan DJ Anna. Sekarang ni anxiety sangat meningkat disebabkan oleh bermulanya dengan inilah, bila kita gagal untuk kawal. What if kan kita asyik fikir kalau benda ni jadi kenapa, kalau benda ni macam mana, sedangkan benda tu tak jadi pun lagi sebenarnya kan. Tapi kita dah fikir kan, sampai hari itu sebab saya katakan contohlah, satu tips kita kena, kalaulah kita terlalu runsing terhadap sesuatu perkara, kita kena break the state. Kalau macam saya kan, apa yang kau fikirkan ni kan? So duduk sekejap, apa yang kita takut? Benda tu tak berlaku pun kan? Lagi. Kan? Sebab satu benda yang menarik saya nak share lah dengan DJN kan. Sebenarnya kita adalah apa yang kita fikirkan. Contoh, kalau kita fikirlah kan, pernah nampak tak kalau macam dekat highway, kita bila kita saksikan kemalangan, kita tengok kemalangan tu kan, ada kemalangan, tiba-tiba kat depan ada kemalangan lagi. Okey, sebenarnya perkara tu adalah disebabkan kita lihat, kita fikir benda tu jadi dekat kita, dan jadi. Nampak tak? Kita sebenarnya kita boleh kawal. Kita adalah apa yang kita fikirkan. Contohlah kita fikirkan, oh, bos aku marah aku ni. Okey, kita fikirkan bos kita marah kita. So, bila kita pergi jumpa dia esok pagi, sebab kita punya pemikiran tak boleh, maksudnya kita punya muka ni, maksudnya kan verbal kita, maksudnya body language kita ni tak boleh menipu apa yang kita fikirkan. Maksudnya bila kita jumpa bos, kita mungkin buat muka masam, kita mungkin jawab dengan kasar. So dia yang pada tadi tak fikir, tiba-tiba dia pun, Nuri ni marah aku ke kan? So dia pun akan marah. Sebagai satu contoh kan, maksudnya kadang-kadang sesuatu perkara tu kita yang menyebabkan perkara tu terjadi. Itu sebab saya kata kita kena fikirkan yang positif. Kan contohnya, okay,
0: itu yang selalu kita dengar macam orang kata, cakap baik-baik, fikir yang baik-baik, supaya yang jadi itu juga yang baik-baik. Jadi betapa pentingnya sebenarnya, kadang-kadang kita sini menggerakkan orang kata kita punya perjalanan yang di depan itu kan. Jadi dah mulalah untuk fikir yang indah-indah saja. Tapi itulah sebab kadang-kadang bila fikir yang terlalu indah pun, bila ianya tak berlaku seperti apa yang kita fikirkan, kita akan kecewa kan. Lah, kenapa ya? Contohlah kan, mungkin contoh hari ni raikan hari lahir, lepas tu menantikan ucapan, mungkin dia nak jadi orang terakhir ucapkan selamat hari lahir. Sampai ke sudah 4 hari selepas tu pun jadi mungkin kadang-kadang ada perkara yang kadang bila kita terlalu cuba positif, akhirnya benda tu membuatkan kita rasa kecewa kan. Tapi itu yang penat sebenarnya, sebab kita terlalu memikirkan apa yang orang sanggup buat kat kita kan, apa yang orang lain rasa tentang kita. Okey, jadi dah mula berhenti dan pelan-pelan lah.
1: Okey, DJ N, berkaitan dengan contohnya kan, kita kata kita mengharapkan orang tu wish dekat kita, at the end orang tu tak buat pun. Okey, adakah orang tu tahu apa yang kita nak? Kan, kita manusia, orang tak boleh baca apa yang kita nak. Kan, contohnya, why not? Kan, contohnya, kalau lah satu tips lah yang saya boleh share, maksudnya kita punya personality tu adalah berbeza-beza. Dan biasanya yang merajuk tu kalau suami kita tak wish lah. Dan kita kena lihat suami, kalau saya ambil satu lah, inventory psikologi lah, inventory warna. Mungkin suami kita tu orang hijau, dia adalah logic person. Tapi kita nak, so kita bagi tahu dia lah, I nak you wish birthday I macam ni, you bagi compare tu, kita memendam rasa dan kita merajuk dengan dia. Sebab dia orang logik, dia tak faham kita nak apa sebenarnya kan. Sebab ada pasangan yang nak berpisah bukan sebab diorang ni
0: ada masalah yang
1: ada
0: besar.
1: Ada masalah besar sama kaki pukul ke tak? Sebenarnya kita tak faham antara satu sama lain.
0: Oh, itu that's yang it. Bila kat mahkamah tu saya tak ada kesepahaman katanya.
1: Yes, kan? Sebenarnya sebab berbeza.
0: Kadang-kadang dia bermula daripada perkara kecil yang sebenarnya orang kata mungkin menghiris hati lah. Yes. Kan, yang buatkan kita rasa macam, awak tak faham saya lah. Saya tak boleh teruskan dia ni. Kata dia. Okay. Alright. Kalau hari ini ada mungkin pendengar kita kan yang sedang penat dengan hidup, terlalu banyak berfikir dan rasa seolah-olah perlu menghadapi semuanya seorang diri, apakah satu perkara yang mungkin Puan boleh ingatkan kepada mereka lah, supaya mereka ni orang kata boleh melangkah keluar dan mendapat sesuatu lah daripada apa yang kita kongsikan untuk malam ni, dan mungkin ada tindakan boleh mereka lakukan yang at least mengubah diorang punya persepsi tu.
1: Okay, saya nak pendengar ingatlah satu perkara. Kita tak perlu mempunyai semua jawapan untuk terus melangkah. Kan, kadang-kadang kita terlalu risau kerana kita tak mahu tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Tetapi hidup tidak pernah menjanjikan semua jawapan kepada kita.
0: Betul.
1: Yang kita ada ialah hari ini. Jadi, buat apa yang mampu hari ini. Selesaikan apa yang kita boleh selesaikan. Maafkan diri atas perkara yang tidak mampu dilakukan. Dan untuk perkara yang berada di luar kawalan kita, serahkan kepada dia. Kalau hari ini hati kita penat, berehatlah. Kalau perlu menangis, menangislah. Kalau perlu minta bantuan, mintalah. Jangan rasa kita mesti kuat setiap masa sebab kita manusia. Dan manusia memang ada masa kuat, ada masa lemah. Yang penting, jangan berjalan seorang diri.
0: Ya, itu dia. Ingat yang semalam itu dah jadi kenangan. Yang kita kena lalui itu hari inilah, sebab esok itu belum pasti. Tapi tak bermakna kita kena ambil mudah kan, sebab setiap benda kena ada orang kata perancangan dan sebagainya kan. Okey, sebagai penutup kan, apabila hidup terasa berat dan kita sudah tidak tahu apa lagi yang boleh kita lakukan, bagaimana kita boleh benar-benar belajar untuk chill saja dan percaya yang dia tu ada?
1: Okey, bagi saya chill-chill saja dia kan ada bukan bermaksud kita ambil mudah tentang kehidupan. Kan, bukan bermaksud bila kita dengar tu kita tak perlu berusaha. Bukan bermaksud kita duduk saja dan tunggu semuanya selesai. Sebaliknya, kita berusaha tanpa perlu, tanpa terlalu takut. Kita merancang tanpa perlu kita mengawal. Kita mencintai tanpa kita takut kehilangan. Kita bekerja tanpa mengukur nilai diri berdasarkan pencapaian.
0: Okay.
1: Kita menerima bahawa ada perkara yang boleh kita ubah dan ada perkara yang perlu kita lepaskan. Dan yang paling penting, kita belajar percaya bahawa kita tidak pernah benar-benar bersendirian. Mungkin hari ini kita belum nampak jalan. Tidak mengapa. Mungkin kita belum nampak jawapan. Tak mengapa. Teruskan satu langkah demi satu langkah, sebab kadang-kadang kita mahu melihat seluruh jalan sebelum kita berani melangkah. Sedangkan dia hanya meminta kita melangkah dahulu. Jadi kepada semua pendengar yang sedang mendengar malam ini, kalau hidup sedang berat, tarik nafas. Kalau hati sedang penat, rehat sekejap. Kalau perkara itu di luar kawalan, lepaskan sedikit demi sedikit. Kalau takut dengan masa depan, kembalilah kepada hari ini. Dan kalau rasa seperti kita seorang diri, ingatlah, chill-chill saja dia kan ada.
0: Chill-chill saja. Okay. Semoga kita dapat melalui hari-hari kita dengan tenang, insyaAllah kan. Semoga apa saja halangan, dugaan, cabaran yang kita lalui itu, orang kita menjadikan kita semakin kuat. Dan percayalah, setiap apa yang kita sedang lalui itu sebenarnya kita kuat untuk orang kata meneruskan perjalanan itulah. Cuma mungkin kadang-kadang kita tak percaya, kita rasa macam benda itu berat untuk kita, tapi sebenarnya kita akan okey saja. Okey, apapun, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita, Puan Noreen binti Jaafar, Timbalan Pendaftar Pusat Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, juga bagi pihak penerbit kita, Puan Nurazila Abdul Aziz, untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini, chill saja dia kan ada. Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Ada lagu daripada Haida Hajat, tapi lain dahulu ini dia Naim Daniel dengan Sempurna. Terima kasih juga untuk anda yang saksikan melalui TikTok Selangor FM. Apapun untuk semua, minggu depan kita ada topik lagi. Hari ini

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9, pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda yang dengarkan waktu ini. Dan pastinya pukul 11 malam nanti kan, waktu ini anda boleh hantarkan untuk nak dengarkan lagu. Kalau ada lagu apa-apa mungkin yang nak dengar kan, boleh je hantarkan. Dan 11 malam nanti kita akan ikuti berita seketika. Apapun untuk rakan-rakan kita yang dah menyapa melalui Facebook Selangor FM. Eh, bukan Facebook. Melalui WhatsApp ni. Saya nak bacakan. Awak dah kenapa kan? Okay. Wan Salman Naim Batu 37 Darat Sabak Bernam ni. Dia kata lagu Desa Tercinta. Lagu Nora. Boleh kan? Lagu Desa Tercinta. Mendengar lagu ni teringat rasa nak balik kampung tau. Okay. Apa lagi ucapan? Untuk hiburan saya di tengah malam ni. Apapun buat Anne. Terima kasih. Sama-sama. Okay. Yang lain yang hantarkan kiriman lagi saya nak bacakan. Hai Anne, saya Isyak dari Taman Raja Musa. Nak dengarkan lagu daripada Republic, Sandiwara Cinta. Boleh je. Apapun tak nak, jom kita layan dahulu. Lagu ini nyanyian daripada Nora. Ini dia, Desa Tercinta. Okay, jom kita dengarkan bersama ya.

Itu dia lagu daripada Jasmine Sofia dengan Izin Sayang. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Di jam yang ketiga, saya di sini temankan anda. 10.38 minit malam, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Ada sahabat kita ni, Seha PJ sini, dia kata, kalau Sudi siangkan lagu Mencintaimu adalah takdirku. Awak teruk sangat indah hari ni. Okey, Ahi, buat semua yang mendengarkan. Okey. Juga ada kiriman yang seterusnya ni. Pakcik Zaman, Batu Laut, Selangor. Nak dengarkan lagu Pusara di Lebuh Raya. Lagu daripada Eka Matra untuk isteri tercinta dan kawan-kawan lama yang mengenali diri saya. Untuk para pendengar Selangor FM juga, semoga terhibur, tidak lupa buat online yang sedang bertugas tu. Selamat malam apapun, terima kasih. Oh, sama-sama lah, you're welcome. Okay, tapi lain dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Izzat, Masih Terselah. Ayuh, Selangor FM.

memartabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

akan turun beraksi pada pusingan 16, termasuk Aira Azman, S.C. Vasangari, Sanjay Jeeva dan Ng In Yeo. Malaysia bakal menentang Hong Kong bagi perlawanan kriket lelaki, manakala skuad kabadi lelaki berdepan Nepal pada sebelah petang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Martabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Ya, itu dia Tito dengan lelaki cadangan. Okey, nak baca lagi kiriman yang dihantarkan ni. Kalau diri tidak dihargai, itu bukan pertanda diri itu tidak cukup baik. Itu adalah isyarat jelas bahawa diri ni sedang meletakkan permata di tangan orang yang hanya tahu menilai kaca. Amboi. Salam Selangor FM. And kata saya Syam dari Kelanang Banting nak minta lagu Orang Yang Salah. Kumpulan Luvia Van. Okey. Saya cari tahu. Cikgu Noli juga ada hantarkan kiriman. Hai Cikgu Noli. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Dia kata, Berang Tanjung Malim Perak. Hai, dia kata sama ganti di jam terakhir ni nak dengarkan lagu lah. Lagu Hindustan. Boleh. Tak ada masalah. Okey je. Okey, tapi sebelum tu jom kita layan dahulu. Ini dia The Porters dengan Kata Laluan.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia lagu daripada Wani Hasrita dengan Terlalu Merumuh Je. Okey, sekarang 11.37 minit malam. Selamat malam untuk anda. Berbaki kurang lebih 23 minit saja lagi untuk saya temankan anda hingga detik 12 malam. Seperti biasa, Selangor FM ke udara 18 jam sehari. Bermula 6 pagi hingga 12 malam dengan 4 segmen yang kami bawakan untuk anda setiap hari Isnin hingga Jumaat. Okey, dan pasti ini merupakan jam terakhir saya yang temankan anda. Anda boleh dengarkan suara ini setiap hari Isnin hingga Jumaat. Bermula 8 hingga 12 malam dalam MH812. Okey. Teruskan kesetiaan anda untuk berbaki beberapa minit saja lagi temankan anda. Apa, jom kita layan dahulu. Ini dia lagu daripada Datuk Sri Sinah Liza bersama dengan Adik Govinda, Menamakanmu Cinta. Selangor FM.

itu dia kisah penuh kecewa. Okey, untuk anda lah sampai ke hujung saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak untuk 18 jam ni dengarkan Selangor FM dari 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Okey, so saya kembali lagi untuk waktu yang sama 8 hingga 12 malam. Selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah kan. Tak adalah mimpi ngeri dan sebagainya kan. Semoga semuanya baik-baik saja. Terima kasih juga yang hantarkan kiriman timbul dari tempat kerja di Tawang. Assalamualaikum dan selamat bertugas. And oh bukan, dia panggil saya salah nama ni. Maju ah. Okey, apapun untuk anda juga yang lain yang mana terlepas saya bacakan, mohon maaf. Okey, layan dahulu, ini dia khas untuk anda. Lagu nyanyian daripada KRU bersama dengan Adam, Terhanyat di Pasaran. Jumpa lagi esok malam. Bye-bye.

Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan AJ Alia Jailani, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita teman berteman untuk 6 jam. 6 jam berikutnya melalui segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, semuanya okey. Saya sering mendoakan anda terus kekal sihat untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan lebih baik. Sihat untuk kita melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, saya tahu ramai juga yang tak sihat. Jadi makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit itu. Di seantero Malaysia, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih buat rakan-rakan RTM di seluruh negara. Selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak ada kawan saya, DJ Mat Syah. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Jadi untuk rakan-rakan yang lain juga, selamat pulang, selamat berehat. Ada yang nak masuk konti pukul 6 pagi nanti. Baik, di hari yang baru, kita mulakan dengan senyuman. Boleh semua senyum-senyum selalu. Dari lipis ke batu kikir, paya diredah, terna berlima, manis-manis senyuman terukir, sedekah mudah, pahala diterima. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng saya, geng buruh hantu, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Boleh? Kalau boleh, kita akan terus teman berteman menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Geng Buruh Hantu. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini dia Dato' Ramli Sarip menulis lagunya Keliru.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Wings dengan Bujang Senang. Bujang pun tak senang tau zaman sekarang. Ah, betul, ada yang kata bujang senang lah. Ah, tak ada komitmen, jangan cakap begitu. Orang bujang pun banyak komitmen. Komitmen pada ibu dan ayah, pada adik-beradik kan. Ah, itu pun komitmen juga. Jangan kata bujang sekarang senang. Bujang pun tak senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. 12.28 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat tengah malam semua. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita layan sampai pukul 6 pagi. Semua okey geng-geng berhantu? Yang sedang memandu tu macam mana? Perjalanan anda lancar? Fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju, ingat tu. Ingat selalu dalam kepala. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, kita bertanggungjawab untuk keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Oh, terima kasih banyak-banyaklah untuk Abang Manis ya. Buat geng-geng buruhan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kalau kita lihatkan bacaan IPU di Semenanjung semakin baik. Cuma ada beberapa kawasan yang masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat. Namun begitu, jerebu kembali lagi melanda negeri Sarawak. Boleh dikatakan di semua daerah mengalami bacaan tidak sihat. Kecuali di IPD Serian yang bacaannya sangat tidak sihat. Dan susulan daripada itu, kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup sementara buat berkuat kuasa hari ini, Khamis 24 September 2026. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan diadakan ataupun dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara kesemua sekolah terlibat. Jadi langkah tersebut bagi memastikan proses pembelajaran murid diteruskan. Tindakan berkenaan selaras surat siaran bilangan 1 tahun 2019 berkaitan pengurusan sekolah ketika keadaan jerebu. Jadi mereka di daerah Serian, jangan hantar anak pagi-pagi nanti. Pagi nanti sibuk kejut anak, pergi sekolah, pergi sekolah. Kejut anak untuk belajar secara online, PDPR eh. Setakat pukul 10.30 malam tadi pun, stesen IPD Serian merekodkan bacaan IPU 217 dan sekaligus menjadi satu-satunya kawasan di negara ini yang berada pada tahap yang sangat tidak sihat. Kita sama-samalah doakan semoga jerebu ini berlalu. Saya sendiri pun masa jerebu di Kuala Lumpur ni, di Ibu Negara, kadang-kadang bila kita terlalu ada ataupun lama terdedah di luar, batuk mula melanda kan. Betul. Jadi jagalah kesihatan anda baik-baik. Minum air banyak-banyak ketika jerebu ni. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau terpaksa nak keluar juga, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya yang jenis N95. Tahu kan? Kalau tak tahu, Google je N95 macam mana. Kadang-kadang bila kita cakap macam mana Google tengok N95, jenis N95 macam mana kan? Okay, terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Maya Sari dan juga Rehana dengan Budi Setahun Segunung Intan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM. 12 malam sampai pukul 6 pagi.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi. 12.44 minit tengah malam. Ada yang tengah buat kopi O tu. Ada kawasannya dilanda hujan, buat kopi O sedap juga kan. Kopi O panas-panas, biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan. Sambil mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Biasa setiap minggu ramai yang tertanya-tanya bagaimana harga RON 95-97 diesel. Setiap minggu ramai yang tertunggu-tunggu bagaimana harganya kan. Jadi harga runcit RON 95 dan juga RON 97 tanpa subsidi ya, masing-masing meningkat 20 sen bagi tempoh 24 hingga 30 September susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Jadi Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 seliter sebelum ini, manakala RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 seliter. Jadi harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter. Jadi harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Jadi penerima Budi Madani RON 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding tanpa subsidi ya, RM4.57 seliter, dengan kerajaan menanggung subsidi RM2.58 seliter bagi RON 95. Jadi bagi Budi diesel pula harga kekal RM2.10 seliter berbanding RM5.42 tanpa subsidi, dengan subsidi kerajaan sebanyak RM3.32 seliter. Jadi MOF turut memberikan jaminan bekalan bahan api kekal mencukupi ketika ini, namun menyeru orang ramai menggunakannya secara berhemat dan juga merancang perjalanan dengan lebih cekap. Jadi kekangan bekalan produk petroleum bertapis terus mengekalkan harga pasaran pada paras tinggi, termasuklah akibat gangguan pengeluaran di Rusia. Jadi itulah harganya. Jadi jimat-jimatlah siapa yang ada Budi Madani tu kan. Tapi kalau dah habis 300 liter, terpaksalah juga kena bayar harga tanpa subsidi. Tapi kita doa sama-sama lah. Semoga segala kemelut yang berlaku terutamanya di Asia Barat kan, antara Iran dan juga Amerika Syarikat termasuklah Israel, di Selat Hormuz segera dihentikan. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu. Siapa melaporkan diri bersama dengan saya? Albiana Rosiliana. Okey, dari Salam Segulai Sejalai katanya, Kumang Sarawak. Izzati-Zati. Kita ada Salja P.I. Ita Cok dari Ipoh, BD Abdullah, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan Jali Fadli dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir dengan cuaca hujan katanya. Hujan renyai-renyai. Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Jamaah Aloha, Ruatun Atun, Johaz Mizi Abdullah dari Puchong, Intan Hamid, Ida Osman dari Sepitang, Jordan Jimmy Tangai, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Nenek Ani juga, Syazwan Arif, Nani Ani, Marsa Salin, Nida Wahida dari Senai Johor, Syah Putra Mesin Johor, Riel Adi. Kita layan lagu-lagu rancak malam ni, mantap. Nak menangis tepi buju kata selepas 1.30 minit pagi. Yasna Asrani, Hamdan Arifin, Teri Tiga Habil, Nolia Ramli Lia, Dahlan Dahlan, Daniel Abdul Jalil Tawar, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Abdul Karim Samad dari Mazdan, Maria dari Kota Baru, Khatijah Syari dari Gerik Perak, Eli Zuhaili, Raja Tunduk Tefil Maling, Lin Roslinda Rash Zarina, Khairul Azlan Azlan, Lin Shazlin, Lin Taylor Pulau Pinang. Tengah berempit lah tu. Penjahit-penjahit se-Malaysia kan, biasa waktu-waktu begini dah tenang, dapat menjahit sementara nak menanti buat mata mengantuk kan. Tapi kalau mengantuk tu tidurlah, takut nanti tercucuk pula jarum tu. Terus berhibur lagi. Ini dia persembahan Metallica, Memory Remains.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

Konspirasi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang kata hujan bang, okey. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Pahang di Bentong, Jerantut, Temeloh, Berer, Rompin, Pekan, Kuantan dan juga Maran, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, Sabah di Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud dan juga Tuaran, termasuklah di pedalaman di Keningau, Sok dan juga Tambunan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey? Terima kasih laporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Ida Comel ada. Azra Abdul Wahid, Sabri Yurachman, Muhammad Fikri, Yo Kalang, Ahmad Duruk Amri, Syah, KHS. Ada H dari Pekan, Lavender Girl, Roslan Osman, Faisal JB, Linda, Rizkula, Mesara. Kita ada Nisa Jerantut, Jamal, Caramel Latte, Acu, Niza, Azmi, Rina, Suela 79, Virginia, Vanessa, Nizam, Ita Chat, Cikgu Ati, Tok Raja So, Fikri 92, Pak Inberger 7, Ibaling. Kita ada juga ada Rohatun. Mantap semua. Juhaimi Sri Manjung hadir, apa manis katanya. Sri Manjung Jajah 83. Siapa lagi? Ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, singgah-singgah lah ke live TikTok ya. Ehsan 85 dari Miri Sarawak, Gerimis Jalanan. Kita ada Ahmad Rizal dari Bacok Kelantan, Bob Janggut. Lama menghilang bang, ada apa manis ada. Hafiz 87 Alu Gajah Melaka. Ada yang kata Abang Manis menghilang 3 hari je. 3 hari je Abang Manis menghilang. Tapi jangan lupa ya, kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kasih on terus. Erin Kitchen, Asma Asan, kita selamat pagi Abang Manis. Selamat pagi untuk anda semua. Mat Jads dari Dato' On. Kita ada siapa lagi? Siapa lagi? Umi Rohani. Ramai-ramailah. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan saya ya. Jadi terus teman-teman janji dengan saya. Okey, setiap insan dalam dunia ini pastinya ada perjalanan hidup. Pastinya ada diary kehidupan sendiri. Siapa masih lagi yang menggunakan diary macam dulu-dulu? Dulu-dulu kita ingat lagi kan, kita ada diary kehidupan kita. Setiap hari kita tulis apa yang kita buat daripada pagi sampailah ke malam, kita pergi ke mana, makan apa, semuanya ada kan. Siapa masih lagi ada diary seumpama itu? Saya agak lama dah tinggalkan diary ni. Agak lama sebenarnya. Kalau dulu-dulu memang saya akan catit setiap hari. Macam ni, time-time macam ni kan, saya akan catit apa yang berlaku semalam kan. Saya pergi ke mana, apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Bukan apa, sebagai kenangan-kenangan. Kenang-kenangan kita. Saleha Muhammad, Farida Hassan, terima kasih banyak-banyak melaburkan diri. Jom terus layan lagi melalui lagu ini pula, Diary Biru. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi berjuka tiap.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

lagu ciptaan Himesh Rishamia di Sudakarsama. Paduan tiga suara Alkayanik, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan melalui lagunya Mujishe Shadi Karoge. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Semuanya dengar Hindustan sambil bergoyang. Yang tengah berniaga pun sambil berjoget. Yang masak dekat dapur tu, dekat kedai Tom Yam pun sama juga. Yang buat burger pun sama juga. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Oh, dengar lagu Hindustan, lagu dangdut, semua berjoget ya. Tapi jangan ni ya. Jangan pula hangus burger tu. Jangan pula hangit pula Tom Yam tu. Terima kasih peniaga-peniaga se-Malaysia, kedai-kedai makan, warung-warung, toke-toke restoran, terus bersama-sama dengan Nasional FM juga kedai-kedai burger se-Malaysia. Saya tahu kedai-kedai burger juga bersama-sama dengan Nasional FM pada ketika ini. Baik, ini untuk mereka yang berada di ibu negara lah kerana pusat autism pertama kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober ini. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyatakan pusat tersebut sebenarnya menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autism serta keluarga mereka. Jadi pusat autism ini menggabungkan intervensi bukan saja dari aspek kurikulum pendidikan, malah keagamaan dan juga kerohanian. Jadi MAWIP juga ada beberapa tempat untuk menjalankan aktiviti, termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan juga insya-Allah akan ada bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism. Jadi setakat ini seramai 65 kanak-kanak autism telah pun mendaftar, mencerminkan permintaan terhadap kemudahan intervensi dan juga sokongan khusus untuk golongan berkenaan ya. Jadi anak-anak autism ni kita kena beri sokongan sebenarnya. Bukan kita pinggirkan. Semakin kita pinggirkan, semakin mereka akan menjauhkan diri dari kita. Semakin bermasalah mereka. Jadi anak-anak autism ni perlu kita santuni dengan sebaik-baiknya. Kerana itulah anak-anak syurga tau. Jangan main-main. Karim Hamid memberikan salam. Kita ada Sania Muhammad, Faizal, Remy 78, Nur Cahaya, Perlis, Alan Burger, Geni, Drive Penang, Shina Tasnim. Kita ada Amin Siti. Si Ujang Degil pun hadir, Sabaria Awang, Fairuz Ahmad, AD, Lara Sofi, Widuri, Anak Utara Channel, Zira, kita ada siapa lagi, Atisha, Zack Shop dari Cyberjaya katanya tengah kerja, Siti Fatimah juga turut hadir, Wati 77, Fizan Riza, Ahmad Bukhari, Zul Hakimi, Mawar Jingga, Helang Hitam, Amy Bob Parker, Aini Ahmad, Faiz John Burger, Kiwani, Ani Ahmad juga, Harmony Network, ada Adib Toyota Bukit Raja, kepada geng-geng Shift A katanya selamat bekerja, Arman Man, kita ada AG, ada Kamal, Encik Zah dia kata hadir Mr. DJ. Okey, terima kasih banyak yang hadir eh? Yang hadir dalam live TikTok. Jangan lupa tipi-tipi lainnya kasih padu hari ini. Muhammad Azmi, Anissa Muhammad, Intan Abdul Kadir. Oh, ramai betul. Karim Hamid, ramai betul. Dia kata selamat bertugas Bang Manis. Ya, selamat mendengarkan Nasional Game Burhan tu. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tertidur tak geng ah. Wan Akil kata luncur sampai pukul 6 pagi. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam, 12 malam sampailah ke lagu Hindustan kan. Seperti biasa apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Ada yang nak menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan lah sebenarnya. Kenangan yang mungkin tersimpan dalam diri anda yang boleh terimbau bila mendengarkan lagu itu. Yang paling penting, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tapi kalau ada yang terkenangkan kenangan pahit tu, maafkanlah saya ya. Bukan saya mahu anda terkenangkan. Tetapi kadang-kadang bila kenangan pahit tu, bila kita kenangkan, bagus juga. Sebab mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada peristiwa itu. Dan kenangan semestinya menjadikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah yang menjadi guru terbaik untuk mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti susah senang. Dan mudah-mudahan kenangan itu mengajar kita untuk menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Saya nak tanya dengan anda semua, mungkin ada pengalaman anda bergurau-gurau dengan kawan, berkawan, anda lelaki, kawan tu perempuan, ataupun anda perempuan, kawan tu lelaki.
bergurau-gurau tiba-tiba jadi jadi jatuh cinta. Pernah tak? Dan sesungguhnya mencintai seseorang itu dalam diam sangat-sangatlah indah tau. Betul. Dicintai seseorang dalam diam juga indah. Tapi apa yang lebih indah? Diam-diam seseorang yang kita cintai itu, dalam diam ternyata dia mencintai kita. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis. Allahyarham Cik Spin dan juga Nana ataupun Siti Nurdiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Nasya. Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan 90-an.

Bersembang kumpulan Sting dengan lagunya Padamu Kasih. Indah ya, sangat-sangat indah bila jatuh cinta. Betul. Kalau jatuh cinta ni, lain macam tau pergi dia. Macam ada elektrik yang menariknya. Betul tak eh? Mata mengantuk tandanya malam minum kopi dicampur madu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya jatuh cinta padamu. Buah jambu tiga serangkai jatuh pula depan mata. Ilmu apa yang awak pakai sampai saya jatuh cinta? Lebih kurang macam tu lah. Okey, 1.56 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Tapi jangan risau, banyak lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, ini bagi mereka yang tinggal di sebelah utara ya. Sangat-sangat penting. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan Met Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan yang terlibat. Jadi pada masa yang sama, Met Malaysia juga menyatakan berdasarkan rujukan kepada Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, bilangan titik panas masih kekal banyak di Kalimantan dan juga berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu serta jarak ketampakan rendah di Barat Sarawak dalam tempoh ramalan. Jadi orang awam juga dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman sesawang Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca lah, senang eh, bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih. Dan berdua tu semua okey. Nur Pisa Ismail melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri hari ini. Memang tak boleh nak tidur ke? Sebab ada yang juga tengah bekerja, tengah bertugas kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas kepada mereka yang sedang mencari rezeki pada waktu ini. Sally, Boyska, Hazmira, Husin 1998, Azizan Ashraf, Muhammad Yusri, Cikgu Naim katanya dalam perjalanan dari Kuala Lumpur nak ke Gambang ni. Okey, saya ada dalam perjalanan Cikgu Naim. Ana Mariana, Ruzita Uji dari Batu Pahat. Kita ada Hafizah Nur Pinang, KPBJ, Geng Rimba, Amar Isha, Nur Aira, Junaida Kamarin, juga Mama Azmi tengah bertugas waktu ini bang, katanya. Okey, selamat bertugas Azmi, jangan tidur pula eh. Habibah Azman, Nur Siti, Diana, Khairul Anwar. Kita ada Nenek Gemoy 79, Su Azizan, Tija pun hadir, Agnes Emma, Nekma House of Shah, Meme Idah Jas, Jun Kamaludin, Black Ants, ada Idah Mona Rahim, Ana Umi, Miss 1708, Noli Halim dari Besut Terengganu, Ajib 8189 juga bersama-sama dengan saya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang tak sabar nak menangis lagi menerusi lagu ini pula. Kita memasuki hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan. Lirik lagu oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, sebab kita akan berpisah pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia, stay tune di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Jui. Spring dengan romantis. Ada yang teringatkan kisah cinta lama. Itu biasalah, hidup ini jatuh cinta itu biasa. Sebab kita ni manusia kan. Manusia ni ada perasaan, ada hati. Jatuh cinta, jatuh cinta pastinya rasa sangat-sangat indah dunia ini. Tapi bila berpisah, sakit je jiwa kan. Senyum-senyum selalu lah. Walau macam mana pun kita kena senyum-senyum selalu. Senyum itu menutup segala-galanya. Kayu belukar banyak sesapnya. Mati belukar tanda layu. Kayu terbakar nampak asapnya. Hati terbakar siapa yang tahu kan. Tak ada siapa yang tahu hati kita terbakar. Kita je yang tahu. Apa pun kita ikhlaskan apa yang berlaku dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan ketenangan akan kembali bersama-sama dengan kita. Okey, geng-geng berhantu, terus kekal setia bertemankan Nasional GBH pada waktu ini. Ini pula bagi mereka yang tinggal di luar negara untuk PRN ataupun Pilihan Raya Negeri Melaka yang ke-16. Jadi permohonan undi pos dalam dan juga luar negara bagi Pilihan Raya Negeri Melaka ke-16 dibuka semalam, sejak semalam lagi untuk semua kategori. Jadi Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahril Idrus menyatakan semua permohonan hendaklah dibuka secara dalam talian melalui portal MySPR di myspr.spr.gov.my. Manakala tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kelak. Jadi pemilih yang layak dan juga berhasrat mengundi secara pos hendaklah mendaftar ataupun mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Ada yang kata tak nak balik kan, nak balik kos lagi bang. Jadi kita undi pos je akan datang, kan senang. Jadi undi, jangan tak undi. Walaupun undi pos tetap dikira, kerana undi itu adalah kewajipan kita kepada negeri, kepada negara. Itu kewajipan kita sebab kita mengamalkan sistem demokrasi. Okay, Ismail Kulai ataupun Ismail Zaini ataupun sahabat saya lah, DJ Isaac Syamsurin Langkawi JNJ Endau, Pak Long Gani katanya dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur sebab nak menunaikan umrah. Okey, mudah-mudahan Pak Long Gani Kuih Tiau selamat pergi, selamat balik, dapat umrah yang mabrur ya. Ada KI, Chief Zack, Zahiran Ismail, Pengemis Cinta, Adik Lakosti, ada Lee, Kubu-Kubu Beracun, Mo'iti, Mat Yusri, Haja Chun, Izan, Izara, Asyam, Miana, Azlan, Adnan, Azaz, No, Mid, Kompom, ada Wani juga, Nizam, Mat Lennon, Perdua. Katanya bangun geng-geng Perdua, ada yang tidur ke? Kalau tidur, piat telinga dia. Syafizah Bilus, Syarifah Loy dari Tawau, Comoti tu saya. Pak Ma'on memberikan salam. Waalaikumsalam. Niaga burger lagi, on lagi. Damansara, Mastura hadir. Faizal, pom-pom-pom, bangun, bangun. Bangun semua yang tidur tu. Buat kerja, jangan biarkan kawan-kawan kita melaksanakan kerja-kerja kita kan. Itu tanggungjawab kita, kita kena laksanakan lah. Kita datang kerja memang nak buat kerja kan. Biarpun mata mengantuk, kalau mengantuk tu take five, basuh muka kan, lepas tu cari air. InsyaAllah kembali segar, buat senaman kecil, bagi darah-darah tu berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita akan kembali segar. Hashtagnya turun untuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Nadia, lontaran suara Nadia, menerusi lagunya Salam Untuk Kekasih. Jadi salam saya juga untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus luncur sampai pukul 6 pagi.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

ada yang kata dengan saya, luka tak berdarah tapi sakitnya masih terasa bang. Sebab apa? Sebab setiamu gugur di mata. Lagu daripada kumpulan EYE, ciptaan Isa Gravity dan juga lirik oleh Sutra. Betul, luka tak berdarah tu memang sakit kan? Ditinggal pergi. Melati kekwah, redup cemarah, batang kepayang manakan tinggi. Hati kecewa, hidup melarah. Orang disayang, ditinggalkan pergi. 2.55 minit pagi waktu ini. 5 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita melangkah di jam yang keempat pertemuan hari Khamis 24 September 2026. 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, yeah, kita sama-sama doakanlah rakyat Malaysia yang hilang tanpa jejak, iaitu 55 orang ketika bencana banjir kilat dan juga tanah runtuh di Nepal 26 Ogos yang lepas. Dan pada ketika ini sebenarnya Jabatan Kebajikan Masyarakat juga terus bekerjasama dengan Kementerian Luar untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada keluarga yang keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang. Dan Ketua Pengarahnya Datuk Cik Murad Sayang Ramjan menyatakan perkhidmatan itu bertujuan membantu keluarga terbabit menguruskan tekanan emosi serta menyediakan ruang untuk mereka meluahkan perasaan ketika berdepan situasi berkenaan. Dan kebanyakan keluarga terbabit menunjukkan perkembangan positif selepas menerima khidmat kaunseling, walaupun pada peringkat awal ada antara mereka yang sukar berkongsi perasaan kerana dalam keadaan tertekan. Itu dari segi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi untuk kita rakyat Malaysia, kita ada satu lagi, iaitu doa. Doakanlah mereka. Kalau betul mereka mati, kita doakan semoga terjumpalah kata orang tu mayatnya ataupun apa dia. Tapi kita doakan mereka dapat ditemui. Mungkinlah, mungkin terperangkap di mana-mana. Mudah-mudahan mereka survive, mudah-mudahan mereka selamat. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan. Baik, Saima Isa Zaidi, pilot tanker, katanya dalam perjalanan ke Subang. Mantap Zaidi, kasih horn, pam-pam-pam. Ali Rosli dari Perlis, Azlina Mansur, Maria Mazilan, Aliza Kasim, Nazari, Merbuk Kedah. Ada Ayang Ita, Ibrahim, Cek dari Butatan, Azkit, Joe, Alan Yian, Aziz Aini, Pejuang Tegar, Mak Sunnah. Kita ada Kemboja Putih, Ajul Yusni, adik Kens, Hayati, Makan Lalu, ada Riz, Yabang Khalifah, Man, Mak Tam, Ani, Lady Heda, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Berjuang Tegar katanya dalam perjalanan ke Singapura. Okey, hati-hati semua, pilot-pilot darat. Anda sedang mencari rezeki, bukan mencari maut. But ISB, pam-pam-pam. Abang Zain dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Mantaplah semua. Kaki buruhan tu memang cukup-cukup sporting. Ramai yang tak boleh nak tidur. Tak boleh tidur bang katanya. Sebab lagu mantap-mantap. Memanglah itu dah namanya game buruhan tu. Game buruhan tu memang menyediakan lagu yang mantap saja. Yang tak mantap kita tolak ke tepi boleh. Efeknya teruntuk cinta hati. Seperti lagu ini juga. Sangat-sangat mantap. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, merusi lagunya Kabus dan Sirna. Ada yang tanya saya, bang, Sirna tu maksudnya apa? Maksudnya hilang. Kabus dan hilang. Ha? Terus layan, terus dengarkan nasional game buruan tu di National FM.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Budi yang baik dikenang jua. Itu ya, orang berbudi kita, berbahasa orang memberi, kita merasa lah. 3.24 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Ada yang berbangun ni nak selesaikan ibadah sunat. Okey, silakan, silakan. Ada yang kata, dah selesai bang, dah selesai tu yang baru terus layan nasional gemburuhan tu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil layan tu, ada yang katanya perut lapar. Lapar nak makan mi segera ni bang, nak makan Maggi. Boleh, boleh makan mi segera, bukan tak boleh. Tapi jangan amalkan selalu. Makanlah makanan yang sihat. Kalau lapar waktu-waktu begini kan, cari roti ke. Tapi ada juga yang kata lapar kalau tak kena nasi, memang tak boleh nak tidur ni. Pergilah makanlah. Nanti kalau biarkan kelaparan, takut penyakit lain ni pula yang datang kan, gastrik pula yang datang. Ada yang katanya, demam bang, dah 3 hari ni. Oh, okey. Kalau demam, pergi klinik, berehat, makan ubat. Sambil tak boleh nak tidur tu, dengarkan lagu-lagu terbaik melalui nasional gemburuhan tu. Baik, siapa yang pengguna kereta api tanah Melayu? Ramai pengguna kereta api tanah Melayu kan? Dan kereta api tanah Melayu juga, KTMB dijangka mengalami perubahan jadual dan juga kelewatan selama 4 hari, iaitu bermulanya 26 September dan juga 27 September serta 3 dan juga 4 Oktober ini. Jadi gangguan itu disebabkan apa dia? Kerja naik taraf landasan berkembar Rawang ke Ipoh. Kerja naik taraf dilaksanakan secara berperingkat sehingga November ini dan juga membabitkan laluan Kalumpang. Jadi kerja-kerja naik taraf yang dijadualkan di laluan Kalumpang akan menyebabkan perubahan jadual yang dijangka mengalami kelewatan, iaitu ingat baik-baik 26 dan juga 27 September ini, 3 dan 4 Oktober 2026. Jadi penumpang juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dengan menyemak jadual perkhidmatan menerusi laman sesawang KTMB ataupun aplikasi My Real Time. Jadi kita kena semaklah sebelum kita nak merancang perjalanan tu. 26, 27 September, 3 dan 4 Oktober. Ingat 4 tarikh ini. Mama Moon katanya tengah goreng karipap ni apa manis. Ui, sedap. Bagilah sikit. Dapat 3 biji pun jadilah. Buat rasa-rasa. Mok Wan kata, ataupun Usap NAC Tinted Pom. Perdua Rawang ya, geng-geng Perdua. Dari depan sampai ke belakang geng-geng Perdua ni, sampai yang memandu uji pandu tu pun semuanya mendengarkan Nasional FM. Terbaik geng-geng Perdua. Kalau buat end of dinner tu, jangan lupa jemput saya, Cik Ayu Comel. Kita ada Rohani, kita ada Ausfalen, Nur Bunga Kebangsaan, Hayati. Kita juga ada Hajar Raudah Sulaiman, Botak Bahau, Lutz Corner, Syahriman, Muhammad Iqbal, Wan Afif, Putri Delisha, Iris Chomel, Ros Anna, Jimmy, Wei. Kita ada Wei Check, Pilot Darat. Siapa lagi? Nuri Simparenggam, Jamal Hazrin, Ina 1075, Zulaika Azurin, Mazna Ainini 67, Ati Zuriati, Aldrin Amin, Zainon Jamila Ahmad, Gadis Ayu, Wani Mandak. Ramai berjuang tega dari gulai. Okey. Yusri Desa Jaya Kepong. Betul ramai yang berhantar ni. Terima kasih memeriahkan live TikTok waktu ini, Rohali Zamyam. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Cuma waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu koleksi 80-an. Lagu-lagu yang penuh dengan kenangan anda, dengan hashtagnya kenangan lalu. Pastinya akan terimbau kenangan-kenangan itu. Mudah-mudahan kenangan itu adalah kenangan yang manis, bukan kenangan yang pahit. Tapi pahit manis tetap juga kita kena tempuhi. Dan bila kita dah tempuhi itu, kita reda dengan apa yang berlaku. Dan insyaAllah reda itu akan memberikan ketenangan dalam hidup anda. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Azura. Betul, ini dalam filem Azura. Sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah. Cuma kali ini saya putarkan versi Datuk Jamal Abdillah dan juga Allahyarhamah Siti Sarah ya. Pada asalnya lagu ini Datuk Jamal Abdillah dan juga Fauzia Datuk Ahmad Daud. Tapi saya putarkan versi ini. Lagu dalam filem Azura. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Zamri, lirik oleh Zamri, juga lontaran suara Zamri menerusi lagunya Tugu Cinta. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Cukup lagu-lagu dengan hashtag juga dengan lalu koleksi 80-an kan. Ramai yang dah terimbau kenangan. Sudah tentunya kain berlipat dalam istana, pakaian putri raja kayangan, sepatah nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Ada yang kata hari ni Abang Madis berpantun tu. Dia kalau mood nak berpantun tu memang datang nak berpantun je. Okay, melangkah di jam yang kelima, Nasional Game Buruhantu. Ada yang kata tempatnya hujan ni bang, sejuk sampai ke tulang. Oh ya, kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 3.45 sebentar tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Bentong, Bera, Pulau Tioman, Pekan, Kuantan, Maran dan juga Temeloh. Termasuklah di Selangor, Kuala Langat, Sepang, Kelang, Kuala Selangor dan juga Sabak Bernam. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Rembau, Seremban dan juga Pordesan, seluruh negeri Melaka. Johor pula di daerah Tangkap, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Sabah di Pantai Barat, Pedalaman Keningau, Sup dan juga Tambunan sehingga jam 7 pagi nanti. Junet dah kemarin katanya Melaka dah hujan. Ya, betul. Baru tadi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia meramalkan ya keadaan cuaca. Baik, untuk pengguna-pengguna jalan raya, kita kena ingat bahawa sukan lumba basikal antarabangsa yang sangat-sangat sinonim dengan negara kita, Litua di Langkawi, bakal bermula kan. Banyak jalan-jalan yang ditutup. Dan pada 26 September ini juga jalan akan ditutup di sebelah Perak, di Hilir Perak, daerah Hilir Perak lah. Bermulanya 12.30 hari hingga 4 petang. Jalan mana yang ditutup? Jalan-jalan yang melibatkan untuk penutupan dan juga lencongan secara berperingkat seperti berikut: Jalan Hutan Melintang, Teluk Intan, Jalan Maharaja Lela, Jalan Padang Tembak, Jalan Pintasan LHDN, Jalan Kampung Bahagia, Jalan Sungai Manik, Jalan Langkap ke Kamparo. Jadi cadangan jalan-jalan alternatif yang boleh digunakan oleh pengguna jalan raya semasa program berlangsung adalah seperti berikut: Lebuh Raya West Coast Express ataupun WCE, ataupun Jalan Labu Kubung, Cangkat Jong, Litu di Langkawi. Cik Yah katanya tengah buat kuih ya. Cik Yah, selamat buat kuih lah bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sambil-sambil saya hiburkan anda. Juga yang berbuat roti canai kan, tengah uli roti canai, Pak Tam roti canai. Kianlah Hasdi dari Brunei, Mek Kembadan 979, Bunga Larangan, Mai Syita dari Seremban, Mail Asmadi, Asna Idrus, kita ada Mar, Poksulan Frozen juga, Nora Syikin, Tok Perak 68, Fauzi, ada Hajar Jaja Collection, Rahma Ibrahim, ada Ju, Mai Bonda Suri, Arah 77, Jamila 79, Noliana, Miska Yoi, antara yang yang baru hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika. Kemana-kemana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir, persembahan Abhijit dan juga Al-Kayanik, Hum Tu Diwani Huye. Ini sebuah lagu dalam filem Badshah. Terus layan, teruslah, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

bosannya lagu Sanggupkah Kau Bersabar Sayang daripada Denangan Kumpulan Scan. Sanggup tak bersabar? Kena sabarlah menantikan insan yang kita kasihi, yang kita sayang. Jika jala tidak ditebar, manakan dapat ikan tenggiri. Jika adinda tidak sabar, manakan dapat kekanda menanti. Tapi kadang-kadang kita sabar ni ada hadnya juga kan. Kadang-kadang kita menunggu dengan sabar, tapi namun dirinya tak ada kabar. Zaman-zaman dulu lagi susah untuk bercinta. Kita guna surat tau. Sekarang senang je. Tak balas WhatsApp, tak balas Telegram, macam-macam lagi kan. Cepat je kan. Dulu kita kirim surat, bercinta jarak jauh. Seminggu tunggu surat tak sampai, dua minggu tunggu tak sampai-sampai, tiga minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, sehinggalah setahun sampailah patah hati. Okey, 4:35 minit pagi waktu ini. Untuk anda di Serian Sarawak, ada yang bertanya dengan saya ni, betul ke bang sekolah tutup hari ini? Betul. Kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup berkuasa hari ini. Susulan bacaan indeks IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat ya. Ramai yang dah bangun dekat Serian tu agak blur sikit. Katanya betul ke? Betul ke? Betul. Ni saya bagi tahu lagi sekali. Betul. Ianya dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara ke semua sekolah yang terlibat. Betul. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Betul-betul. Ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Ada Anadan Cik Will, ada Kak Yah, Bak Yah, Puteri Fiona, Ana Musab, Nas Amirul dari Manjung, Marsa Saleh, Kamaria Yulan, Mama Azmi, Cik Nana, Darusman, Rashidi, Rashidah, Halidi, Wati, Nur Adila, kita ada Aida Zuliana, Farid Abdullah, Lan Sixstone, Zaketin, Khairul Aswad, Nita, Marina, Ashburn, Jepaga Biru, Kak Isa, Puji 76, Ebi Hashim, Wajah Kuning, Kayak Solo. Terima kasih banyak-banyaklah yang hadir, yang sudi memeriahkan Facebook, yang sudi memeriahkan Instagram dan juga TikTok Nasional FM. Tapi jangan lupa kongsi, kita follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Nak sambung lagi berhibur? Oh, ramai lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi. Sabar, sabar. Kita sambung lagi menangis tapi pujuk kata relax, tenang, tenang. Kita nak layan lagu ini pula. Dengan hashtagnya teruntuk cinta hati boleh ya? Hashtagnya ataupun tanda pagarnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu daripada komposernya Ayu Rizki Yani. Lontaran suara Wawa Syazwa dengan lagunya Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri, jangan risau. Jangan risau, saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah akan bersama-sama dengan anda. Dan anda juga jangan undur diri, terus stay tune dengan Nasional FM.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sembar Kumpulan Lela dengan lagunya Bidadari. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pukul 5.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng buruh hantu. Semuanya pakat-pakat tak boleh nak tidur. Ada juga yang baru bangun. Salam subuh yang baru bangun. Ramai yang baru bangun kan. Sesi persekolahan ni memang ramai yang baru bangun pagi. Terutamanya kaum hawa lah, kaum ibu lah. Nak sediakan sarapan pagi tengah termenung dekat tepi tingkap tu. Sarapan apa nak buat pagi ni? Pagi ni nak sarapan apa? Semalam dah makan nasi lemak. Kemarin dah makan mihun goreng kan. Hari tu dah makan lemping. Hari ni buat cucur lah. Cucur ikan bilis. Kita buat cucur ikan bilis. Cicah sambal tumis. Oh, memang padu. Serius, memang padu hari ini. Jadi apapun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena sabar ya. Sabar dan diam saja. Sabar dan diam itu merupakan dua energi yang berbeza lah. Sabar membuatkan kita kuat secara mentalnya. Dan diam pula membuatkan kita kuat secara emosionalnya. Sudah tentunya bila kita sabar tu kita reda lah. Dan apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, percayalah semua bahawa Allah juga akan menggantikan kekecewaan itulah dengan sesuatu yang tidak dijangka. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak pula 5.22 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Bahang 5.50 minit pagi. Manakala Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi. Di Semenanjung di sebelah selatan Tanah Air, Johor Bahru, Johor 5.47. Bandar Raya Melaka pula 5.53. Seremban Tinggi 9.54. Shah Alam Selangor 5.55. Di sebelah utara Ipoh Perak 5.58 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang dan juga Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Haruslah Kedah 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang dah masuk waktu subuh? Ada. Di Kota Kinabalu, di Sabah telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk mereka yang dah bersiap sedia nak melaksanakan tanggungjawab kita pada Allah SWT. Jadi sama-sama kita doakan dan semoga segala ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati dan Jiwa bahagian yang pertama. Jadi kita bersihkan hati dan jiwa kita. Sama-sama kita dengarkan raudah nanti yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir. Hati kena bersih. Betul, hati kena bersih supaya hidup kita tidak terbabit dengan mengata orang dan sebagainya kan. Bila kita mengata orang, mengutuk orang, macam-macam yang kita kata di belakangnya, itu merupakan hati yang tidak bersih. Jadi jangan kita pernah mengata orang. Kita tengok diri kita dulu, sama ada kita ni sempurna ataupun tidak, sama ada kita ni betul ataupun tidak. Kadang-kadang kita mengata orang, rupanya diri kita yang tak betul. Betul, saya bercakap benda yang benar. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita tengok diri kita elok-elok. Kita jaga diri kita elok-elok. InsyaAllah yang elok lah yang akan datang dekat kita. Yang positif lah, yang betul lah yang akan datang dekat kita. Tapi bagi mereka yang sering dikata orang, difitnah orang, harus jadi orang yang lebih sabar lah eh. Kita ikhlas dan juga lebih kuat lagi untuk semua hal yang terjadi. Kita yang penting ego dan juga emosi kita, kita kurangkan. Jangan kita sakitkan hati orang lain. Jangan kita jadi orang yang iri hati dan juga dengki. Dan juga belajar jadi pemaaf. Baik, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang penuh makna, lagu-lagu dengan hashtagnya belayan jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harap dapat menghiburkan hati anda di jam yang terakhir. Nasun Agim Buruan tu, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan Jiwa. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasun Agim Buruan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam. Bukan kita menyatakan kepada diri kita ataupun bukan kita berbangga kitalah orang paling baik, bukan. Tetapi inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wabarakatuh. Nabi kata apa? Beribadah seolah-olah seandainya besok nyawa kita akan diambil oleh Allah, dan bekerjalah, berkhidmatlah, bertugaslah seolah-olah kita ingin hidup lagi ribuan tahun lagi. Pada bab untuk menyatakan kebersihan di dalam hati kita daripada sifat-sifat kecelaan. Okey, kita nak masuk pada petang ni insya-Allah nak membersihkan kalbu, ataupun setengah kita panggil hati, ada setengah kita panggil jantung, tak kisahlah. Nah, sehingga Allah Taala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim bahawasanya orang hati yang sejahtera ini tadi akan dipelihara oleh Allah. Dia panggil qalbun salim. Hey, bukan senang tuan-tuan hati ni. Nah, niat kita ni semuanya bermula daripada hati kita. Betul tak? Kan? Mana-mana kita pergi pun, mana-mana kita berada pun, kalau niat kita, nawaitu kita hati buruk, buatlah baik macam mana pun tetap akan dipandang sedemikian rupa. Betul? Tapi kalau hati kita ikhlas, hati kita baik, hati kita benar-benar menginginkan kebaikan daripada semasa ke semasa, inilah kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya kalbu itu ada baginya dua makna. Ha, kalbu, hati dalam hidup kita kan? Nabi pun sebut di dalam hadis yang sahih, di dalam anggota tubuh badan kita ada satu bahagian. Kalau baik bahagian tu, baiklah bahagian-bahagian yang lain. Tapi kalau rosak bahagian tersebut, rosaklah bahagian-bahagian anggota yang lain. Apa dia tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, iaitulah qalbu. Maka kata pengarang kitab dalam kitab yang kita baca ni, dalam buku yang kita nak bawakan kepada penonton yang dirahmati oleh Allah, yang pertama iaitulah hati, jantung, qalbu daripada sudut jasmani.

jasmani. Luaran lah. Kalbu jasmani macam mana ustaz? Iaitu daging ataupun kita panggil kompakmen lah, yang diletakkan, yang ditetapkan ataupun yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri, yang menyerupai ia seakan-akan jantung pisang. Nah, di sebelah kiri kita ni, okay, ada jantung. Kalau biasa kita dengar orang buat bypass, biasa kita dengar orang buat apa, stand. Ah, jantung lah tu. Nah, pada sebelah kiri ni, ah, itu jantung dia. Itu

0: sekiranya ia sakit oleh tabib, oleh doktor. Betul tak? Kalau kita ada apa, hospital khas IJN, tak silap Ustaz, Institut Jantung Negara, tu dekat KL tu. Kalau dekat belah Selangor ni, mana pakar? Biasa Ustaz dengar Hospital Serdang, biasa kita dengar. Betul? Kalau dekat KL ni, wallahualam, PPUM ke mana, ada satulah pakar lah. Kalau anything happen, boleh pergi rujuk dekat situ, kan? Jantung ni, oh, sesak, tersumbat, heart attack, boleh tak diubati untuk kita katakan oleh para doktor? Boleh. Jadi maknanya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kalau jantung kita rosak, jantung kita sakit, yang kita bahaskan daripada dua makna tadi, yang pertama kalbu ataupun jantung berbentuk jasmani. Nah, berbentuk kita kata fizikal lah. Nah, iaitu jantung yang berada di sebelah kiri, yang menyerupai ia akan jantung pisang. Seakan-akan lah, maksudnya reka bentuk dia tu, yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati kita, dalam badan kita ni, maknanya apa? Seakan-akan jantung yang menyerupai jantung pisang. Tapi kalau sakit, kalau ada masalah, kalau tersumbat, boleh diubati melalui tabib, melalui doktor, melalui pakar-pakar. Tetapi kalaulah jantung yang berbentuk, kita panggil daripada sudut batin, dalam. Tadi jasmani, luar. Tapi kalau sakitnya berbentuk dalam, maka adakah kita nak pergi jumpa doktor, tuan-tuan? Hei, jangan buat hal. Pergi ke hospital ke, pergi klinik ke, doktor panggil. Masuk, encik. Ya, saya. Ha, boleh tahu sakit apa? Saya ni, doktor, sakit hati lah, doktor. Sakit hati macam mana tu? Rasa menyunjuk-nyucuk ke tak? Saya sakit hati dengan jiran saya. Boleh jawab macam tu? Doktor kata, saya pun sakit hati dengan awak juga ni. Awak kalau sakit hati dengan jiran, jangan datang jumpa saya. Pergi jumpa ustaz-ustaz ke, duduk dalam kuliah ke, duduk dalam majlis ilmu ke. Duduklah mana-mana bahagian orang sedang mengajar ke. Maka kata pengarang kitab, iaitu daging yang tertentu yang ada di dalam lubang, dan di dalam lubang itu ada darah-darah yang terkandung. Itu jasmani. Allah Ta'ala letakkan kepada kita jantung ni berbentuk luaran ni. Maksudnya ada sebelah kiri kita. Tapi yang kedua, kalbu berbentuk batiniyah ataupun kalbu berbentuk rohani. Yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni, tuan-tuan, sidang penonton yang rahmati oleh Allah. Iaitu sesuatu yang amat-amat tersembunyi, yang halus, yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar, dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita solat, jangan lupa doa ni. Saya bagi kepada tuan-tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, sambil tuan-tuan berada di mana-mana sahaja, yang menonton live dan sebagainya, tuan-tuan jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Saya ulang balik, tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat 5 waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke, ataupun bergegas, sambil-sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah, jangan lupa tuan-tuan titipkan doa ni. Saya ulang balik, tuan-tuan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku, ya Allah, dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini yang kita nak bahaskan, satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang mengetahui serta mengenal akan perkara yang baik maupun buruk yang terdapat daripada kalangan manusia. Hari ni benda ni tak ramai orang bicarakan. Tengok orang buat maksiat tak berasa apa-apa. Tengok orang tak salat tak berasa apa-apa. Tengok orang buat benda mungkar tak berasa apa-apa. Yang ni yang perlu kita nak repair, kan? Macam mana hari ni seorang anak derhaka kepada mak ayah, seorang isteri derhaka kepada suami, seorang suami kita katakan dalam keadaan nusyus, dalam keadaan dayus, kan? Macam mana kita nak kata, tuan-tuan? Tak apa, tak ada masalah. Isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasanya pemimpin lah. Imamul A'zam, pemerintah. Tapi kalau kita, tuan-tuan, bermula daripada mana, tuan-tuan? Keluarga kita cukup. Berapa ramai daripada kalangan kita hari ni adik-beradik tak berteguh? Ada yang bertahun-tahun tak berteguh adik-beradik. Seibu sebapa. Ada yang belas-belas tahun, bahkan lebih menjadikan puluh-puluh tahun tidak berteguh. Kerana apa? Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi, pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan, kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah, teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya mahupun yang mendengar di mana sahaja, tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus salati, orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh, ya Allah, memang tak sedar langsung subuh, balik off station Ustaz pukul 2 pagi, kunci dah jam 6 pagi, 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita berniaga, tapi salat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal.
1: Allahumma

Lagu dan lirik ciptaan James Kevin Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya berbagi kurang ada 20 minit lah untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa hari ini hari Khamis, anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya pula. Berbagai perkongsian menarik di awal pagi menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan tiga suara nanti ya. Jadi terus kekal setia. Juga pukul 6 pagi nanti seperti biasa siaran RTM yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya, sebab ramai yang telah pun bersiap sedia di seluruh negara tu. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada untuk dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mana yang benar saja, juga hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana kena ingatlah, kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi terima kasih juga untuk anda geng-geng berhantu yang terus kekal setia. 12 malam sampai lagi saat ini, saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mereka yang nak ke tempat kerja, ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai, sebab kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelam kabut di awal pagi ini. Memandu secara berhemah. Kena ingat bahawa kita pergi kerja itu, kita pergi mencari rezeki itu adalah untuk diri kita dan juga insan-insan yang tersayang, yang sering menanti kita, menanti pulang untuk menyambut kita dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan. Perpaduan itu sangat-sangat penting dalam negara kita. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbilang kaum, berbagai agama. Jadi perpaduan itu sangat-sangat penting, sebab kita mahu menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita mahu menjadikan Malaysia terus mengecapi kemerdekaan untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, bintang bersinar di langit malam bersama rembulan yang sangat setia. Saya lepaskan GBH dengan salam penuh cinta dan doa bahagia. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buat sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Mila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah 6:03 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh. Selamat pagi Khamis yang manis. Buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kamu lekat bersama-sama kami. Terus sudi memilih kami sebagai penemuan anda, terus sudi menyokong kami. Selangor FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih dan terima kasih. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, teh tarik kopi O. Edisi hari ini Khamis yang manis, 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1408 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan dan moga jadi ceria selalu. Amin. Sebentar tadi, untuk manuan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepal 5:55 pagi. Zon 2 Sabak Benar dan Kuala Selangor 5:57 pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 5:56 pagi. Alhamdulillah, jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM. Moga dipermudah segala urusan kehidupan kita hari ini. Moga semuanya baik-baik belaka. Amin. Dan moga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Okey, 6.28 minit pagi waktu ini masih lagi dalam Teh Tarik Kopi. Oh, untuk jam yang pertama ini nak kongsi dengan anda macam biasa kalau Khamis pagi kita nak kongsi dengan anda mengenai harga runcit petroleum ataupun harga minyak terkini lah eh. Okey, harga runcit RON 97 dan juga RON 95 tanpa subsidi masing-masing naik 20 sen seliter manakala diesel tanpa subsidi meningkat 15 sen seliter bagi tempoh bermula tengah malam tadi 24 September 2026 hingga Rabu depan 30 September 2026 jam 11.59 minit malam. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan dalam satu kenyataan berdasarkan formula Automatic Pricing Mechanism APM, harga baharu RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM4.57 seliter dan juga diesel tanpa subsidi RM5.42 seliter berkuat kuasa mulai hari ini. Kekangan bekalan produk petroleum bertapis terus kekalkan harga pasaran pada paras tinggi. Jadi menurut MOF dalam satu kenyataan, pemulihan kapasiti penapisan global adalah penting bagi penyederhanaan harga produk petroleum. Pada masa sama, pemulihan aliran petroleum melalui Strait Hormuz boleh bantu kurangkan tekanan terhadap harga minyak mentah dan juga produk petroleum bertapis. Ketidaktentuan geopolitik dunia pula dijangka terus pengaruhi turun naik harga produk petroleum dalam jangka sederhana. Okey, dan pun begitu, ketidaktentuan geopolitik dunia dijangka terus pengaruhi turun naik harga produk petroleum dalam jangka sederhana. Risiko konflik juga telah tingkatkan kos penghantaran minyak dengan ketara. Dalam pada itu, harga bahan api bersubsidi kekal iaitu RON 95 menerusi budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel budi diesel RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS RM2.05 seliter dan juga sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada paras RM2.15 seliter. Jadi MOF menjelaskan menerusi Brodi 95 dan juga Budi Diesel, rakyat Malaysia yang layak terus boleh membeli RON 95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada had kelayakan bulanan. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan terus menyuruh rakyat akan terus amalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Jadi kerajaan akan terus ambil pendekatan berhemah bagi lindungi rakyat daripada turun naik harga di samping pastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan juga terjamin. Okey, jadi sila ambil maklum harga runcit RON 97 dan juga RON 95 tanpa subsidi masing-masing naik 20 sen seliter, diesel tanpa subsidi meningkat 15 sen seliter bagi tempoh hari ini tengah malam tadi 24 September 2026 hingga hari Rabu depan 30 September 2026 jam 11.59 minit pagi. Harga RON 97 ditetapkan RM5.05 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM4.27 seliter dan juga diesel tanpa subsidi RM5.42 seliter. Okey, selepas ini macam biasa kita nak kongsi dengan anda Al-Kisah dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

0: FM di 100.9 Pinang Baklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, tepat 6.36 minit pagi. Waktunya kita masih lagi dalam jam yang pertama bagi segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selamat pagi diucapkan kepada anda. Sekarang ini kami nak kongsikan Al-Kisah di Selangor FM.
0: Al-Kisah.
3: Ayah terdiam, anak tergamak tolak RM50. Rupanya ada maksud yang tersirat. Nota duit jalan, akhirnya rungkai jawapan. Sudah menjadi lumrah bagi seorang bapa menghulurkan wang kepada anak masa mereka masih kecil. Sama ada sebagai duit belanja sekolah mahupun untuk beli barang keperluan. Tapi bagi seorang lelaki ni, dia berasa heran kerana kebiasaan tu masih dilakukan oleh bapanya sehinggalah kini, walaupun dia sudah dewasa dan mempunyai pendapatan sendiri. Menurut lelaki berkenaan, bapanya akan menghulurkan tak adalah banyak, tak adalah dalam RM20,000 ke apa. Sebab tu dia tolak. Sebab ayah dia macam kadang-kadang bagi RM20, RM50. Setiap kali dia pulang melawat keluarga dekat kampung. Jadi dia kata, setiap kali aku balik, ayah mesti selit duit dekat tangan. RM20 ke, kadang-kadang RM50 pun ada. Dah kerja dah, gaji pun jauh lebih besar daripada duit yang ayah bagi. Jadi setiap kali ayah hulur, aku mesti tolak dan suruh dia simpan. Walau bagaimanapun, bapanya tetap mahu memberikan wang kepadanya seperti kebiasaan, sehinggalah pada suatu hari dia berkeras untuk tidak menerima. Okey, ni cerita dia. Ayah ni kenapa? Saya ni bukan budak-budak lagi. RM50 ni insya-Allah saya boleh cari sendiri ya. Ayah dia pun terus diam. Dia masukkan semula duit dalam poket. Tapi sewaktu berhenti di sebuah stesen minyak, dia menemukan sampul kecil dalam begnya yang mengandungi RM50 juga. Berserta tulisan tangan bapanya yang bertulis duit jalan. Dia kemudian telefon ibu dan maklumkan mengenai wang tersebut sebelum menerima penjelasan yang membuatkannya terdiam. Okey, dia cakap macam ni. Mak cakap, ambil lah, ayah tahu kau ada duit. Jadi saya pun tanyalah, kenapa ayah masih buat macam tu? Mak pun jawab, sebab itu cara ayah masih rasa kau perlukan dia. Alamak. Kalau saya tu, dari petrol pump tu, saya patah balik.
1: Ya, betul.
3: Saya patah balik, saya akan peluk ayah saya tu.
1: Luluh rasa. Menurut ibunya juga, lepas anak-anak ni meningkat dewasa dan mampu beli keperluan sendiri, bapaknya pernah tanya apakah lagi yang boleh diberikan pada mereka. Jadi penjelasan ringkas tu buka matanya bahawa wang RM20 atau RM50 daripada seorang bapa tu sebenarnya bawa makna yang jauh lebih dalam berbanding nilai ringgit tu sendiri. Jadi katanya dia selalu fikir terima duit ayah maksud menyusahkan ayah je. Tapi dia tak pernah fikir mungkin dengan menerima duit tu dia sedang membenarkan seorang ayah merasa dirinya masih berguna dalam hidup anaknya. Jadi sejak kejadian tu, lelaki itu tak lagi menolak sekiranya bapanya hulur wang walaupun hanya RM20. Bukan sebab dia perlukan RM20 tu, tapi sekarang dia dah faham bila anak makin besar, ada ibu ayah yang bukan takut anak mereka tak mampu hidup sendiri, mereka cuma takut anak mereka dah tak perlukan mereka lagi.
3: Betul lah kan. Betul. Kadang-kadang iyalah, saya anak kecil lagi kan. Tak rasa lagi lah perasaan tu. Duk menunggu bila dia nak bagi pula ni. Tapi memang betul, kadang-kadang tambah-tambah anak lelaki kan, dia balik tu, yalah, kita lepas ni kalau ayah, mak ayah bagi apa tu, terima je. Kan? Saya sampai minta. Dia nak balik sikit duit minyak, tak ada ke? Tapi itulah, sedikitnya dia mesti akan ada perasaan kenapa orang tua kita buat tu, mesti ada sebab dia.
1: Betul.
3: Betul lah, kalau kita tengok anak dah besar, lepas tu dulu dia apa-apa dia perlukan aku. Nak beli apa-apa aku yang bagi duit. Sekarang ni dia dah boleh beli macam-macam. Macam tak ada function ke aku ni? Mungkin ayah dia rasa macam tu lah kan?
1: Mungkin lah kan? Mungkin dia kata, oh, mentang-mentang dah ada duit sendiri, dia tak nak duit aku dah. Tak perlukan aku lah ke?
3: Walaupun benda tu, saya cadangan lah kepada sahabat kita yang berkongsi ni. Mungkin kalau awak rasa macam, alah, ayah ni rasa macam menyusahkan pula ambil RM20, RM50 dia ni kan? Awak kumpul banyak-banyak, nanti beli, hadiahkan dia.
1: Betul-betul.
3: Hadiahkan kepada dia apa yang dia suka tu, hadiahkan dia balik. Kita buat macam tu kan.
1: Kita buat tabung.
3: Jadi itulah cerita yang agak menyentuh hati pagi ni. Dan di kesempatan yang ada ni, kita nak maklumkan jugalah, kita nak ingatkan sesama kita. Selagi kita masih ada waktu, selagi kita masih ada peluang, hargailah mereka, orang-orang yang kita sayang. Nanti kalau dah tak ada nanti, takut tak sempat, dah misal.
1: Sedih.
3: Jadi itu dia Al-Kisah di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selepas ini kita akan ikuti rancangan Refleksi.

0: 100.9 FM.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Zaman sekarang, kita hidup dalam keadaan yang serba cepat. Mesej masuk, kita rasa perlu balas segera. Kerja datang, kita rasa perlu siap hari ini juga. Kalau boleh, semua nak selesai sekarang. Cuba fikir sekejap. Betul ke semua perkara ni perlu diselesaikan hari ini juga? Atau sebenarnya kita yang terlalu takut untuk berhenti sekejap? Kadang-kadang kita rasa bersalah bila tak buat apa-apa. Bila berehat, rasa macam tak produktif pula. Sedangkan ada perkara yang memang perlukan masa. Ada keputusan yang perlukan jarak. Dan ada pula emosi yang perlukan ruang untuk reda dengan sendiri. Masalahnya, bila kita paksa selesaikan semuanya serentak, fikiran jadi penat, emosi jadi tegang dan keputusan yang dibuat selalunya bukan keputusan yang terbaik pun. Pernah tak kita buat keputusan dalam keadaan yang tergesa-gesa dan kemudian terfikir, kalaulah aku tunggu sekejap? Menangguhkan bukan bermaksud lari. Berhenti bukan maksudnya menyerah. Kadang-kadang, menangguhkan itu tanda kita bijak mengurus diri. Bila kita beri masa, fikiran jadi lebih jelas. Emosi pun jadi lebih stabil dan kita boleh melihat sesuatu dari sudut yang berbeza. Tak semua mesej perlu dibalas segera. Tak semua masalah perlu ada jawapannya hari ini juga. Dan tak semua persoalan hidup perlu selesai sebelum tidur malam. Apa yang penting, kita tahu perkara mana yang perlu disegerakan dan perkara mana yang boleh ditenang-tenangkan dulu. Jadi hari ini, kalau kepala rasa penuh, kalau dada rasa sesak, berilah izin diri untuk berkata, aku boleh berhenti sekejap. Kerana kadang-kadang keputusan terbaik datang selepas kita memberi ruang untuk diri bernafas. Fikir mula dari diri.
3: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Haji baru saja berlalu dengan Big Girls Don't Cry, membawa kita sekarang ini menghampiri 6.3 minit pagi. Waktu ini dah pun di hujung-hujung jam yang pertama teh tarik kopi. Oh, jam yang pertama je hujung eh.
1: Belum habis lagi. Oh. Baru mula kerja ni. Okey, jadi hati-hati kepada anda. Yang saya percaya ramai yang sedang memandu sekarang ni.
0: Betul.
1: Nak hantar anak dulu, lepas tu nak pergi kerja. Sebelum tu nak sarapan dulu kan. Yeah. Tapi cuaca dekat luar sekarang ni hujan renyah-renyah di pekarangan Angkasapuri sekarang ni. Tapi lokasi di tempat anda macam mana pula? Mungkin anda nak kongsikan bersama dengan kami, boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Nak ingatkan juga kepada rakan-rakan kita, orang Melaka yang berada di sekitar negeri Selangor ni, memang menetap dekat sini. Tapi awak asal-usulnya orang Melaka kan?
0: Ataupun mengundi di Melaka.
1: Mengundi di Melaka. Kita pun sedia maklum akan berlangsungnya PRN di Melaka nanti. Dan permohonan undi pos dalam dan luar negara bagi pilihan raya negeri PRN Melaka ke-16 akan dibuka pada hari ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus, kata beliau semua permohonan hendaklah dibuat secara dalam talian melalui portal MySPR di myspr.spr.gov.my. Manakala tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kelak. Pemilih yang layak dan berhasrat untuk mengundi secara pos hendaklah mendaftar atau mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan untuk undi secara pos.
0: Jadi beliau kata permohonan itu melibatkan kategori 1A yang merangkumi anggota polis, tentera, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR serta petugas media. Dan permohonan turut dibuka bagi kategori 1B untuk warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, dan kategori 1C melibatkan agensi atau organisasi.
1: Alright, sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut boleh menghubungi talian 03-889-27080 atau menerusi email upup@spr.gov.my. Okay, pada PRM Melaka ke-15 yang diadakan pada 20 November 2021, kita dah maklumkan memenangi Barisan Nasional memenangi 21 daripada 28 kerusi DUN sekaligus membentuk kerajaan negeri dengan majoriti lebih 2/3, manakala Pakatan Harapan memperoleh 5 kerusi dan Perikatan Nasional 2 kerusi. Itu adalah untuk PRN ke-15
0: Melaka. Jadi baru ni Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dah pun umumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka berkuat kuasa semalam bagi beri laluan pada PRN ke-16 lepas dapat berkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
1: Alright, jadi walaupun benda ni berlangsung di Melaka, tapi saya percaya ramai yang duduk di sekitar negeri Selangor, Lembah Kelang ni kan, bekerja dekat sini. Mungkin pada hari tersebut anda tak boleh berpulang ataupun sebagainya. Boleh buat undi secara pos dan lakukan tanggungjawab anda sebagai seorang rakyat Malaysia lah.
0: Walaupun undi pos, tetaplah kita boleh mengundi juga.
1: Okay, jadi itu dia peringatan untuk anda. Selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur eh. Untuk utama jam 7 pagi, dan selepas itu kami akan kembali kongsikan info trafik semasa kepada pengguna lebuh raya. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Summer FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda, selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Info trafik yang pertama dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Pagi ini, status trafik di Lebuh Raya Bertol sekitar Lembah Kelang dan Selangor. Trafik didapati meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana yang berikut. Kita mulakan di Lebuh Raya MKVE dari arah utara. Trafik sesak di Setia Alam ke Shah Alam, juga perlahan dari arah timur di Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara Pusat Bandar. Lebuh Raya Utara Selatan Las E1 dan E2 selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar, arah selatan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Kita beralih ke Lebuh Raya Elit arah utara Bandar Sarjana Putra ke Putra Height. Aliran trafik juga meningkat di Lebuh Raya Kesas dari arah timur di Bukit Rimau ke Highcom, susur keluar ke Persimpangan Kewajipan arah barat Plaza Tol Sunway ke Subang Jaya. Begitu juga di Lebuh Raya Grand Saga, trafik sesak dari arah barat Tun Hussein On ke Batu Sembilan Ceras, Taman Santex ke Taman Konak, dan akhir sekali di Lebuh Raya Best Raya arah barat Salak Jaya ke Pusat Bandar Raya Kuala Lumpur. Sila rancang perjalanan anda, sentiasa fokus pada pemanduan dan pastikan anda mengekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar

0: Selangor FM 100.9 MHz, 9 tepat waktu sekarang. Dah pun menghampiri 7.23 minit pagi. Kita masih dah mampu masuk jam yang kedua bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selamat pagi juga diucapkan kepada Wan Salman Naim, Batu 37 Darat, Sabak Bernam, yang menyapa kita. Katanya cuaca cerah di awal pagi ini di Sabak Bernam. Terima kasih Wan Naim. Dan tak lupa juga kepada rakan kita yang menyapa juga, Marina Rani. Katanya hujan dekat luar, tapi bila dengar Al-Kisah tadi, oh, lagi bertambah rintik-rintik lah dalam kereta ni. Ha, okey. Dan tak lupa juga Pak Lang Daulah pun ada, okay. Kerja-kerja juga, jangan lupa sarapan pagi. Apa macam perkena nasi lemak paru, kelempung, crunchy. Amboi. Pagi ni cadangan dia nasi lemak paru.
0: Oh, nasi lemak paru. Saya tak makan paru. Hujan, hujan. Boleh lah.
2: Saya paru. Paru makan. Dia jangan paru-paru. Okey, terima kasih juga Abang Wan yang berada di Kajang, hadir menyapot TTKO pagi ni katanya.
0: Dan juga Mai. Katanya Assalamualaikum, Alhamdulillah, ampang gerimis.
2: Alhamdulillah. Okey, jadi hati-hati walau di mana jua anda berada. Dan sekarang ini kami nak kongsikan bio artis.
3: Bio artis.
2: Seorang pelakon, anak penyanyi tersohor iaitu Nabila Huda. Nak cerita hari ini di mana beliau ada keluar satu statement,
0: okay.
2: Mohon masyarakat hormati anak seni. Pelakon bukan kerjaya mudah, hanya glamour ataupun sebagainya. Beliau kata, Nabila Huda mempertahankan profesion lakonan dengan menyelar tanggapan segelintir pihak yang memandang rendah pada bidang seni. Siapa yang pandang rendah tu?
0: Siapa pula?
2: Amboi. Otan jap lagi. Okey. Kata Nabila juga, menjelaskan industri seni juga bukanlah seperti yang diperkatakan, iaitu sebagai sekadar kerja mudah. Alah, nak glamour semata-mata tu. Nabila mendedahkan hakikat di sebalik tabir, dunia lakonan menuntut pengorbanan masa, emosi, fizikal yang sangat-sangat dahsyat, sehingga terpaksa menggadaikan waktu rehat bersama keluarga mahupun diri sendiri. Dan pernah tak terfikir betapa sukanya bergelar seorang pelakon? Ini statement beliau. Pengorbanan paling besar adalah masa. Kami hilang begitu banyak masa hanya untuk berada di set pengabaran. Kami korbankan hari cuti, cuti umum, hujung minggu, serta masa bersama dengan keluarga dan kawan-kawan menjadi pelakon. Tiada istilah hujung minggu. Menjadi pelakon, sakit pun tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil cuti MC. Bercerita tentang MC ni, saya teringat satu kejadian yang melibatkan Nabila Huda. Waktu tu dia ada show teater.
0: Okey.
2: Petang tu dia pergi check up dan dia didapati ada slip disk.
0: Oh.
2: Tapi malam show goes on, bro. Malam show masih lagi on. Macam biasa. Padahal dia tengok dalam tu, dia member dah masuk MRI dah. Waktu tu punya dahsyatnya pengorbanan masa tu kan. Secara mental, kata beliau, kami sangat penat kerana otak sentiasa berfikir untuk berikan yang terbaik bagi setiap watak. Bekerja lebih 12 jam sehari, masuk hutan, tasik, mandi lumpur, tempat kotor, dan ada kalanya terpaksa berbaring tepi jalan, tidur cuma 5 jam kemudian bangun, ulang semula rutin yang sama. Itu kata beliau menerusi satu hantaran di Instagram pada hari Rabu yang lalu, iaitu Rabu semalam lah.
0: Okey, mula selanjutnya Amida juga berkongsi, pelakon sering kali dipaksa untuk kerah emosi berat secara berulang kali demi nak dapatkan rakaman yang terbaik. Jadi katanya kalau babat emosi yang berat, kadang-kadang dari pukul 8 pagi sampai malam kena menangis berulang kali. Rakaman demi rakaman, sudut berbeza tapi emosi yang sama, dan kena berikan segalanya. Jadi bila demam ataupun sakit, kena kuatkan diri juga datang ke set, sebab tahu berapa ramai orang bergantung pada hari itu. Lokasi dah bayar, kru dah ada, artis lain dah kunci tarikh, dan juga peralatan pun dah sedia. Ya, bukan hanya tentang diri sendiri semata-mata.
2: Okay, sebab itulah orang cakap emosi berat. Kalau cerita-cerita yang sedih tu, kita tengok dahsyat je. Dahsyatnya dekat mulut je. Yang dia mengalami dekat penggambaran tu macam mana. Dari awal pagi, bila bawa emosi ni, dia dari rumah dah bawa lah.
0: Betul.
2: Pelakon-pelakon kita ni kan. Dan tegas Nabila Huda juga, perkongsian tersebut dibuat bukanlah bertujuan untuk merungut. Sebaliknya, nak beri kesedaran kepada masyarakat agar menghormati titik peluh penggiat seni tanah air. Bukan merungut, cuma nak kongsi proses ini kerana ada orang tengok apa yang kami buat nampak mudah. Atau lebih teruk, mereka anggap ini satu kerjaya yang tak elok. Beliau kata beliau sangat cintakan kerjaya beliau. Apa yang beliau minta hanyalah sedikit rasa hormat daripada orang yang suka bercakap buruk tentang perkara yang mereka cintai, pelakon ataupun penyanyi. Inilah orang cakap anak seni ini dan dedikasikan sepanjang hidup ini. Sebelum ada nilai profession kami, atau kata kerja ini glamour dan sekadar berlakon, tolong faham bahawa di sebalik apa yang anda lihat di kaca skrin, ada jam kerja yang panjang, pengorbanan, keletihan, disiplin serta komitmen yang anda tidak nampak. Hmm. Jadi itu dia statement yang telah dikeluarkan oleh Nabila Huda. Yeah. Itu katanya bukan nak mengungut, bukanlah kata kami terpaling perlu dihormati, bukan. Nak berkongsikan di sebalik setiap yang kita tengok yang macam kenapa dia berlaku macam tu setakat kritikan-kritikan anda tu, percayalah ada proses yang panjang di sebalik kaca TV anda tu.
0: Kalau sedangkan nak berlakon drama radio pun bukan senang.
2: Yeah.
0: Kalau nak berlakon di TV ni pun susah juga.
2: Yeah. Jangan cakap drama radio, berlakon TV, drama, filem lah. Nak berlakon menipu kat rumah pun susah tau.
0: Senang cakap nak berlakon tu susah.
2: Contoh, kenapa awak balik lambat? Ada kerja tadi. Susah tu nak berlakon tu. Padahal pergi lepak minum, susah tu. Okey, jadi kita doakan supaya Nabila Huda dan juga barisan-barisan pelakon yang telah mewarnai industri lakonan di Malaysia ini terus dipermudahkan segala urusannya. Kita tak apalah, kita doakan walaupun ada yang kritik tu, percayalah ramai lagi yang terus menyokong industri perfilman, industri lakonan di negara Malaysia ni. Yang kita tengok saban tahun, orang kata, saya rasa macam setiap hari ada je cerita baru yang keluar kan.
0: Betul.
2: Okey, jadi good luck. Doakan banyak lagi karya-karya yang akan dihasilkan oleh anak-anak seni tempatan kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Dan selepas ini, macam biasa, Sembang Tusen menanti anda. Topik apa? Tunggu kekal melekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O, Selangor FM.

0: Tarik Kopi Oji Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, 7.36 minit pagi waktu ini dah pun masuk jam yang masih lagi dalam jam yang kedua Tiap Tarik Kopi O, dan selalunya waktu-waktu ni kita dah pun buka topik sembang santai dalam
0: Sembang Tu Sen.
2: Okey, Sembang Tu Sen hari Khamis ini, di mana kita pun sedia maklum Isnin hingga Khamis 7.35 minit pagi sehinggalah jam 9 pagi. Kami akan bawakan satu topik untuk kita sembang-sembang santai dalam segmen Teh Tarik Kopi O ni. Okey, hari ni kita nak tanya, pernah tak dulu kita tengok orang buat sesuatu, kita terus terfikir apa benda yang dia suka sangat tentang benda ni? Contohnya macam dulu kita tengok orang main pickleball kan. Sukan pickleball ni, saya sleptical lah. Apalah main pickleball ni, macam tak best je kan. Dia gabungan tenis, pingpong, badminton. Dia ada sukan satu, tiga sukan tu orang kata lah. Saya baru sekali main. Saya cakap, apa yang seronok sangat orang hari-hari main pickleball? Pagi pickleball, petang pickleball, malam pickleball kan. Jadi ataupun ada macam pelik tengok orang setiap minggu pergi hiking kan. Pergi tak penat ke? Tapi dulu saya bercakap ke orang, sekarang ni saya pula yang ketagih benda-benda yang saya cakap tu. Pernah tak kita dulu kita tengok orang, lepas tu kita terfikir apalah yang awan suka sangat buat benda ni, contoh kan. Tapi bila saya cuba, seronok pula. Ataupun sekarang ni kan, sekarang tengah kecoh pasal squishy kan.
1: Squishy betul.
2: Dulu saya macam apalah nak buah saya ni, benda ni pun kau nak main kan. Tapi bila saya try, saya ada dah 2-3 benda yang saya bawa balik. Koleksi what? Squishy, donut, butter.
1: Yang tu anak awak main ke awak yang main?
2: Lebih kepada bapak. Okey, okay. Jadi hari ni kita nak tanya pasal tu lah. Pernah tak dulu kita tengok orang buat sesuatu, kita fikir kenapa seronok sangat? Ataupun apa benda yang dulu anda tak faham kenapa orang suka, tapi sekarang anda pula yang ketagih. Anda pula yang minat buat sesuatu anda tengok tu. Okey, contoh awak, Awan.
1: Okey, saya pernah skeptikal lah bila orang ketagih media sosial sebenarnya. Jadi tambah-tambah pula sebelum ni ada media sosial yang orang kata dikaitkan dengan benda-benda negatif. Contoh orang berjoget lah apa benda
2: TikTok,
1: kan.
2: Awak cakap je orang tahu lah. Alah, nak clear selindung pula.
1: Kita cover dah dulu kan.
2: Betul.
1: Tapi bila sendiri dah orang kata explore TikTok tu, kita sebenarnya boleh filter benda-benda yang kita tak perlu sebenarnya. Kita cari konten-konten ataupun kandungan-kandungan yang kita rasa bermanfaat untuk kita.
2: Betul lah. Dulu TikTok video. TikTok dulu orang macam set fikir, ada TikTok. Suka tengok benda-benda yang bukan bukan. Tapi sebenarnya sekarang ni TikTok tu banyak mengajar kita tips. Lepas tu kalau macam orang yang suka DIY ni, dalam tu pun ada share juga cara macam mana nak buat almari lah, kitchen cabinet lah kan. Lepas tu sekarang ni dah buka peluang kepada peniaga-peniaga kecil juga untuk berniaga, jadi affiliate. Barang tu bukan kita punya, kita beli, kita pakai, kita promo kan, kita dapat point kan.
1: Kalau macam pencinta-pencinta kucing macam saya banyak juga banyak belajar daripada tips-tips sama geng kucing juga.
2: Okey, jadi topik kita hari ni, apa benda yang dulu tengok orang nak rasa pelik, apa yang suka sangat kan. Tapi sekarang ni awak yang melebih. Jom kongsikan bersama dengan kami, 0322873203 ataupun 0322873204.
1: Ataupun kalau nak hantarkan kiriman mesej pun boleh juga di WhatsApp Kunti Selangor FM 0193304425. Boleh hantarkan kiriman, boleh kami bacakan, kongsikan dengan anda.
2: Baik, selepas ini kita raikan komen-komen daripada anda. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

0: siapa bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Hai, selamat pagi. Info trafik yang kedua dalam segmen Tertarik Kopi O. Kita mulakan di Lebuh Raya Elit dari arah utara, sesak di Bandar Saujana Putra ke Putra High. Seterusnya di Lebuh Raya Kesas dari arah timur, Bukit Rimau ke Highcom. Susur keluar ke Persimpangan Kewajipan arah barat dari Plaza Tun Sarungwe ke Subang Jaya. Begitu juga di Grand Saga, Tun Hussein On ke Batu Sembilan Ceras, Taman Santex ke Taman Connaught. Di Lebuh Raya NPE dari arah timur, Pantai Dalam menuju ke Bangsa, arah barat Sunway Pyramid ke Subang. Akhir sekali di Lebuh Raya LDP, arah utara Pucuk Utama ke Pucung Intan, Plaza Tun PJS ke Jabatan Kabel, Kelana Jaya ke Taman Megah, arah selatan Pencala ke TTDI. Fokus pada pemanduan anda dan jangan lupa untuk memberikan isyarat sebelum menukar lorong.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, lagu tahun 2012 daripada Kotak dengan I Love You membawa kita sekarang ni 7.49 minit pagi. Kita masih lagi dalam
1: Sembang to Set.
2: Baik, topik Sembang to Set kita hari ini, apa benda yang anda dulu tak faham kenapa orang suka tapi sekarang ni anda pula yang suka, ataupun dulu kutuk sekarang buat. Okey, komen bersama dengan kami ni. Kita dah terima dah hantaran daripada Farah di Shah Alam. Terima kasih Farah. Dulu saya tak faham kenapa suami saya setiap pagi mesti minum kopi. Saya katalah, pahit-pahit buat apa minum? Ha? Minumlah air-air. Kalau minum air pahit tu, baik minum air masak. Orang kalau nak minum air manis, dia katalah. Okay. Sekarang kalau saya tak minum kopi pagi, saya rasa tak boleh bercakap dengan orang. Bila dia dah cuba, baru dia faham apa yang suami dia lakukan setiap pagi tu kan.
0: Tapi yang air kosong tak pahit.
2: Dia tahu.
0: Dia tahu lah.
2: Payau lah, tak payau. Kasi apa kan. Tapi itulah Farah kata, dia kata kalau minum, apa nikmatnya kopi tu kan. Itu orang cakap, dalam kepahitan ada kenikmatan. Iaitu yang ada dalam kopi sebenarnya. Sebab saya pun lebih kurang macam Farah ni, Awan. Dulu saya pelik, kenapa kawan-kawan saya suka macam minum kopi. Saya kalau pergi lepak kopi house ke apa ke, saya akan minum coklat.
0: Buat coklat lah.
2: Tapi disebabkan bila muka cakap, muka ganas cakap kan. Apa minum coklat, try kopi. Saya pun cubalah minum. Mula-mula saya minum kopi hitam. Sekarang saya dah berjinak-jinak lah. Tahu dah lah. Latte, latip, latipah, semua tahu dah. Alhamdulillah lah. Okay, Amir dari Kelang. Kalau dia cakap dulu pelik tengok orang hiking. Saya tengok kawan-kawan pergi hiking kan, saya fikir mereka ni tak cukup penat ke? Hari Senin sampai Khamis dah kerja. Hujung minggu pergi hiking pula. Apalah, pergi duduk rumah. Kalau nak buat sukan pun jogging-jogging sekitar rumah dah lah. Sekarang ni alhamdulillah, setiap hari Ahad saya akan cari bukit. Untuk saya hiking. Lagi tinggi bukit tu, lagi seronok saya rasa. Nikmat hiking ni bukan sebab kita nak bersenam saja. Hiking ni dia, kalau kita lari dekat road ni kan, dekat apa ni, taman ke apa ke, kita akan looping tau. Kita akan tengok pemandangan yang sama. Kalau hiking, setiap perjalanan tu ada cerita dia. Dan dia punya medal dia adalah di puncak lah. Kita duduk di puncak tu, kita tengok view. Itu dia. Kenapa orang suka hiking ni? Orang lah cakap, saya pun tak minat sangat.
0: Okay, kepuasan tu bila sampai
2: puncak.
0: Okay, kita tiba memanggil. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Oh, dia tukar shift dengan laki dia lah. Rin, apa khabar, sihat?
3: Alhamdulillah.
2: Lama tak telefon kita, dah tak nak kawan ke macam mana?
3: Bukan. Saya walaupun tak call, saya dengar tau dari jauh. Bukan dari jauh, dari dekat.
2: Dari dekat? Tak ada pun, tak nampak pun.
3: Idea-idea yang Tam cakap tu, saya yang bagi input.
2: Tam tukar sampai je lah. Okay lah, lepas ni kalau Tam telefon saya cakap, tolong orang rumah lah bagi je. Awak pun kopi-kopi orang rumah je. Okay, Rin.
3: Ya.
2: Apa yang dulu awak pelik tengok orang buat tapi sekarang ni awak pula yang suka?
3: Saya bukan dia pelik campur rimas.
0: Okey. Pelik campur
3: kan,
0: rimas.
3: Saya suka, saya ada satu kawan kan. Dia suka sangat dengar lagu Hindi, lagu Tamil kan. Saya rasa macam
2: dia ni
3: tak
2: apa.
3: Syok pun, kenapa lah.
2: Kau bukan kenapa faham pun lirik dia tu.
3: Bukan faham pun. Dalam bilik tu tak ada lagu lain, lagu-lagu Hindi, lagu-lagu Tamil. Aduh,
2: Hindustan je kan.
3: Hindustan je.
2: Okey, lepas tu
3: bila lama-lama kan, macam kalau kita dengar kita dengar balik lagu-lagu apa, lagu-lagu macam tu lah kan, yang macam selalu dia dengar tu, teringat kat dia lah pula macam.
2: Best.
3: Baru kita rasa lagu tu macam nostalgia tau.
2: Kena pula lah dengan situasi hujan-hujan ni kan.
3: Lagi-lagi kalau dengar pakai headphone kan.
2: So maknanya dulu awak rimas tengok kawan awak tu, siapa nama, boleh sebut ke?
3: Kami panggil dia Kak Yun, kami panggil dia.
2: Dulu Kak Yun suka lagu-lagu Tamil, lagu-lagu Hindustan ni. Awak macam alah, dia ni hari-hari lagu Hindustan lah. Tapi sekarang ni awak pula yang suka lagu Hindustan. Macam tu.
3: Kita suka dia punya, baru kita rasa, unik lah melodi. Dah lah, kita tak berapa, kita agak rimas sebab lagu dia kan panjang-panjang.
2: Yalah. Kan dia kalau kita ni, kalau satu lagu tu habis satu shift ah kata.
3: Kan. Okey. Suka ulang lagu sama. Ha itulah tu.
2: Dia awak kena tahu kenapa lagu Hindustan ni panjang sebab dia satu tempat satu baju.
3: Iyalah.
2: Kan, kalau kita tengok dalam filem tu kan. Dia beralih je tempat tukar baju.
0: Dia bertukar baju lagi. Dia belum berguling lagi.
2: Ya, mana nak tengok video klip yang menari atas gunung berapi pun semua tu. Video klip Hindustan ya. Okey. Jadi lagu Hindustan lah kalau awak dulu rimas tapi sekarang ni awak pula yang suka eh.
3: Dia suka lebih kepada teringat kat dia tu.
2: Faham. Dengar lagu ni, ni kalau ada kat you ni mesti dia suka ni kan. Macam tu lah.
3: Itulah.
2: Alright. Baik Kak Rin, terima kasih Rin.
3: Ya. Yeah.
2: Alright. Bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okay. Rin cerita dulu pelik lah. Kenapa orang suka lagu Hindustan kan? Kalau pelik, tak adalah orang setiap minggu hari Ahad orang dengar. Sabtu Ahad dengar Abelung tu.
0: Koli-boli
2: tu kan. Kadang-kadang kita pelik tapi memang ada peminat dia.
0: Betul kan? Cakap pasal Rin, betul, memang masa sekolah dulu memang ada kawan yang cuba pengaruh saya gila Hindustan. Terutamanya Shah Rukh Khan. Dia memang peminat tegar Shah Rukh Khan.
2: Oh ya? Yeah?
0: Okay. Dia siap suruh tengok film ni.
2: Faham.
0: Faham lah apa yang Rin rasa tu
2: kan? Dulu saya pun macam, kenapa orang suka sangat kan? Sekarang saya tak boleh dengar Kalau dengar automatik nak guling.
0: Boleh.
2: Dia kalau lagu Hindustan ni kan guling-guling kan.
0: Betul. Nanti boleh guling dengan rumah.
2: Okey, kejap lagi kita sambung semula sembang-sembang dalam Sembang to Send ini dengan topiknya kalau dulu pelik tengok orang apa yang suka now tapi sekarang anda pula yang jadi suka, terpaling suka pula. Okey, kita sambung dalam jam yang ketiga nanti. Terus dengarkan radio nombor 1 Orang Selangor.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.